dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Pagi hari ini kita akan hadirkan perbincangan sahabat MQ ke ruang dengar Anda seputar topiknya dendam. Nanti dapat Anda juga menyampaikan pandangan berkenaan dengan topik yang dibahas, yakni karhutla dan titik panas bencana alam, atau kemudian ini kita bisa pandang sebagai sebuah kelalaian dari manusia, sahabat MQ. Kebakaran hutan dan lahan ya, sahabat MQ, yang saat ini melanda juga beberapa wilayah di Kalimantan, sahabat MQ. Nah, Anda bisa menyampaikan atensi atau pandangan juga berkenaan dengan topik yang dibahas. Menurut Anda, sahabat MQ, dampak karhutla mana yang paling sahabat MQ khawatirkan? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Anda bisa sampaikan, disertakan dengan nama, usia, juga alamat Anda ya. Selengkapnya, sahabat MQ, perbincangan seputar karhutla dan titik panas, bencana alam atau kelalaian manusia, selengkapnya dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasid dari Sutul Harokah dengan Merah Saga berikut ini.

0: Sahabat MG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memetakan ribuan titik panas di Indonesia di tengah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi di sejumlah wilayah. Titik panas terbanyak disebut berada di wilayah Kalimantan, dan berdasarkan data monitoring dan potensi kebakaran hutan dan juga lahan per 20 Agustus 2026, BMKG mendeteksi asap di sejumlah wilayah seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara. Pagi hari ini, sahabat MK, dalam segmen Sudut Pandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda perbincangan seputar karhutla, kebakaran hutan dan lahan, dan juga titik panas tadi yang informasi di awal kami hadirkan untuk Anda, yang sudah dipetakan juga oleh BMKG. Ini jadi satu bencana alam, sahabat MK, yang kemudian kita sangat ketahui juga, sahabat MK, ini sering terjadi di musim kemarau ya, atau ini ada unsur kelalaian manusia yang perlu kita juga soroti. Hari ini perbincangannya akan kami hadirkan untuk Anda, dan Anda bisa menyampaikan juga pandangan ya berkenaan dengan topik yang dibahas ini, sahabat MK, menurut Anda, atau dampak dari kebakaran hutan dan lahan mana yang paling sahabat MK khawatirkan? Apakah adanya kabut asap dan kemudian implikasinya pada gangguan pernapasan ya ISPA, atau yang lebih Anda kemudian khawatirkan adalah kerusakan hutan dan satwa yang ada di dalamnya juga, sahabat MG ya, atau ada gangguan aktivitas masyarakat karena terjadi karhutla ini, atau dampak ekonomi jangka panjangnya. Nah, menurut Anda mana yang paling dikhawatirkan terjadi dari karhutla ini? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di pagi hari ini kita akan dibersamai juga oleh reporter MKFM, sahabat Muhammad Dafa, untuk kita bincangkan lebih lengkap ya terkait topik perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Dafa, kita dapati berbagai informasi dari video yang viral juga kemudian ya, dan dilengkapkan ya juga dengan data yang akurat dari BMKG yang telah memetakan bahwa ada ribuan titik panas ya di Indonesia di tengah kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi di sejumlah wilayah, dan titik ini terbanyak berada di wilayah Kalimantan nih, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat MK, juga sahabat Herlan, di mana hal tersebut ini menjadi perhatian khusus ataupun juga perhatian lebih begitu. Di mana BMKG sendiri juga ini mendeteksi ada titik panas tingkat kepercayaan tinggi per 19 Agustus dengan 34 titik di Sumatera, yang terdiri atas 7 titik di Riau, kemudian 2 titik di Jambi, 5 titik di Sumatera Selatan, dan 1 titik di Kepulauan Riau. Tidak hanya itu, ada juga 15 titik di daerah Kepulauan Bangka Belitung dan juga 4 titik di daerah Bandar Lampung, sahabat MK. Sementara itu juga, di Kalimantan ini pun juga terdeteksi sebanyak kurang lebih 1.106 titik yang terdiri atas 521 titik di Kalimantan Barat, kemudian 424 titik di Kalimantan Tengah, 40 titik di Kalimantan Selatan, 103 titik di Kalimantan Timur, dan juga 18 titik di Kalimantan Utara, sahabat Herlan.
0: Iya, titik-titik yang kemudian dipetakan juga oleh BMKG ini terdapat di Papua ya, terdeteksi sebanyak 100, lebih dari 170 titik, sahabat MK, yang terjadi atas 2 titik di Papua, 14 titiknya di Papua Barat. Kemudian ditemukan juga di Papua Barat Daya sebanyak 1 titik, 8 titik di Papua Pegunungan. Ada lebih dari 140 titik yang paling banyak ini terdeteksi di Papua Selatan ya, dan titik dan sekitar 10 titik di Papua Tengah. Selain titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, BMKG juga mendeteksi titik panas ini dengan titik kepercayaan rendah dan juga sedang. Tidak hanya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, jadi titik panas juga terdeteksi di Jawa, kemudian Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Jadi ada beberapa sebaran titik panas juga berdasarkan tingkat kepercayaannya. Di Sumatera ini rendah sekitar 40-an, sedang ini cukup tinggi ya angkanya, di lebih dari hampir 800 ya, dan di tingkat kepercayaan tingginya di 30, lebih dari 30 ya, sahabat Dava, di wilayah Sumatera.
1: Iya, benar sekali sahabat Helen juga sahabat TMK, tidak hanya di Sumatera, adapun di daerah Kalimantan ini pun juga ada 3 kategori tadi, rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk rendah sendiri kurang lebih 337 titik, kemudian untuk yang kategori sedang 8.000 lebih titik, hingga dengan yang kategorinya tinggi ini kurang lebih 1.100 lebih titik sahabat TMK. Tidak hanya di Sumatera dan juga Kalimantan, ada juga di Pulau Jawa, kemudian Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, dan juga Maluku. Ini pun juga masing-masing memiliki 3 kategori tersebut sahabat TMK, yang memang memiliki titik-titik yang memang cukup rawan juga ketika ada karhutlah tersebut ini terjadi di daerah-daerah tersebut. BMKG juga sendiri sahabat TMK mengungkapkan bahwa diperlukan perhatian khusus di wilayah seperti Riau, kemudian juga Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara ini sahabat Herlan.
0: Ya, perlu diketahui juga sahabat MK bahwa titik panas berdasarkan tingkat kepercayaannya ini adalah indikator kualitas atau akurasi dari deteksi satelit ya, ya, untuk menunjukkan apakah suatu koordinat ini benar-benar mengalami suhu panas ekstrim atau kebakaran hutan dan juga lahan. Hingga tadi sudah dipetakan oleh BMKG di beberapa wilayah sahabat MK, yang kemudian kita dapati juga hari ini kebakaran hutan dan lahan ya masih terjadi di sejumlah wilayah di tanah air di beberapa hari terakhir. Salah satunya adalah di Kalimantan sahabat MK. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini terutama kabut asap pekat terasa di beberapa lokasi wilayah tersebut, bahkan sampai menyeberang ke negara tetangga Malaysia juga. Dan ini dikeluhkan juga oleh banyak masyarakat bahwa 24 jam katanya menghirup asap ya sahabat Tafa.
1: Iya benar sekali sahabat Herlan, tentunya ini pun juga menjadi perhatian lebih di mana juga hal tersebut ini tidak hanya mencakup untuk daerah Indonesia saja tapi juga lintas negara begitu. Ada beberapa hal yang juga sama-sama diperhatikan dan perlu juga penanggulangan lebih cepat ya sahabat MK. Disampaikan juga bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sendiri di wilayah Kalimantan ini pun juga semakin meluas penyebarannya hingga dengan mengancam penerbangan hingga dengan kesehatan masyarakat. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Breton SP Penjaitan juga ini menyampaikan sahabat MK, update sebaran titik panas ataupun juga hotspot di wilayah Kalimantan ini telah mencapai angka 1487 titik. Jumlah tersebut ini tersebar dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak kurang lebih 767 titik, disusul oleh Kalimantan Barat 560 titik sahabat MK. Sementara itu juga Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Tengku Faisal Fathani ini pun juga melaporkan sahabat Herlan hasil analisis BMKG sendiri mengenai titik panas ini per 19 Agustus 2026 hasilnya ada 4 provinsi yang memiliki titik panas paling banyak, yakni di Kalimantan Barat ataupun juga kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah hingga dengan Papua Selatan sahabat Herlan.
0: Dan hal ini ditekankan juga oleh pihak terkait bahwa pertumbuhan awan selama 10 hari ke depan ini masih minim ya.
1: Ya.
0: Di sebagian besar wilayah Indonesia terutama Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian Kalimantan, Maluku, dan Papua ini masih minim tingkat pertumbuhan awannya sehingga perkiraan cuaca untuk terjadi hujan masih belum dapat diperkirakan terjadi. Dengan demikian menurutnya dapat dipastikan cuaca kering ini masih berpotensi berlanjut di wilayah-wilayah tersebut sahabat MK. Dan bisa menyampaikan juga ya pandangan berkenaan dengan topik yang sedang pagi hari ini kami hadirkan perbincangannya untuk Anda seputar karhutla sahabat MK dan juga titik panas tadi yang berdasarkan citra satelit ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia oleh BMKG. Ini adalah bencana alam atau kemudian ada faktor kelalaian manusia di dalamnya. Anda bisa menyampaikan pandangan juga berkenaan dengan hal ini. Menurut Anda dampak dari karhutla yang paling dikhawatirkan apa? Apakah kabut asapnya karena dapat mengganggu pernapasan sahabat MK? Ataupun yang sangat dikhawatirkan adalah kerusakan hutan dan satwanya? Atau gangguan aktivitas masyarakat? Atau juga dampak ekonomi secara jangka panjangnya? Nah, mana yang paling sahabat MK khawatirkan dari dampak karhutla ini? Bisa dibagikan ya atensinya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua sahabat MK, nanti kita akan coba untuk terhubung bersama dengan narasumber kita juga ya sahabat Dava.
1: Iya.
0: Manajer pengelolaan isu bencana ekologis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI, Mbak Melva Harahap, Sahabat MK sesaat lagi, selepas kita akan jeda sesaat, Sahabat MK selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: sahabat MT, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: 21 menit lepas dari jam 7, sahabat MK dalam segmen Sudut Pandang. Pagi hari ini, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami tengah memperbincangkan topik di pagi hari ini mengenai kebakaran hutan dan lahan dan juga hotspot, ya, titik panas yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Informasi dari BMKG tadi ribuan jumlahnya, ya, sahabat MK. Ini bencana alam atau ada faktor kelalaian manusia? Jadi topik perbincangan kita pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik yang dibahas, sahabat MK. Menurut Anda dampak karhutlah mana, atau Anda merasakan dampak karhutlah mana yang paling Anda khawatirkan kemudian terjadi? Apakah dengan adanya karhutlah ini, kabut asap dan gangguan pernapasan, ya, ini yang dikhawatirkan oleh Anda, atau kerusakan hutan dan satwanya, atau juga ada implikasinya gangguan aktivitas masyarakat juga, ya, atau eksesnya dampak ekonomi jangka panjang, sahabat MK. Mana yang paling Anda khawatirkan? Bisa Anda berbagi informasi juga pagi hari ini, ya, ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Di termini yang kedua ini, sahabat MK, juga sahabat Dava, kita masih coba terhubung, ya, bersama dengan narasumber kita, manajer pengelolaan isu bencana ekologis WALHI, Melva Harafhab, yang mudah-mudahan nanti bisa kita gali informasi lebih lengkapnya nih kaitan dengan topik yang dibahas pagi hari ini. Sahabat MK, juga sahabat Dava, kalau kita coba hadirkan juga antisipasi, ya, kaitan dengan penyebaran ini sudah juga antisipasi dilakukan oleh berbagai pihak, ya, termasuk diantaranya operasi modifikasi cuaca. Ini dilakukan juga untuk mengisi waduk, bukan hanya memadamkan kebakaran hutan dan lahan saja. Dari catatan yang dihimpun bahwa untuk Kalimantan Barat ada potensi modifikasi cuaca juga pada tanggal 23 hingga 27 Agustus mendatang, sahabat MK, sehingga nanti akan dioptimalkan juga untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini, yang kemudian bisa menjadi salah satu upaya, ya, untuk, yeah, mengurangi karhutla dan titik panas yang tersebar. Yang menjadi masalah kemudian menurut pihak terkait adalah Kalimantan Tengah sampai akhir Agustus ini tidak ada potensi awan hujan yang dapat kemudian disemai untuk menjadi hujan di sana, sehingga ini yang menjadi tantangan, menjadi faktor juga operasi modifikasi cuaca ini belum dapat optimal dilaksanakan, sahabat Dava, ya.
1: Iya, benar sekali sahabat Herlan, juga sahabat MK, di mana hal tersebut juga ini akan mengalami kepada gangguan penerbangan juga. Untuk disampaikan juga lebih lanjut bahwa anggota Komisi 4 DPR, Johan Rosihan, juga ini mendorong pemerintah untuk senantiasa dapat juga merespons adanya penanganan kebakaran hutan ataupun juga karhutla dengan cepat agar tidak mengancam jadwal penerbangan. Karena menurutnya kabut asap yang juga mengganggu penerbangan di Bandara Syamsuddin Nur, Kalimantan Selatan, ini pun juga menunjukkan bahwa respon di lapangan terkesan lamban dan juga belum terkoordinasi secara optimal, sahabat MK. Dalam keadaan darurat, di mana pihak terkait pun juga mengatakan bahwa tidak boleh ada tumpang tindih kewenangan ataupun juga saling menunggu antara pemerintah daerah, BPBD, BNPB, Manggala Agni, TNI Polri, hingga juga pengelolaan konsesi, sahabat MK. Pihaknya pun juga mengungkapkan selain memperkuat pemadaman, pemerintah juga ini harus mengevaluasi berkaitan dengan sistem deteksi dini, patroli terpadu, kesiapan sarana, serta juga kepatuhan perusahaan terkait dengan pemegang adanya konsesi tersebut. Menurutnya, kabut asap yang terus berulang menandakan juga bahwa persoalan yang bukan sekedar cuaca, sahabat MK, tetapi juga karena kelemahan tata kelola, pencegahan, dan juga koordinasi penanganan di lapangan berkaitan juga dengan kebakaran hutan dan juga lahan tersebut ini, sahabat Herlan.
0: Ya, dan masyarakat di wilayah terdampak juga perlu lebih menghadirkan kesadaran, ya, akan bahayanya kabut asap dari karhutla terhadap kesehatan juga. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, ya, setiap harinya, dan menghindari kebiasaan merokok di tengah kondisi kabut asap karhutla. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan dapat mengenali gejala ISPA dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, sahabat MK. Distribusi bantuan Kemenkes juga mendistribusikan bantuan logistik kesehatan berupa ribuan masker hingga oksigen ke lokasi terdampak. Bantuan tersebut juga ini kalau diinformasikan lebih dari 260 ribu masker disalurkan, kemudian 54 bantuan unit oksigen konsentrator, 1000 pasang handscoon, 36 oksigen atau tabung, dan 33 PMT, juga 40 face shield dan 8 APB. Ini sudah disalurkan juga oleh Kemenkes untuk bantuan logistik kesehatan di wilayah terdampak ya sahabat Dava.
1: Iya, di mana kebakaran hutan sendiri dan juga lahan, sahabat kami, kembali menjadi perhatian serius juga di Indonesia. Memasuki puncak musim kemarau, kemunculan titik panas di sejumlah wilayah ini pun juga meningkat, sahabat MK, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Di tengah kondisi iklim yang semakin kering akibat pengaruh El Nino, muncul juga pertanyaan bahwa apakah karhutla tersebut ini semata-mata memang merupakan bencana alam begitu ya, atau justru menjadi persoalan yang tidak terlepas dari aktivitas dan juga kelalaian dari manusia. Di mana kebakaran hutan dan juga lahan di tahun ini, sahabat MK, terjadi ketika sebagian besar wilayah Indonesia menghadapi kondisi yang relatif kering. BMKG juga menyebut hingga dengan dasarian 1 Agustus 2026, sekitar kurang lebih 76,5% wilayah zona muslim atau ZOM Indonesia ini pun juga telah memasuki musim kemarau. Sementara kurang lebih 90,79% wilayah mengalami curah hujan kategori rendah. Kondisi kering tersebut ini pun juga berlangsung bersamaan dengan penguatan adanya El Nino, sahabat MK. BMKG juga ini memperkirakan bahwa risiko karhutla mencapai periode kritis pada musim kemarau, terutama di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Pada akhir Juli, BMKG pun juga mencatat, sahabat MK, kurang lebih ada 5.000 lebih titik panas yang didominasi di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan juga Riau, sahabat Herlan.
0: Ya, sahabat MK, bisa sampaikan atensi Anda ya berkenaan dengan topik yang dibahas dari adanya karhutla ini. Menurut sahabat MK, dampak mana yang paling dikhawatirkan ya? Apakah ada kabut asap dan gangguan pernapasan yang dikhawatirkan oleh Anda, atau kerusakan hutan dan satwa juga ya yang memang tinggal di dalamnya, sahabat MK? Gangguan aktivitas masyarakat juga ini bisa saja terdampak, dan juga dampak ekonomi jangka panjangnya ini bisa terjadi dari adanya karhutla ini. Mana yang paling menurut Anda paling khawatirkan? Silakan bisa berbagi ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita menyapa sahabat MK yang sudah berbagi, sahabat Dava ya. Ada sahabat kita Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Kalau si Ibu Aminah menyampaikan dampaknya ya semuanya katanya dikhawatirkan, mulai dari kabut asap yang berdampak pada gangguan kesehatan, kemudian juga kaitan dengan kerusakan flora faunanya juga. Ada ini juga berdampak pada gangguan aktivitas masyarakat sekitar juga, dan juga dampak ekonomi jangka panjangnya juga karena kehilangan hutan ya. Ibu Aminah di Cipanas Puncak, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Begitupun dengan Ibu Yanti di Antapani yang menyampaikan juga kekhawatiran kaitan dengan adanya karhutla ini adalah tadi berkenaan dengan gangguan pernafasan yang bisa terjadi juga, karena tadi laporannya masyarakat ini bahwa 24 jam ya, ya menghirup asap, sehingga ini sangat dikhawatirkan adanya terjadi gangguan pernafasan. Kerusakan hutan dan satwa juga ini jadi satu hal yang dikhawatirkan juga oleh Ibu Yanti. Gangguan aktivitas masyarakat dan dampak ekonominya juga. Ada sahabat kita juga, ini informasi untuk segmen sebelumnya nampaknya ya, sahabat Arif dari Batu Jajar, dia menyampaikan informasi lalu lintas. Saya sampaikan saja ya sahabat MK, menurut jadi manfaat juga. Ini informasi lalu lintas di Batu Jajar, Cangkuara, Cimareme macet total karena ada perbaikan jalan. Tidak ada mitigasi resiko seperti pengaturan ke arah Cangkuara ataupun petugas yang mengatur lalu lintas pagi hari ini. Jadi sahabat MK yang akan melintasi ruas jalan tersebut bisa dipersiapkan waktunya ya. Terima kasih sahabat Arif sudah berbagi informasinya di pagi hari ini. Kita kembali ke topik perbincangan kita, sahabat MK, juga sahabat Dava ya, bahwa dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan ini tadi seperti disampaikan oleh sahabat MK, ini sangat luas ya, sahabat MK juga sahabat Dava, dampaknya juga di berbagai sektor dan dalam kehidupan masyarakat yang kemudian paling terdampak juga paling tidak tadi gangguan asapnya yang bisa saja menjadi faktor kemudian mengalami gangguan kemudian pernafasan ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali, tentunya juga ini perlu ada antisipasi lebih lanjut sahabat TMK dan juga penanganan khusus begitu, terlebih lagi juga berkaitan dengan kabut asap yang memang ini pun juga membahayakan juga terkait dengan kesehatan. Kalau berdasarkan data sahabat TMK tahun 2026 sendiri, ini pun juga adanya kondisi iklim yang patut diwaspadai. BMKG juga menyatakan bahwa El Nino 2026 telah aktif dan juga menguat, di mana kondisi tersebut ini berpotensi juga menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering dan juga lebih panjang di sebagian wilayah di Indonesia. Dalam perkiraan di tanggal 21 hingga dengan 27 Agustus 2026, BMKG juga bahkan menyebutkan bahwa kondisi El Nino ini sangat kuat, sementara sebagian besar Indonesia masih didominasi oleh kondisi yang kering juga. Namun penting untuk dapat juga memahami bahwa hubungan antara berkaitan dengan hal tersebut begitu ya. Ini pun juga menjadi perhatian lebih sahabat MK, di mana El Nino sendiri dapat juga mengurangi curah hujan sehingga vegetasi kemudian juga tanah dan juga lahan menjadi lebih kering. Kondisi tersebut juga ini membuat bahan bakar alami lebih mudah terbakar dan juga api lebih mudah menyebar, sahabat MK. Tetapi lahan yang kering tetap juga membutuhkan sumber api untuk dapat memulai ataupun juga adanya kebakaran tersebut ini disumberkan ataupun juga disebabkan begitu ya, adanya faktor-faktor lain seperti halnya ada faktor manusia atau bahkan juga faktor angin, sahabat Herlan.
0: Iya, jadi ketika faktor alam bertemu dengan aktivitas manusia ini juga perlu sangat diwaspadai ya sahabat MK juga sahabat Dava.
1: Iya.
0: Jadi karhutla ini tidak selalu bisa dijelaskan dengan satu penyebab seperti yang disampaikan oleh peneliti dari BRIN dan UGM mengenai faktor dominan karhutla di gambut tropis, mengidentifikasi berbagai variabel yang berhubungan dengan resiko kebakaran termasuk tutupan lahan, jarak dari jalan dan permukiman, kepadatan penduduk, kemudian kondisi kelembapan tanah, karakteristik gambut, serta keberadaan konsesi perkebunan. Dengan kata lain, kondisi alam dan aktivitas manusia ini saling kemudian berinteraksi ya.
1: Iya.
0: Musim kemarau ini menciptakan kondisi yang mudah terbakar. Angin dapat membantu api menyebar, lahan yang kering menjadi bahan bakar, dan sumber api ini dapat berasal dari aktivitas manusia, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian tadi. Contoh sederhananya disampaikan pihak terkait dapat dilihat dari kasus kebakaran di Gunung Kalendeng, Sulawesi Tengah ya, pada 17 Agustus lalu. Menurut laporan BPBD setempat yang dikutip BMKG, api ini awalnya berasal dari puntung rokok yang dibuang di lahan warga, kemudian merembet ke kawasan hutan setelah tertiup angin kencang. Dan kebakaran tersebut diperkirakan berdampak pada sekitar 20 hektar lahan dan juga hutan. Dan kasus semacam ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca dapat memperbesar kebakaran, tetapi tindakan manusia juga menjadi pemicu awalnya ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali, di mana salah satu tantangan terbesar sahabat MK dalam penanganan karhutla di Indonesia sendiri adalah ini lahan-lahan gambut nih sahabat Herlan. Gambut sendiri sahabat MK memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanah mineral. Ketika kondisi gambut cukup basah, maka risiko kebakaran dapat ditekan. Namun ketika muka air tanah turun dan juga gambut mengering, material organik di dalamnya dapat juga menjadi sangat mudah terbakar, sahabat MK. Yang membuatnya berbahaya adalah api tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Kebakaran dapat juga menjalar di bawah permukaan dan juga menghasilkan asap dalam jumlah yang besar. Karena itu juga, api yang tampak sudah padam belum tentu berarti kebakaran benar-benar selesai, sahabat MK. Kondisi tersebut juga ini terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Kementerian Kehutanan pada 23 Agustus lalu, ini pun juga melaporkan bahwa api sudah tidak terlihat di sejumlah lokasi, tetapi kawasan gambut ini masih juga mengeluarkan asap, sahabat MK ya. Data Sipongi juga ini menunjukkan bahwa jumlah hotspot di Kalimantan Selatan turun dari 157 titik pada 21 Agustus menjadi 11 titik pada malam 22 Agustus lalu. Hal tersebut juga ini menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla bukan sekedar memadamkan api yang terlihat saja, tetapi juga mampu memastikan juga sumber panas di dalam tanah ini pun juga benar-benar terkendali, harapannya seperti itu sahabat Herlan.
0: Ya, di Pagi hari ini terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pandangannya juga ya berkenaan dengan topik yang dibahas, karhutla dan titik panas ini menjadi bencana alam atau ada faktor juga kelalaian manusia di dalamnya. Ada sahabat kita Ibu Juwita dari Cimindi menyampaikan kabut asap dan gangguan pernapasan yang paling dikhawatirkan, kemudian juga kerusakan hutannya.
1: Yeah.
0: Ini berdampak juga pada gangguan aktivitas masyarakat. Ini juga dikhawatirkan ya oleh Ibu Juwita dari Cimindi. Ibu Parilah di GBA 3 juga menyampaikan atensi

0: kaitan dengan topik yang dibahas, yang paling dikhawatirkan adalah kabut asapnya yang kemudian menyebabkan gangguan pernafasan. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi atensinya. Tentu ini jadi hal yang perlu kemudian kita pandang serius ya sahabat Dava ke depan, agar bencana kebakaran hutan, karhutla, ataupun juga tadi kaitannya dengan kelalaian manusia yang kemudian saling berinteraksi juga dengan kondisi alam ya. Ini bagaimana perlu kemudian mitigasi yang dapat dipersiapkan dengan optimal sehingga tidak kemudian terjadi bencana serupa di kemudian hari ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali, tentunya juga harapannya begitu ada mitigasi lebih lanjut, dan juga harapannya dapat juga mengedukasi kepada masyarakat juga di sekitar lahan-lahan tersebut ataupun juga daerah tersebut agar dapat juga mengantisipasi dengan lebih baik ya sahabat Herlan.
0: Kaitan dengan konsesi juga ini jadi satu hal yang disoroti juga, mudah-mudahan dengan adanya konsesi juga bisa lebih dapat memetakan mitigasi dari bencana karhutla ini terjadi, sahabat MP juga sahabat Dava ya.
1: Iya.
0: Terima kasih sahabat Dava, demikian yang dapat kami hadirkan perbincangan juga untuk Anda sahabat MP di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MP FM sahabat Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan terima kasih juga sahabat MK yang sudah berbagi atensinya. Kita akan sambung kembali kebersamaan di program Inspirasi Pagi kali ini. Hari ini dalam bincang manajemen keluarga, kita akan berbincang temanya seputar menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Bagian yang pertama, ini adalah perbincangan yang akan kita hadirkan bersama dengan founder Teladan Rasul, Kang Arief Rahman. Lebih sesaat lagi sahabat MK, selepas kita akan jeda sejenak dengan satu pesan dari MKFM berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Ih, WA belum dibalas, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam.
1: Nah itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

0: Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali kebersamaan pagi hari ini dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, sahabat MK, Kang Arief Lahman Lubis, founder Teladan Rasul, seputar menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Cinta dalam rumah tangga ini jadi satu kalimat yang terasa kemudian biasa gitu ya sahabat MK, tetapi ada hal-hal yang kemudian kalau kita menjumpai juga hal-hal yang bisa merusak cinta dalam rumah tangga ini terjadi, ini jadi satu hal yang perlu kemudian diikhtiarkan untuk hadir di keluarga. Nah, seperti apa sahabat MK, kita akan bersama dengan Kang Arief Rahman Ublis untuk membincangkannya, yang alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir bersama dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Arief.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Kang Arief.
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Kang Herlan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita silaturahim lagi Kang Arief ya, dengan sahabat ya. MK juga untuk membincangkan satu tema, ini menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Di awal Kang Arief sambil menyapa sahabat MK, kemudian kenapa kemudian ini jadi topik perbincangan kita dan penting sekali untuk kita bincangkan pagi hari ini Kang Arief?
1: Baik, terima kasih Kang Herlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berumah tangga adalah salah satu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita yang sudah berumah tangga. Kemudian dalam rumah tangga salah satu anugerah besarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala membuka bagi kita banyak kesempatan untuk kita beramal soleh. Ada ladang pahala yang terbentang luas dalam wadah yang namanya rumah tangga. Hanya saja tentu kita perlu belajar tentang ilmunya. Kita belajar kepada sosok terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sendiri yang menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlih, sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Nah, sahabat-sahabat, berumah tangga itu adalah artinya kita memiliki ladang amal soleh yang luas. Ya, tapi ada sebagian kita yang memahami hal tersebut sehingga kita menjadikan rumah tangga kita, interaksi seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, menjadi amal soleh yang akan menambah kualitas penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menambah bekalnya untuk ke akhirat, menambah pahala-pahala yang dia kumpulkan hari demi hari, jam demi jam, bahkan menit demi menit. Ya, dan bahkan itu akan menambah rasa kesyukuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang menjalani kehidupan ini. Tapi bagi sebagian yang lain, berumah tangga itu bisa menjadi beban, bisa menjadi sebuah kerumitan, bisa menjadi kesulitan, ya, bisa menjadi keluhan dan seterusnya. Maka kita memilih ya di mana kita ingin memposisikan rumah tangga kita. Tentu kita menginginkan rumah tangga kita sebagai jalan dari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ladang amal soleh, ladang pahala, ladang kebaikan, ladang kesyukuran, ladang kebahagiaan gitu. Dan cinta ini salah satunya saja sebenarnya. Membangun cinta ini salah satunya saja. Nah sahabat-sahabat, membangun cinta ini yang ingin kita hadirkan di sini tentu saja membangun cinta, berikhtiar membangun cinta ya, bukan sekedar harmonis, bukan sekedar romantis ya, bukan sekedar so sweet gitu Kang Dery, Kang Herlan ya. Tapi membangun cinta yang menjadi amal soleh cinta. Karenanya kita akan melihat bagaimana sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun cinta dalam rumah tangga beliau, sehingga ketika ini kita ketahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini, kemudian kita melakukannya sebagai ikhtiar untuk kita ya tiba mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan banyak hal. Kita akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah, kita akan mendapatkan rasa cinta, rasa kebahagiaan, kesyukuran bersama pasangan kita, kita akan mendapatkan ladang amal soleh dan seterusnya, gitu. Maka ini bukan sekedar cinta-cinta romantis ya, atau harmonis berdasarkan angan-angan atau bayangan kita, tapi kita melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi ya dengan harmonis, dengan baik bersama dengan istri-istri beliau. Nah, pada kesempatan kali ini kita memang tadi Kang Herlan kita bagi ke dalam beberapa bagian ya. Pada kesempatan ini kita membahas dari sisi bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun cinta, membangun kesyukuran bersama dengan pasangan lewat kata-kata, lewat kata-kata. Nah, saya mulai yang pertama dengan memanggil pasangan hidup dengan panggilan sayang. Ya, memanggil pasangan hidup dengan panggilan sayang. Nah, memanggil pasangan hidup dengan panggilan sayang ini dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu ini menjadi ladang pahala kita untuk mengikutinya. Dan ketika kita ikuti dengan niat untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini jadi pahala. Ya, ini menjadi menghidupkan sunnah, kan gitu. Bahwa menghidupkan sunnah itu bukan hanya berpakaian, ya bukan hanya kita ketika ibadah, tapi ketika kita tersenyum juga kan kita menghidupkan sunnah.
0: Betul.
1: Ketika kita memanggil pasangan dengan panggilan sayang, ketika itu dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga ini menghidupkan sunnah. Ini adalah ihya ussunnah dalam rumah tangga kita. Nah, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil panggilan sayang kepada istri beliau? Ternyata Kang Herlan dan sahabat-sahabatnya, beliau punya beberapa panggilan sayang, bukan hanya satu. Nah, ini evaluasi nih bagi para suami dan para istri. Kalau panggilan sayangnya baru satu, kurang berarti.
0: Kurang ya.
1: Kurang. Coba Kang Herlan berapa nih panggilan sayangnya?
0: Panggilan sayangnya ada dua.
1: Dua. Kurang.
0: Kurang ya.
1: Kurang. Nah, kita bahas ya. Makanya kan berarti kan kesannya memang tadi seperti yang kita bahas Kang Herlan di awal ya pembukaan kita. Memang kesannya seperti sepele, tapi ternyata yang sepele ini ternyata kita juga belum sungguh-sungguh mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Aisyah, mungkin yang paling kita pahami itu adalah Humairah,
0: iya,
1: yang pipinya putih kemerah-merahan. Kata sebagian ulama artinya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan memenuhi tangki cinta untuk istrinya dengan memuji kecantikan istrinya, karena wanita itu senang kalau dipanggil cantik. Dan itu sering dipanggil oleh Rasulullah, cantik, Humairah, Humairah, kan gitu. Pertanyaan saya nih, kita sebagai suami, ada nggak panggilan cantik untuk istri kita? Belum tentu kan? Belum tentu. Padahal kita kan tahu tuh panggilannya Humairah kan? Humairah bukan tentang sifat. Bukan tentang sifat penyabar, bukan tentang sifat itu manja, bukan. Itu tentang fisik kan, Kang Heran dan sahabat-sahabat. Tentang kecantikan. Maka, satu nih, oleh-oleh kita nih. Kalau kita belum punya panggilan cantik untuk istri kita, pilihlah panggilan tersebut. Apakah cantik, apakah manis, apa-apa ya, terserah aja gitu ya, terserah. Satu, panggilan sayang Humairah. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun cinta, memenuhi tangki cinta istrinya dari sisi kecantikan. Karena wanita itu senang kalau dipuji, dipuji cantik gitu. Secara psikologis wanita itu senang, makanya dia senang pakai pakaian yang indah kan gitu ya, dan seterusnya. Apalagi kalau dari orang yang dia cintai, yaitu suaminya. Yang pertama adalah Humairah. Nah, nanti ibu-ibu, istri-istri yang sudah menikah, boleh tuh kasih komen ke kita ya. Apa panggilan sayang dari suaminya, tapi terkait dengan kecantikan.
0: Nah, boleh ya.
1: Karena biasanya kan mama, papa, ya gitu kan, dan seterusnya. Itu mah ya bagus ya, tapi yang terkait dengan kecantikan ada gak? Kalau ada boleh tuh komen, ini jadi pelajaran buat kita. Karena kalau saya perhatikan, jarang Kang, ini ya, jarang. Hampir semua kita itu tahu panggilan Humairah. Tapi jarang di antara kita yang punya panggilan khusus tentang kecantikan istri kita. Ya, atau ketampanan suaminya. Satu, berarti teman-teman panggilan sayang terkait dengan kecantikan atau ketampanan pasangan. Yang kedua, panggilannya panggilan sayang yang memang antara suami dan istri saja. Boleh sayang, boleh cinta, boleh bebek dan seterusnya ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam panggilan sayangnya adalah memotong nama Sayyidah Aisyah dengan panggilan Aish. Aishi, Aish gitu. Jadi dan ini itu umum ya, banyak di antara kita yang punya panggilan sayang yang khusus lah antara kita dengan istri atau istri dengan suami. Ya, panggilan sayangnya terserah ya, mau neneng, mau apa ya, masing-masing orang kan punya panggilan sayang tersendiri. Gitu. Dua, panggilan sayang yang khusus antara suami dan istri. Satu, panggilan sayang terkait dengan kecantikan atau ketampanan. Tiga, ini juga jarang nih, Kang Herlan dan sahabat-sahabat. Panggilan sayang untuk menghormati dan panggilan atau panggilan sayang untuk menyemangati. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam punya panggilan kepada Sayyidah Aisyah itu untuk menghormati, menyemangati, ya, memuliakan itu ada dua nih, Kang. Yaitu Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menghormati, memuliakan sisi keibuan dari Sayyidah Aisyah walaupun beliau tidak memiliki anak. Sayyidah Aisyah kan enggak punya anak, tetapi Sayyidah Aisyah itu punya keponakan mahramnya beliau, anaknya dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Jadi antaranya adalah Abdullah bin Zubair, salah satu sahabat yang utama juga nanti. Ya, Abdullah bin Zubair ini senang Sayyidah Aisyah itu senang untuk mengurusi Abdullah bin Zubair. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidah Aisyah itu sesekali dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ya, bukan maksudnya ibu kandung, tapi ibu yang kayak mengurusinya Abdullah gitu. Untuk para ulama menyebutkan ini untuk memberi penghormatan, ya, membesarkan hati dan menyemangati istri istrinya. Nah, maka ini panggilan-panggilan untuk memberikan penghormatan, memuliakan dan seterusnya itu sangat sangat bagus gitu ya. Misalnya ayahnya anak-anak yang soleh, atau kalau misalnya suaminya lagi kuliah S3 gitu ya, panggil aja dokter gitu untuk menyemangati. Ya, untuk memberikan doa-doa terbaik. Kalau mereka mau berangkat haji berapa tahun lagi, panggil aja suaminya Pak Haji, Bu Hajah. Dan doa, gak ada salahnya. Kan seperti itu ya. Atau hal-hal lain gitu. Kalau sekarang lagi rame drama Cina ya, Pak CEO misalnya ya. Suaminya itu pengusaha gitu kan, atau pedagang atau apa ya, Pak CEO atau apa. Ya terserah, itu antara istri dan suami yang bisa menimbang-nimbang, Kang, kira-kira apa. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam punya panggilan itu, memuliakan terkait dengan peran. Ya, namanya adalah Ummu Abdillah. Yang terakhir terkait dengan sifat baik. Tuh, udah ada 4 kan, Kang? Kayaknya kita memang enggak ada nih di antara kita sepertinya. Termasuk saya. 4 ya. Yang 4-4-nya kita lakukan gitu ya. Tadi satu terkait kecantikan, yang kedua terkait dengan panggilan khas ya antara suami istri, Aish, Rasulullah. Yang ketiga adalah terkait dengan memuliakan dan memotivasi, menyemangati terkait peran, Ummu Abdillah. Tadi Pak Haji, Bu Haja, ya, Pak CEO dan seterusnya. Yang keempat, yang terakhir adalah terkait sifat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memanggil Sayyidah Aisyah itu dengan muwaffaqah, wanita yang diberikan taufik. Ya, sesekali kita memuji atau memanggil pasangan kita dengan akhlaknya yang baik gitu. Yang selalu, suamiku yang selalu tersenyum ya, suamiku sang pekerja keras atau apa gitu. Jadi ini sangat sangat sangat baik gitu ya, kalau misalnya kita memiliki panggilan-panggilan sayang kepada istri kita atau suaminya ya, dengan bilang tadi, bukan angan-angan atau bukan hal yang kosong yang kita ada-adakan, tetapi ini adalah sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dapat banyak kebaikan, kita akan menghidupkan sunnah, kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan cinta kasih yang terbangun. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kalau kita menyayangi istri, maka istri insya Allah akan merespon hal yang sama. Secara umum ya, umumnya manusia, yang sewajarnya manusia ya, sewajarnya istri, suaminya menyayanginya, istrinya akan menyayangi. Semakin menyayangi, semakin disayangi. Man la yarham la yurham. Mungkin itu Kang Herlan sebagai pembuka bagi kita, bahwa ini pembahasan yang sangat panjang ya, kita gali nanti akan sangat banyak ternyata sunnah-sunnah Rasul yang bisa kita hadirkan dalam rumah tangga kita untuk membangun cinta dalam rumah tangga.
0: Diawali dengan panggilan sayang tadi, paling tidak ada sayang. Empat ya,
1: sahabat. Iya, ternyata ada empat ya. Ada
0: empat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian punya panggilan sayang untuk istri beliau ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat MK tadi sudah mencatat juga ya, ada pasang pemanggil sayang yang memang tadi di awal itu panggilan sayang yang khusus untuk suami istri ya. Kemudian untuk menghormati, menyemangati peran, dan juga panggilan sayang untuk sifat-sifat baik. Seperti apa? Sahabat MK boleh berbagi juga jika ada panggilan khususnya nih, kaitan dengan empat hal tadi. Boleh disampaikan, mudah-mudahan jadi inspirasi juga. Dan boleh juga menyampaikan pertanyaan kaitan dengan topik yang sedang dibahas di pagi hari ini bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Kita akan menyambung nanti di termin yang kedua, Kang Arif dan sahabat MK juga. Termin kedua nanti kami akan menyapa Anda yang sudah berbagi informasinya atau menyampaikan pertanyaan dan berbagi atensinya di WhatsApp MK FM ya, 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi berikut, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi
4: sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
5: Ma, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pa?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 25 tahun MKFM menebar teladan mengalirkan kebaikan. Kita masuk ke termin kedua, sahabat MK, masih dalam bincang manajemen keluarga pagi hari ini. Kita masih bersamai oleh Kang Arif Rahman Lubis, founder dari Teladan Rasul, yang mengajak juga sahabat MK semuanya. Sahabat MK, yuk kita bergabung dalam grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Solawat. Ini aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Ini gratis, sahabat MK yang ingin bergabung silakan langsung daftar ya, dengan sampaikan WA, kirim WA, nama plus kota ke 0857-2235-3099. Silakan dicatat, sahabat MK, nomornya untuk sahabat MK bisa bergabung ke grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Solawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis ini ke 0857-2235-3099. Cukup ketikkan nama dan kota ke 0857-2235-3099. Dan kita menyambung perbincangan di termin yang kedua ini. Kalau di termin pertama tadi sudah dipaparkan oleh Kang Arif ya, agar cinta dalam keluarga ini menjadi cinta yang jadi amal soleh, dan bagaimana kemudian kita bisa mencontoh Nabi SAW membangun cinta bersama pasangannya lewat kata-kata di bagian yang pertama ini. Nah, silakan sahabat MK bisa berbagi juga, kalau sahabat MK biasanya punya panggilan khusus apa nih di keluarga bersama pasangan ya, boleh dibagikan. Atau yang ingin menyampaikan pertanyaan juga seputar tema yang dibahas, bisa langsung saja disampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Menyambung kembali Kang Arif perbincangan kita ya, di termin yang kedua kita menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp MKFM. Ada ya, sahabat kita tidak menyampaikan namanya, dari 0857936 sekian-sekian. Sahabat kita ini bertanya, Kang Arif, masih menyayangi pasangan, tetapi kok rasanya tidak seperti dulu, kurang berbunga-bunga. Ini menandakan hal apa katanya Kang Arif? Apakah normal karena memang sudah bersamanya cukup lama? Atau seperti apa Kang Arif katanya?
1: Iya, baik, bismillah. Ya tadi seperti yang kita sampaikan, tentu saya juga masih belajar ya, masih terus memperbaiki diri, dalam rumah tangga juga masih terus berusaha untuk memperbaiki. Tapi cinta itu adalah kata kerja, dia bukan sebuah kondisi, dia adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan, yang kita upayakan. Ya, mencintai artinya kita memberi perhatian, memberikan kebaikan, ya, memberikan pujian tadi ya, memberikan kata-kata baik dan seterusnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cinta dan kasih sayang ini, lebih luasnya kasih sayang ya, selain cinta itu adalah tadi konsepnya itu adalah man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Berarti kan kalau kita ingin mendapatkan sayang dari pasangan kita, maka sayangi pasangan kita. Kalau ingin mendapatkan cinta dari pasangan kita, maka cintai pasangan kita. Nah, dalam fase ya, kalau kita lihat dari beberapa psikolog pemerhati hubungan pernikahan, nah, umumnya Kang Herlan dan sahabat-sahabat, mereka menuliskan fase-fase dalam pernikahan. Ya, ada fase harmonis atau ada fase romantis. Itu fase bulan madu di awal-awal, di tahun-tahun pertama pernikahan itu adalah fase romantis. Ada fase kecewa. Ya, setelah kita bulan madu, kita akhirnya bersama dengannya 24 jam dalam sehari, kita kecewa. Karena tentu yang jadi pasangan kita itu manusia yang punya kesalahan, ya, punya kekurangan, punya perbedaan dan seterusnya. Dan itu wajar, fase kecewa. Kita pasti ada kecewanya, ada kurangnya, enggak seretnya sama pasangan. Pasangan juga pasti sama, karena kan kita sama-sama manusia, sama-sama nikah dengan orang yang punya kekurangan, kesalahan dan perbedaan gitu. Tapi ada fase selanjutnya. Nah, ini yang penting nih, ada fase untuk kita bertoleransi. Ya, bertoleransi dengan kekurangan, dengan perbedaan. Setelah itu ada fase untuk bisa menerima. Ya, fase untuk cari win-win, ya. Maka Dan setelahnya nanti ada fase untuk kita bisa mencintai secara utuh pasangan kita. Jadi mencintai secara utuh itu kalau bagi dua orang dewasa yang mereka bertemu ketika dewasa dan menikah, itu tentu beda dengan mencintai secara utuh orang tua kita. Kalau mencintai orang tua itu kan, Kang Herlan, itu sudah dimulai dari sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, ketika kita disusui oleh ibu kita. Jadi rasa sayang kita kepada ibu kita secara manusiawi itu terus bertumbuh ya, seiring dengan tumbuhnya interaksi, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dan seterusnya. Dan itu terus membesar. Sementara antara kita dengan pasangan, itu rasa cinta itu adalah sesuatu yang perlu untuk diikhtiarkan. Nggak tiba-tiba datang dia. Yang datang awalnya itu adalah rasa cinta romantis tuh, gitu. Di awal-awal nikah kan gitu ya. Maka selanjutnya itu perlu untuk kita ikhtiarkan agar dapat sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bagaimana ikhtiarnya? Ikhtiarnya itu sakinah itu kan rasa tenang ya, Kang Herlan ya. Rasa tenang itu hadirnya itu dengan kita sama-sama berusaha jadi hamba Allah yang semakin taat, semakin baik, hadir sakinah. Mawaddah itu bagaimana? Ini yang lagi kita bahas nih. Ini panjang nih kita bahas. Bagaimana kita bisa menghadirkan mawaddah? Itu adalah dengan kita mencintai secara romantis pasangan hidup kita yang bukan kita taken for granted gitu, kita nunggu aja, tapi kita ikhtiar gitu, kita bersemangat. Pasti beda, Kang Herlan, orang yang seharinya itu memanggil istrinya dengan panggilan sayang yang variatif tadi,
0: yeah,
1: dengan orang yang dalam seharinya, misalnya sehari itu sampai 100 kali ya, saya manggil istri saya, sayangku, cintaku, yang cantik, dan seterusnya, misalnya ya, sampai 100 kali. Pasti beda kebahagiaan yang dirasakan istri dibanding besoknya suaminya itu diam-diam aja. Atau manggil cuma manggil nama. Gitu ya, manggil nama. Atau manggilnya cuma bu sini atau mah sini gitu. Jarang manggil, jarang memuji dan seterusnya. Itu baru panggilan sayang kan, belum nanti pujian, terima kasih, kesyukuran. Jadi wajar memang di hari yang ketika kita banyak tadi senyuman, kesyukuran, terima kasih, ya pujian dan seterusnya, itu hati berbunga-bunga. Sementara di sisi yang lain itu bisa jadi kita ngerasa, kok ini kayaknya kering banget rumah tangga saya. Gitu. Sakinah kita ikhtiarkan, mawaddah kita ikhtiarkan, nah rahmah juga itu ternyata kasih sayang itu hadir ketika kita saling berkorban. Ya ada pengorbanan, maka ada rasa kasih sayang. Kang Herlan, kapan misalnya momen makin kuat rasa rahmah? Umumnya itu, Kang Herlan, kita laki-laki ini ketika istri kita tetap support, ridho, ada di samping kita ketika kita lagi di bawah biasanya gitu.
0: Terburuk.
1: Lagi terburuk, istri kita itu jadi sosok yang menemani kita, jadi benteng kita. Orang lain bisa jadi sudah enggak percaya, istri kita masih percaya, masih support. Itu muncul rahmah, kasih sayang. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertahun-tahun setelah Sayyidah Khadijah meninggal, kan ceritanya tentang rahmah. Khadijah yang pertama beriman, Khadijah yang pertama membenarkan ketika yang lain mendustakan, Khadijah yang pertama memberikan seluruh hartanya ketika orang-orang menahan hartanya. Khadijah memberikanku keturunan. Jadi rahmah itu adalah salah satu bentuk cinta yang tertinggi, dibangun dari pengorbanan. Dan pengorbanan itu hadir ketika ada ujian. Mungkin seperti itu, Kang Herlan. Ya, jawabannya mungkin beberapa episode ini ya, Kang. Itu sebenarnya jawabannya nanti insya Allah cobalah kita hadirkan dalam rumah tangga. Insya Allah nanti akan semakin baik, semakin harmonis, semakin indah rumah tangga kita.
0: Baik, baik. Langkah awalnya hari ini episodenya tentang tadi membangun cintanya lewat kata-kata dulu.
1: Kata-kata,
0: ya,
1: betul, betul.
0: Coba diikhtiarkan, mudah-mudahan ini jadi satu langkah perbaikan mudah-mudahan, sehingga cintanya tadi tadi pertanyaannya apa, seputar
1: merasa kering,
0: merasa kering itu ya,
1: setelah bertahun-tahun
0: tidak berbunga-bunga, mudah-mudahan jadi berbunga-bunga lagi ya, insyaallah. Baik, pertanyaan berikutnya, Kang Arif, sudah ya, ada kira-kira sahabat kita kembali yang menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, hamba Allah menyampaikan pertanyaan. Kang Arif, pasangan sahabat kita ini katanya menyatakan, pernah menyampaikan bahwa selama kebutuhan ekonomi tercukupi, berarti beliau sudah menjalankan tanggung jawabnya. Tetapi sahabat kita ini yang yang bertanya ya, merasa kebutuhan emosionalnya belum terpenuhi. Nah, bagaimana menjelaskannya kepada suami katanya Kang Arif?
1: Ya, ya tentu ada sebagian suami yang memang dia belum memahami secara utuh ya perannya sebagai seorang suami. Ya, seorang suami itu kan perannya bukan nafkah, itu adalah salah satu peran pokok ya, menafkahi wa anfiqu bin amwalihim. Tapi juga menjadi qawam itu adalah perannya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi juga mu'asyarah bil ma'ruf itu adalah perannya, wa'asyiruhunna bil ma'ruf, kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ku anfusakum wa ahlikum naro, mendidik keluarga itu juga adalah perannya gitu. Jadi kita kan ada, setidaknya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan mandat kepada kita Kang Herlan dan sahabat-sahabat laki-laki semua. Iya. Itu di Al-Qur'an ini langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mandat itu 4 setidaknya. Jadilah qawam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadilah provider nafkah, wa amfiku bi amwalihim, dan nafkahkanlah dari harta kalian. Jadilah suami yang akhlaknya baik kepada istri dan ayah kepada anak-anak, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Jadilah seorang suami yang mendidik istri dan anak-anak, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ini 4 peran yang memang gak bisa kita pilih-pilih gitu, gak bisa kita pilih sebagai seorang suami dan ayah. Tentu bagi kita para suami nasihatnya adalah mari kita belajar memahami ya, dan berusaha untuk memperbaiki diri kita agar kita bisa melaksanakan 4 peran ini dengan sebaik-baiknya, semampu kita sebaik-baiknya. Ya, kita enggak bisa pilih cuma satu gitu ya. Nah, hanya untuk ya udah kalau saya sudah nafkahi sudah. Ya kan amanah itu datangnya dari Allah gitu, enggak bisa kita, bukan seperti hidangan di restoran yang bisa kita pilih ya, tapi dia itu adalah keseluruhan. Ya, keseluruhan. Sama seperti di bulan Ramadan kita enggak bisa milih antara sholat dan puasa. Dua-duanya mah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Jadi itu adalah empat-empatnya itu memang harus kita lakukan. Dan di antara itu ada peran kita sebagai qawam, ada peran kita untuk berinteraksi dengan baik. Ya, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Ya, berinteraksilah dengan ma'ruf. Dan ma'ruf itu kata para ulama, ma'ruf itu adalah kebaikan yang diakui oleh segala kalangan. Ya. Segala kalangan. Kalau khair itu adalah kebaikan yang boleh selera kita. Ya, bagi saya misalnya sate kambing itu khair kan? Saya suka sate kambing kan. Yeah. Bagi orang mungkin rendang, bagi orang mungkin lalapan, bagi orang ini. Tapi ma'ruf itu buah-buahan. Buah-buahan itu segala jenis orang itu insyaallah baik buah-buahan kan, seperti itu. Jadi ma'ruf. Nah, dari mana kita tahu ma'ruf? Ya, hari ini juga itu jawabannya. Kita belajar ma'ruf itu bagaimana wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Tentu yang paling jelas yang diakui oleh seluruh muslim adalah contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa yang jadi alasan kita para suami ketika Rasul melakukan memanggil panggilan istri dengan sayang, kita mengatakan enggak perlu itu. Siapa kita? Kan gitu. Bagaimana kita bisa sesombong itu gitu ya, mengatakan bahwa kita gak perlu memanggil panggilan istri dengan panggilan sayang. Ini siapa kita? Sudah profesorkah gelar kita dan seterusnya? Itu kan siapa kita gitu. Berapa miliar penghasilan kita untuk bisa mengatakan bahwa saya gak butuh manggil istri saya dengan panggilan sayang. Kalau gak butuh itu karena gak tahu, ya berarti belajar. Tapi kalau butuh sudah tahu bahwa Rasul melakukan itu, padahal Rasul tanpa panggilan sayang, Rasul adalah manusia yang paling mulia, kan gitu ya. Manusia yang paling pasti paling memuliakan istrinya. Tapi itu saja beliau memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Maka jawabannya itu hanya ada satu bagi kita para suami. Kita ini masih ada kesombongan pada hati kita. Gitu, ngerasa bahwa udah cukup lah itu, kayaknya urusan nafkah. Gitu, maka marilah kita memperbaiki hati kita ya, agar kita bisa rendah hati, belajar terus gitu ya. Ini juga bukan hanya para suami ya, para istri juga sama ya. belajar terus gitu. Nah, bagaimana caranya? Ini agak tricky ya, Kang Erlan ya. Bagaimana cara mengingatkan kan gini ya? Kalau bisa suaminya bareng-bareng diajak untuk datang-datang kajian atau mendengarkan kajian. Tapi cara yang paling simple, yang tidak banyak drama adalah banyak doakan suami ya di hadapannya ataupun tanpa diketahuinya. Ya, tanpa diketahuinya tentu hanya di hadapan Allah di akhir malam, di hadapannya juga boleh doakan. Tapi enggak spesifik itu ya, jadikanlah pasangan hidupku ini mulia, akhlaknya ya baik, semakin lembut, penyayang dan seterusnya. Kan enggak mungkin suaminya nolak ya dengan doa itu.
0: Betul.
1: Makin baik kepada anak-anak, senang tersenyum ya, bahagia selalu hatinya ya, semakin lembut ya. Kami bisa saling mencintai ya, melakukan hal-hal yang bisa membahagiakan hati, romantis dan seterusnya. Itu insyaallah tidak akan ada penolakan lah, hal seperti itu. Dan yang paling konkret sebenarnya tadi Kang, lagi-lagi ya, man la yarham la yurham. Lakukan dulu dari istri ya, lakukan dulu apa yang menurut istri itu sejatinya suami perlu lakukan. Kalau belum dilakukan ya lakukan dulu ya, karena memang ini saya dari sisi suami nih, agak ngebelain dari sisi suami, karena laki-laki ini memang ekspresi untuk dia mencintai dengan kata-kata, dengan sentuhan itu kadang memang tidak sejago perempuan, Kang, memang. Kang Herlan, saya dan teman-teman pasti kalau misalnya kita menyayangi sahabat kita, tapi kan kita jarang memuji-muji, memanggil sahabat kita dengan kata-kata sayang kan?
0: Iya.
1: Kalau istri saya kan kadang dipanggil cantik, cintaku gitu kan sama sahabat-sahabatnya ya?
0: Iya betul.
1: Kang Herlan kan nggak mungkin pernah dianggil sahabatnya dengan panggilan ganteng kan, gitu. Oh, ganteng gimana? Oh bahaya. Ya saya blok. Saya juga saya blok itu. Aneh. Tapi istri saya juga kadang dipanggil sama neng cantik, gelis gitu. Wajar, biasa.
0: Iya.
1: Ya, sama sahabat ya, sama teman komplek dan seterusnya. Neng cantik, gelis. Kemudian apa? Itu kan berarti biasa tuh, wanita itu biasa untuk memanggil panggilan sayang, memuji fisik tadi. Namun kadang cintaku, sayangku kan gitu ya. Itu biasa kalau antara sama perempuan. Kalau laki-laki di seperti itu ya diblok jelas, enggak boleh itu. Misalnya kita ya, laki-laki manggil laki-laki yang lain sahabatnya itu cintaku, sayangku, ya matahariku, wah bahaya ini, diblok. Perempuan jalan reuni di mall, jalan sambil apa nyebrang pegangan tangan sesama perempuan. Wajar enggak Kang Herlan?
0: Wajar. Ya, terlihatnya wajar ya.
1: Wajar kan? Lagi reunian gitu kan, jalan pegangan tangan, pandang-pandangan. Laki-laki pegangan tangan, nyebrang pegangan tangan, laki-laki. Laki-laki di mall reunian mau ke toilet pegangan tangan, laki-laki. Jangan. Kan gitu. Berarti ini untuk ibu yang bertanya dan para istri juga, berarti suami Anda itu enggak punya modal yang cukup untuk melakukan hal-hal tersebut. Bagi Anda itu biasa. Ya kan, bagi Anda itu biasa, udah fitrahnya, sudah sehari-harinya, makanan sehari-hari, pegangan tangan sehari-hari, memuji dengan kecantikan sehari-hari, manggil sayang dan seterusnya. Nah, suaminya itu perlu belajar, itu bukan habitatnya. Maka kalau suami melakukan itu, dia hebat tadi tuh, dia nggak sombong, dia mau rendah hati. Cukup berat gitu bagi para suami itu untuk kemana-mana pegangan tangan kayak gatel gitu, karena biasanya kita nggak pegangan tangan. Jadi ketika suaminya nanti mau berusaha, ini para ibu-ibu ini, hargai itu, hormati itu, bersyukur. Walaupun suaminya masih canggung-canggung gitu ya. Karena memang dia gak punya modal, teman-teman yang ahwat ya, muslimah. Suami Anda itu gak punya modal, gak punya modal itu. Dia itu hanyalah orang yang rendah hati, mau belajar, mau berjuang. Ya, alhamdulillah suaminya itu baik gitu, mau berjuang dengan itu. Tapi tadi sadari dia itu gak sama seperti Anda. Dia nggak punya kebiasaan itu, ya dia nggak punya modal itu, gitu. Jadi ini dua sisi ya, bagi si istri juga mudah-mudahan ngerti ini, ngerti bahwa suami itu memang dasarnya nggak seperti itu. Tapi suami tadi juga saya tekankan, kita nggak boleh sombong, ya kita nggak boleh sombong, kita harus rendah hati, mau untuk belajar, mau untuk ngaku bahwa kita ini masih banyak kurangnya, masih banyak hal yang perlu kita perbaiki untuk mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kawan-kawan dan sahabat.
0: Baik, masya Allah. Mudah-mudahan jadi inspirasi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kang Arif, dan pertanyaannya juga terima kasih dari sahabat MK yang menyampaikan. kita menyambung kembali di termini yang terakhir nanti Kang Arief ya, namun ya, kita perlu jeda kembali sejenak. Baik. Sahabat MK, masih ada waktu, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung saja kirimkan ya ke 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih sahabat MK, kita masih dalam bincang manajemen keluarga di pagi hari ini, masih bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, menumbuhkan cinta dalam keluarga, ini jadi temanya. Dan di bagian yang pertama ini melalui kata-kata yang Nabi SAW contohkan juga ya sahabat MK, ini jadi satu inspirasi untuk kita bagaimana membangun cinta dalam keluarga ini melalui apa yang Nabi SAW contohkan juga melalui kata-kata nih sahabat MK. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung sampaikan ya pertanyaannya ke 0811-2241027. Dan sahabat MK juga di pagi hari ini kami ajak juga untuk yuk kita gabung ke grup WhatsApp Motivasi Istighfar dan Solawat. Ini aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Ini gratis ya, silakan daftar dengan kirimkan WA nama plus kota ke 0857-2235-3099, 0857-2235-3099. Kita menyambung kembali Kang Arif di termin yang terakhir ya, sudah ada sahabat kita kembali yang menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Yanti di Antapani, ini berbagi saja. Jadi Ibu Yanti juga alhamdulillah punya kebiasaan memanggil dengan kata-kata sayang-sayang tadi dengan pasangan itu karena melihat juga kebiasaan orang tua katanya. Jadi sebagai orang tua jadi semakin terinspirasi juga harus menjadi contoh baik untuk anaknya karena ini akan diingat oleh anak dan dilakukan juga oleh anak nantinya katanya. Ini berbaginya dari Bu Yanti di Antapani Kang Arif.
1: Ya, Masya Allah ya. Jadi dari satu tindakan itu bahkan bukan hanya pahala kebaikan hari ini saja yang kita dapatkan ya Kang Herlan ya. Bahkan ini bisa menjadi sebuah sunnah kebaikan yang pahalanya terus mengalir ketika diikuti oleh anak cucu kita ya. Karena kita menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari orang tuanya. Anaknya melihat dan merasakan pasti kebaikan dari hal tersebut. Ternyata indah rumah tangganya, dia ingin praktekkan di rumah tangganya. Nanti anak punya cucu dan seterusnya, sehingga ini luar biasa. Hal yang tadi sepele sekali ya, cuma manggil dengan panggilan sayang, tapi pahalanya terus mengalir. Pahalanya bisa terus mengalir.
0: Mengalir insya Allah ya, baik. Berikutnya Ibu Juwita di Cimindi Raya. Alhamdulillah menyimak katanya Kang Arif, bagus sekali temanya, terima kasih ilmu-ilmunya. Sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, ini menyapa saja ya, terima kasih Ibu Juwita juga sudah menyapa.
1: Terima kasih Ibu Juwita.
0: Berikutnya ada Ibu Parila di GBA 3, berbagi juga. Ini kalau Ibu Parila di keluarga, alhamdulillah berkata-kata yang baik, kemudian saling memberi apresiasi dan reward kepada pasangan. Ini yang sudah dilakukan katanya Kang Arif.
1: Ya.
0: Dan ini kalau mau ngundang Kang Arif untuk acara atau event bisa. Bisa nanti diinformasikan di akhir ya Ibu Parila ya nanti. Baik, kalau tadi yang berbagi Ibu Parila kaitan dengan berkata-kata baik, memberi apresiasi, reward, itu juga satu bentuk itu di
1: kata-kata yang baik,
0: kata-kata ya. Kata-kata yang baik juga Kang Arif.
1: Iya, ini lanjutan nih ya. Jadi selain kita memanggil panggilan sayang, salah satu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengapresiasi atau menghargai pasangan dari ikhtiarnya ya. Tadi kan mengapresiasi, menghargai ya, menghargai, mengapresiasi dari ikhtiarnya. Nah, ini juga jadi cara kita membangun cinta, membangun kesyukuran, membangun keharmonisan dalam rumah tangga yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah Kang Herlan dan sahabat-sahabat itu datang ke rumah, pulang ke rumah ya, saat itu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau minta untuk dikeluarkan makanan, pengen makan. Pak Aisyah, keluarkanlah makanan yang ada di dapur, pengen makan, saya ingin makan. Kemudian ternyata saat itu ya makanan yang ada itu hanyalah roti gandum kering Kang. Dan lauknya itu cuma cuka.
0: Oh iya.
1: Cuka, cukanya bukan orang Palembang ya, bukan pempek dikasih cuka itu enak. Cukanya ini cuka asem ya, cuka asem kan gitu ya. Cukanya cuka asem. Jadi roti kering biar agak basah, ada rasanya asam-asamnya. Lauknya itu cuka.
0: Iya.

0: oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Nah, ini para ulama menyebutkan inilah sangat indahnya akhlak Rasulullah. Beliau mengatakan satu kata, tapi mencakup dua hal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Bahkan tiga hal. Satu, bersyukur kepada Allah. Ya kan, Kang Heran dan sahabat-sahabat ya. Jadi apa yang ada dihidangkan, bersyukur. Yang dihidangkan cuka, maka saya bersyukur kepada Allah, sebaik-baik pemberian Allah adalah cuka. Karena memang adanya cuka, gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu kata itu, satu kalimat itu adalah hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Yang kedua, berterima kasih, menghargai, mengapresiasi perjuangan istri. Ya, istri mana kalau istri yang mencintai kita, suami, kalau di belakang itu ada rendang, masa yang dikeluarin cuma cuka? Karena memang adanya cuka, yang dikeluarin cuka, gitu. Karena adanya tempe, yang dikeluarin tempe. Karena adanya tahu, yang dikeluarin tahu. Karena adanya telur ceplok, yang dikeluarin telur ceplok. Maka sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, para ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwa bagi seorang suami yang mensyukuri ikhtiar istrinya, apapun yang terbaik yang bisa diberikan istrinya, itulah yang terbaik untuk dia. Dikasih nasi goreng, gak pakai telur, gak pakai ayam, karena memang gak ada gitu ya. Misalnya ya. Paling enak adalah nasi goreng buatan istriku. Ya, sebaik-baik nasi goreng adalah nasi goreng istriku. Ya, merek S yang ujungnya A yang kita suka misalnya ya. Itu lebih baik masakan istri kita misalnya. Kang Heran langsung ketawa ya, kebayang S dan A ujungnya. Nasi goreng bebek, nasi goreng apa kan enak ya gitu. Tapi masakan istri kita itu sebaik-baik, seenak-enak masakan adalah istri saya. Makanya kita itu melihat yang ketiga dulu ya, sebelum kita bahas sedikit. Yang ketiga itu dia tadi bersyukur kepada Allah, dia berterima kasih kepada suami, kepada istri. Yang ketiga itu ternyata ada sisi medisnya, bahwa cuka itu memang sangat sehat bagi sangat baik bagi kesehatan. Maka sebagian yang dari sisi tibun nabawi kesehatan mengatakan memang cuka itu baik untuk kesehatan. Maka sebaik-baik lauk adalah cuka itu, dia menyehatkan.
1: Ini cuka. Tapi yang kita bahas zaman Nabi di sini ini kan, ya, Kang, ya.
0: Gimana kan?
1: Cuka dari hasil fermentasi ya, bukan cuka yang mungkin
0: buat
1: bisa
0: tempe
1: kita temui gitu.
0: Iya,
1: asam asetat ya, sahabat MK. Iya. Jadi cuka yang fermentasi ya ini ya,
0: Kang Arif. Iya, iya. Iya. Yang temannya untuk kita apa, kalau kita di Arab sana teman kita untuk kadang makan roti keringnya, atau kita untuk salad itu ada cukanya gitu ya, untuk fermentasi ya, yang sehat ya, cuka apel, cuka apa kan itu sehat. Nah, sahabat-sahabat, dari kesyukuran tadi ya, kesyukuran tadi, kita akan ada tiga hal tadi ya, para ulama menyebutkan kesyukuran kepada Allah, kesyukuran atau apresiasi menghargai istri, yang ketiga adalah memang secara kesehatan, yang kita bahas kan yang mensyukuri istri, kebaikan dari istri. Ini, tapi kita bahas ini, istri juga sama ya, bukan hanya menuntut, tapi gimana mengapresiasi suami. Ya, berapa yang diberikan oleh suami, kalau itu hasil kerja keras, sebaik-baik nafkah adalah dari suamiku yang terbaik, dan seterusnya. Ya, hargai pengorbanan pasangan kita. Karena tadi apa? Man la yarham, la yurham. Kalau kita mau dihargai, hargai dulu. Kalau kita mau diapresiasi, pinterlah belajar mengapresiasi. Gitu. Jangan hanya menuntut, gitu. Tapi mulailah belajar untuk mengapresiasi, menghargai. Nah, ini banyak Kang contoh-contoh ternyata daripada kiai-kiai, dari ajengan-ajengan, dari guru-guru kita. Ya, ada seorang kiai Kang, dia dimasakin istrinya sayur gitu ya. Ternyata keasinan Kang, keasinan.
1: Iya.
0: Ya kadang-kadang kan wajar ya. Kita kan kadang suami juga istri mungkin lagi capek, lagi apa gitu ya. Kadang apalagi enggak fokus gitu ya, garamnya kebanyakan. Gitu. Coba apa yang dikatakan oleh si kiai ini? Dia mengatakan yang ke istrinya ya, ke Bunyai, yang ini garamnya beli di mana? Garamnya beli di toko ini. Oh, beda ya dari biasanya. Iya, kenapa? Besok kalau boleh jangan beli dari toko A ini, gitu kan, si garamnya. Jangan beli dari toko A. Kenapa? Kayaknya dia lebih asin dari biasanya. Gitu. Yeah, jadi apa, ketika istrinya cobain, oh memang asinnya asin banget gitu. Tapi suaminya itu hanya mengatakan bahwa garamnya ganti.

0: beli aja dari toko yang berbeda gitu. Jadi ini adalah apa ya, seni ya. Iya, seni. Kita bisa jadi menganggap ini ah kayaknya sepele, kecil. Tapi kalau teman-teman perhatikan, pernah tuh Kang ada kisah-kisah viral yang banyak ya. Ini enggak tahu benar atau enggaknya, kalau yang tadi jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hadis riwayat Imam Muslim. Ada kisah yang viral itu salah satu perdana menteri India, dia ketika pulang makan disajikan sama istrinya roti bakar yang gosong. Roti bakar yang gosong, ya. Ketika mau berangkat lagi breakfast, lagi sarapan, kan panggang roti kan gitu ya Kang ya, panggang roti. Nah rotinya itu gosong, maka suaminya ini nggak ngeluh gitu, dia korek-korek aja bekas yang hitam-hitamnya, kemudian dia makan. Kata anaknya, "Pah, kenapa nggak protes sama mama gitu? Kan rotinya gosong, harusnya diingetin mama gitu." Kata papanya, "Nak, ibumu itu udah bangun dari dini hari tadi. Dia udah sibuk untuk mencuci pakaian, menyetrika pakaian kamu berangkat, menyetrika jas bapak dan seterusnya. Jadi dari seluruh pengorbanannya itu ada satu kali dia kecapean, kemudian dia telat untuk ngangkat panggangan roti sehingga rotinya gosong. Masa hanya karena ini saja, hal yang kecil ini, bapak menyakiti hatinya? Ibumu tahu gak bahwa roti itu gosong?" Ya tahu, kan dia bisa ngelihat ya, kayak gitu. Tapi ini adalah bentuk apresiasi dari bapak untuk menghargai keseluruhan perjuangan ibu. Di tempat lain ini, walaupun kisahnya ada sebagian mengatakan ini riwayatnya gak benar, tapi ada yang banyak juga masyhur. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya, kok mau diam aja ketika istrinya ngomelin dia, kan gitu ya, itu kan cukup masyhur ya, ketika ada yang mau curhat, ternyata Sayyidina Umar diomelin oleh istrinya, kok kamu mau wahai Umar, saya gak jadi deh, mau curhat gitu kan. Kata Umar bin Khattab, bagaimana saya gak sabar dengan satu perbuatan istriku, sementara dia adalah orang yang sepanjang hari ya, setiap bulan, setiap tahun itu mengurusi diriku dan anak-anakku. Dialah yang merawat anakku, membesarkan anakku, mengurus diriku, keperluanku dia. Dia ngomel saja sedikit, masa langsung aku protes gitu. Nah, ini menghargai ini ya, kita mulai tadi dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, sahabat-sahabat ya, bahwa ini adalah tiba menghidupkan sunnah, bahwa belajarlah kita untuk menghargai pengorbanan dari pasangan kita. Pasti gak pernah perfect Kang. Kang Herlan istrinya 1 tahun itu 365 hari masak, pasti gak 365-nya semuanya enak. Tapi kalau ada 1-2 hari gak enak, tetaplah hargai. Karena 300 hariannya dia terus berkorban gitu. Jangan hanya kita bisa berkomentar ketika ada kekurangan, tapi kita gak bisa mengapresiasi ketika ada kelebihan. Bahkan kalau mau naik level seperti Rasul tadi, bahkan dalam kekurangan itu selalu ada kesyukuran, selalu ada apresiasi. Mungkin seperti itu Kang Herlan, terkait dengan mencintai dengan kata-kata. Yang ini masih ada lagi sebenarnya, tapi kita cukupkan dulu ya, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya, insya Allah.
1: Pertemuan selanjutnya insya Allah nanti kita coba lengkapkan kembali ya, ya. Ini, terima kasih juga sahabat MK yang sudah berbagi juga di pagi hari ini. Ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika, alhamdulillah bisa ikut menyimak di pagi hari ini, ilmu yang sangat bagus, bermanfaat. Betul sekali katanya Kang Arif, laki-laki atau suami ini memang kadang canggung kalau mau dengan kata-kata yang romantis. Tetapi kalau Ibu Nani suka duluan saja ke suami dengan kata-kata yang romantis, jadi suami suka ngikutin katanya.
0: Ya betul-betul, insya Allah.
1: Terima kasih sudah memfasilitasi ilmu ini bisa sampai, alhamdulillah. Terima kasih juga Ibu Nani sudah menyampaikan atensinya. Ibu Nisa di Parken, terima kasih juga menyimak. Semoga Kang Arif senantiasa dirahmati Allah beserta keluarga, juga kru yang bertugas. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Nisa ya di Parken. Kemudian juga Ibu Dedeh Nafia di Cililin, terima kasih. Sering-sering berdoa kepada Allah agar diberikan pasangan yang terbaik dan keturunan yang soleh-soleha, serta menjukkan hati dan menyenangkan pandangan. Ini
0: masya Allah
1: kaitan dengan doa tadi ya, kalau Ibu Dede berbagi.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi. Kang Arief juga terima kasih di pagi hari ini. Masih sama-sama. Belum tuntas sebetulnya apa yang diperbincangkan, tapi mudah-mudahan nanti di pekan yang akan datang bertahap kita kembali
0: ya,
1: akan lengkapi pembahasannya. Kang Arief, terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakumullah khair, Kang Herlan, sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sahabat MG, baru saja kita bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis, founder Teladan Rasul. Kita membincangkan satu tema yang mudah-mudahan kita terinspirasi sahabat MG untuk bagaimana kita membangun cinta dalam keluarga ini. Kita awali dengan membangun cinta dengan kata-kata, seperti halnya Nabi SAW juga mencontohkan hal tersebut kepada kita. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita juga mengikuti sunnah beliau SAW, ini membuat keluarga juga kemudian semakin hadir di dalamnya sakinah, mawaddah dan rahmah tadi sahabat MK. Kita akan menyambung ke termin terakhir ya. Masih ada satu termin kebersamaan kita dalam segmen MKpedia. Kami sudah siapkan untuk Anda informasi menarik juga fakta-fakta unik. Kira-kira apa saja yang sudah disiapkan selengkapnya sahabat MK dalam MKpedia.
2: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang, manajemen keluarga.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Kita masuki segmen MKpedia. Kami sudah siapkan untuk Anda ada 3 pilihan MKpedia pagi hari ini. Anda bisa memilih salah satu ya di antara 3 pilihan MKpedianya. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan pilihannya nanti melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 atau langsung pilih juga melalui polling ya yang sudah kami siapkan di grup sahabat MK. Nah, pilihan MKpedianya pagi hari ini langsung saja kami tawarkan ya, karena sahabat MK namanya sudah bersiap juga nih untuk memilih pilihan MKpedianya. Yang pertama, kami akan hadirkan informasi seputar beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Ya, kalau belakangan sahabat MK pernah mendengar istilah grounding, sahabat MK, ternyata tubuh kita juga perlu grounding ya untuk menyalurkan listrik-listrik statis dalam tubuh kita yang perlu memang disalurkan ya sahabat MK. Ternyata itu bisa kita lakukan dengan cara berjalan tanpa alas kaki sahabat MK. Dan beberapa manfaat lainnya juga berjalan tanpa alas kaki sahabat MK, ini apa saja? Tentu yang aman ya, berjalan tanpa alas kakinya di trek yang aman, bukan trek yang berbahaya di aspal yang panas misal atau penuh jalan yang dimungkinkan ada duri, itu tidak boleh ya sahabat MK, tidak direkomendasikan untuk berjalan tanpa alas kaki. Kita perlu alas kaki untuk melindungi kaki. Tapi ini di trek yang aman ya, ternyata punya beberapa manfaat sahabat MK. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Kita bisa ketahui dengan memilih pilihan MKpedia nomor 1. Berikutnya di pilihan nomor 2, ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Ya, di keseharian sahabat MK, tubuh kita banyak terpapar radikal bebas ya, yang bisa dihasilkan dari asap kendaraan atau bahkan dari makanan yang kita konsumsi juga ada yang mengandung radikal bebas ternyata. Dan itu menjadi racun yang menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, ternyata ada buah-buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Kira-kira buah apa? Kami siapkan informasinya untuk Anda di pilihan MKpedia nomor 2. Dan terakhir, pilihan nomor 3, ada faktor penyebab mudah lelah. Apakah sahabat MK pernah mengalami ya mudah lelah sahabat MK ketika beraktivitas? Nah, kira-kira mungkin ada aktivitas yang ataupun ada faktor-faktor yang membuat kita menjadi tadi cepat lelah sahabat MK, itu mudah menjadi lelah. Nah, kira apa saja faktor penyebabnya? Kami siapkan informasinya di pilihan MKpedia di nomor 3. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Nomor 1, ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Nomor 2, ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Dan pilihan nomor 3, ada faktor penyebab mudah lelah. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa yang sudah mengirimkan pilihan MKpedianya selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama

0: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahim yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQ FM Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim serta door prize menarik. Catat waktunya Rabu 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Villa Gim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis, siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran dapat hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MQ FM Bandung bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-195.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

lagi, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MQ ya, masih bersama kami, kita kembali sambung ya MQpedia pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pilihannya melalui WhatsApp MQFM. Kami masih nantikan atensi dari Anda untuk menyampaikan pilihan MQpedianya. Di pagi hari ini pilihan MQpedia yang dapat Anda pilih, nomor 1 ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Kemudian nomor 2 ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Dan di pilihan ketiga ada faktor penyebab mudah lelah. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihannya di pagi hari ini. Ada sahabat kita dari Sukagalih, Ibu Yaya. Nomor 1 pilihannya, terima kasih Ibu Yaya sudah menyampaikan pilihan. Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika pilih nomor 3. Ibu Yanti di Antapani memilih nomor 2. Kemudian ada Pak Irfan di Halte Selatan memilih nomor 2 juga. Ibu Dede Juhana di Padalarang pilihannya menyampaikan pilihan di nomor 2 ya, buah ya. Terima kasih Ibu Dede Juhana. Ada Ibu Susi Novianti di Ranca Ekek memilih pilihan nomor 2 juga. Kemudian ada sahabat kita Umu Nabila di Malangbong memilih nomor 2. Terima kasih Umu Nabila. Ada sahabat kita juga yang sudah menyampaikan pilihan melalui polling kami sapa pagi hari ini. Sudah menyampaikan pilihan di nomor 1 ada Ibu Parilah di GBA 3, sahabat Raihan dan juga sahabat Mahadi ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Kemudian di pilihan nomor 2 ada Nenek Salman dan di pilihan ketiga ada Ibu Juwita dari Cimindi. Ibu Rusmiati di Cibatu Garut, terima kasih juga memilih pilihan nomor 1 ya. Sudah menyampaikan pilihannya di pagi hari ini. Kemudian ada Umi Zikri juga di Cipeuyem Cianjur memilih pilihan nomor 2. Baik, pilihan yang paling banyak dipilih oleh Anda sahabat MQ di pagi hari ini ada di pilihan MQpedia di nomor 2 ya. Langsung saja kita akan simak lengkapnya. 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh.
1: Sahabat MQ, menurut Anda, apakah tubuh perlu dilakukan detox untuk membuang racun dalam tubuh? Sahabat MQ, setiap hari tanpa disadari, tubuh kita terpapar berbagai racun dari makanan, polusi, maupun gaya hidup yang tidak sehat. Bila racun ini tertimbun dalam tubuh, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti lesu, kulit kusam, hingga menurunnya daya tahan tubuh. Sahabat MQ, berikut 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Pertama, lemon. Dikenal kaya akan vitamin C dan antioksidan yang kuat, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mendorong produksi enzim hati yang penting untuk detoksifikasi serta membantu membersihkan sistem pencernaan dan meningkatkan metabolisme. Kedua, apel. Sumber pektin yang baik, serat yang membantu membersihkan sistem pencernaan dari racun dan mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ketiga, blueberry. Sumber antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang mendetoks racun tubuh dengan mengonsumsi 3 jenis buah.
0: Ya, itu dia ya sahabat MQ, 3 jenis buah yang dapat membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Nah, mudah-mudahan ini jadi referensi juga, Anda bisa menyajikan buah yang dapat dikonsumsi untuk keluarga ya sahabat MQ sehari-hari. Dan informasi yang baru saja dihadirkan juga jadi informasi penutup kebersamaan kita. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal, sudah menyampaikan setiap atensi juga di setiap segmennya di pagi hari ini. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
3: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MKFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan, dengan penuh kasih sayang koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK membersamai Anda di pagi hari ini kembali dalam program Ruang Inspirasi yang menyambung sahabat MK membersamai aktivitas jelang siang hari ini. Ruang Inspirasi di hari Senin ya, hari ke-11 kita sudah masuki di bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan hari ke-24 di bulan Agustus. Hingga 1 jam ke depan bersama saya Herlan Hanif dalam Ruang Inspirasi kali ini. Setiap Senin sahabat MK ya, kita kembali akan bersama dengan narasumber kita dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM. Insya Allah bersama Ummu Harira dan Ummu Salamah kita kembali akan berbincang inspirasi hari ini sahabat MK, seputar temanya ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua sahabat MK ya. Kita akan bincangkan di pagi hari ini bersama dengan Ummu Harira dan Ummu Salamah yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM. Jadi langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ummu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik hari ini Ummu.
2: Alhamdulillah, setelah berjuang macet. Ada macet enggak? Enggak, sahabat MK kayaknya enggak. Kalau di rumah sih enggak macet ya.
3: Daerah Cimahi ya,
0: macetnya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Jadi lebih bersiap kalau mau berangkat ya, yang melintasi pagi, Cimahi. Ya. Alhamdulillah, hari ini sudah sampai studio dan siap berbagi inspirasi. Dan inspirasi hari ini seputar, kalau temanya ini seputar ketika hati bertanya, kenapa bukan aku? Ini jadi penasaran juga ya dengan kalimat itu. Di awal mereka lumus sambil menyapa sahabat MP. Kenapa kemudian tema ini yang akan kita bincangkan hari ini?
2: Ya karena aku tuh pemeran utama ya dalam kehidupan ini. Jadi kalau ada hal yang gak sesuai, kenapa sih bukan aku gitu? Kenapa bukan aku yang dapat nikmat? Kenapa bukan aku yang jadi kok? Kenapa harus aku yang menderita? Kenapa kalau nikmat bukan aku? Kenapa kalau menderita harus aku? Bener nggak?
3: Karena berarti kita semua orang pengennya bahagia,
2: betul,
3: kan?
2: Gitu. Kan iya, kita seneng betul kalau dikasih nikmat ya.
0: Betul.
2: Tapi kalau dikasih penderitaan ya nggak ada sih orang yang mau menderita ya, benar. Dan yang menarik kenapa jadi harus jadi inspirasi Kang Herlan, karena ketika kita berhenti di pertanyaan kenapa bukan aku, jadi saat hati bertanya kenapa bukan aku gitu, kalau kita berhenti di pertanyaan itu, maka yang terjadi itu kita akan merasa kok gak beruntung banget ya gitu. Kok kita bisa kayak gini ya, gak happy. Terus kita selalu membandingkan apa yang dirasakan oleh orang lain dalam bentuk kenikmatan itu menjadi sesuatu yang impian gitu. Bukan realita yang bisa kita nikmati setiap hari gitu. Sebetulnya pertanyaan itu gak salah ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba muncul pertanyaan ketika hati kita bertanya, misalnya ada orang dapat hadiah umroh, kenapa bukan aku ya yang dapat? Itu masih enak lah gitu.
3: Atau itu diperbolehkan ya? Kalau nggak iri ya, dengki dalam kebaikan misalnya, oh saya kenapa ya saya nggak bisa umroh gitu ya? Harusnya saya juga bisa, itu masih boleh.
2: Atau dibalik pertanyaan, kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang tidak diberi? Kenapa harus aku yang ditinggalkan? Kenapa harus aku yang disakiti? Nah katanya kalau pertanyaan itu muncul, berarti itu tuh wajar, menunjukkan bahwa kondisi kita itu manusia biasa yang kadang capek. Terus kita tuh berharap, dan pada saat kita berharap kita kecewa. Makanya muncul pertanyaan, kenapa bukan aku ya? Kenapa bukan aku? Gitu. Kalau bukan aku, benar gak sih judul kita bukan aku atau harus
3: kenapa
2: aku?
3: Bukan aku?
0: Kenapa bukan aku?
3: Kenapa bukan aku? Ya.
2: Berarti intinya kan lebih ke nikmat.
3: Kenapa bukan aku? Karena kita, tadi kan kita gak pengen sengsara ya.
2: Iya.
3: Nah, mengukur kebahagiaannya, yaitu diri kita dibandingkan dengan orang lain. Makanya kan akhirnya muncul kenapa bukan aku.
0: Kenapa bukan aku ya?
3: Iya, itu kan berarti ada perbandingan kan dengan orang lain.
2: Nah, sebenarnya jujurnya saya terinspirasi dari dalam minggu-minggu terakhir ini ya. Ada sahabat yang bercerita gitu ya, ketika perjalanan kehidupannya itu tidak semulus orang-orang di luar sana gitu. Dia pernah bercerita bahwa masa kecilnya itu bukan dari keluarga yang happy family. Dia pernah merasakan kebahagiaan tapi itu gak lama. Terus kemudian dia berusaha untuk mencapai karir, pekerjaan, sebagainya. Tapi ternyata karirnya gak lebih cemerlang dibanding rekan-rekannya gitu. Itu satu sisi ya, sehingga muncul, kenapa bukan aku ya? Kenapa harus aku yang ditakdirkan oleh Allah kehidupannya tidak sebahagia dia, tidak semulus impian dan harapan gitu ya. Terus di satu sisi juga saya ada juga seseorang yang bercerita tentang bagaimana karir seorang suami dia ya, suami beliau gitu. Padahal suaminya itu dinilai tidak punya kesalahan yang sehingga harus mendapatkan hukuman seberat yang dia dapatkan saat ini gitu ya. Kalau melihat dari syariatnya misalnya, dulu pernah suaminya itu diminta untuk melakukan sebuah tugas, tapi suaminya menolak karena pertimbangan ABCD gitu ya. Yeah. Nah, ternyata pimpinannya itu tidak menerima alasannya untuk menolak gitu. Terus akhirnya diambil pekerjaannya dan dia tidak dikasih pekerjaan. Nah, pertanyaan si istrinya itu adalah kenapa? Kenapa harus menanggung dosa gitu-gitu? Terus kenapa di antara sekian banyak yang terpilih untuk tidak lanjut atau tidak mendapatkan nikmat itu, kenapa harus suami dia yang kenapa terpilih gitu? Nah, yang jadi menarik adalah ketika pertanyaan banyak, kenapa bukan aku, kenapa harus aku, terus solusinya apa? Solusi kita untuk bisa menerima takdir baik dan buruk datang dari Allah itu ternyata gak semudah itu, Kang Herlan dan sahabat MG. Kalau secara teori kan semua sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Semua yang terjadi tidak menyenangkan itu pengundangnya adalah dosa. Tapi gak semua orang senang dikasih kalimat itu. Pasti ada sisi-sisi realistis yang aku kan berikhtiar A, aku sudah melakukan A, B, C, D, tapi kenapa hasilnya jauh dari yang diperkirakan? Itu dalam kehidupan yang heterogen ya, apapun ujiannya. Nah, mungkin Ummu Salamah juga kemarin kita beberapa waktu lalu mendapatkan sebuah momen ya, percakapan gitu. Ada seseorang yang mendeklarasikan bahwa sebuah permohonan maaf gitu ya. Maaf ya kalau saya pernah menyakiti, maaf kalau saya pernah membuat hidup ibu-ibu semua merasa tidak nyaman gitu. Terus mau dimaafkan gak gitu, kata orang yang sedang memperbaiki diri ini gitu ya. Tapi ternyata si audiens tuh malah mempertanyakan, ini orang minta maaf beneran gak? Ini orang minta maaf maksudnya apa gitu? Kok dia memaksa buat kita meminta maaf gitu? Nah, dari pemandangan itu saja, kemudian saya jadi berpikir ya, ternyata tidak semudah itu ya memaafkan orang gitu. Dari mulai proses seseorang itu kan dia membutuhkan keberanian untuk mengakadkan, maafkan saya ya kalau saya pernah menyakiti. Kan itu gak salah ya, bener gak masalah. Kan kita pengen jadi manusia yang takwa ya. Salah satu ciri orang yang takwa itu adalah mudah memaafkan dan tidak mudah marah gitu. Tapi ternyata perilaku mudah memaafkan itu tuh gak semudah itu, Kang Herlan. Kalau ada misalnya Kang Heran pernah dapat luka masa lalu, orang itu menyakiti atau membuat hidup kita menderita, terus tiba-tiba dia datang dalam kehidupan kita dan meminta maaf. Apakah semudah itu kita memaafkan atau diproses dulu dalam hati kita?
0: Yang tidak mudah itu menghilangkan memorinya mungkin ya.
2: Gitu ya.
0: Umum ya.
2: Bekas lukanya gitu.
0: Bekas
2: ya.
0: Lukanya kalau menyampaikan
2: secara verbalnya,
0: memaafkannya, okay, gitu ya. Iya betul.
2: Makanya pertanyaan berikutnya, Ummu Salamah nanti yang jawab ya. Saya nyelantar-lantar pertanyaan. Apakah memaafkan itu sama dengan harus berteman lagi? Apakah memaafkan itu sama dengan harus sebaik dulu lagi hati kitanya, atau cukup ya udah memaafkan, gak ngungkit-ngungkit lagi dan tidak tersiksa dengan dirinya? Kita mau kasih pertanyaan apa buat sahabat MK?
3: Ya baik, mau membahas dulu yang tadi ya, kenapa bukan aku, kenapa dia gitu kan ya. Jadi sebetulnya rasa itu kan saya mencatat nih ya dari tadi yang sampaikan Umu Hari Ratu. Jadi rasa itu muncul karena kita mengukur kebahagiaan kita menggunakan standar hidup orang lain, ya kan. Terus kemudian tadi sampaikan juga cerita bagaimana ketika dulu seseorang dia bahagia tapi kemudian tiba-tiba berubah gitu kan ya, berubah karena apa sih, karena ada yang lain gitu. Atau misalnya seseorang tadinya dia sendiri, lalu kemudian dia tiba-tiba ini harus lebih diperjelas ya, maksudnya kan kehadiran diganti sama orang lain tuh yang mana nih kan gitu ya. Misalnya tiba-tiba ada adik tiri, lalu atau misalnya adik kandung gitu ya muncul gitu, atau misalnya tiba-tiba tadinya kita sama orang tua kita, lalu kemudian kakak sama adik misal, atau berpisah, kakak ya, berpisah ya sama nenek, kan biasanya suka kayak gitu gitu ya. Kemudian yang tadinya kita sendiri lalu kemudian tiba-tiba ada orang lain ya. Nah pada saat itu kan berarti pada saat itu kita langsung banding-bandingkan, kenapa ya orang tua kita tuh dulu kan sayang sama kita gitu, tapi kemudian tiba-tiba berubah. Nah tadi kan rasa mengukurnya standarnya dengan orang lain. Kemudian rasa yang tidak mau move on, jadi udah terbiasa dengan enaknya gitu ya, enaknya dunia dulunya ada jabatan yang kita punya, pegang, kita bisa mau melakukan apapun dengan uang yang ada, lalu tiba-tiba Allah cabut, ganti dengan tiba-tiba jadi turun, jadi staff, atau misalnya jadi staff khusus gitu kan, tadi punya jabatan, gak mungkin staff banget ya, tapi misalnya staff ahli atau apa gitu. Terus kemudian tadi tiba-tiba lalu kemudian ada adik baru gitu kan, tiba-tiba bergabung kakak kita gitu. Jadi rasa yang tidak mau move on gitu ya, tidak mau berpindah kepada rasa yang Allah berikan berikutnya, ujian yang berikutnya. Nah kemudian berarti harus bagaimana ya, berarti sebetulnya kita yang gak mau menerima begitu, tidak mau profit itu berarti kan kita tidak mau menerima, padahal kata Allah itu kan hak prerogatif Allah mau ngasih apapun gitu kan.
2: Betul. Nah, mungkin yeah, sebelumnya Umi ini dulu alasannya kenapa muncul pertanyaan itu ya, kenapa bukan aku gitu, atau merasa tadi tidak nerima, karena ada 4 hal kalau saya lihat referensinya ya, kenapa orang itu tidak bisa memaafkan atau tidak bisa menerima kenyataan itu.
3: Yeah.
2: Yang pertama karena dia merasa ini nggak adil, jadi ada perasaan situasi ini tidak adil. Kemudian yang kedua adalah dia melihat perbandingan. Jadi kalau misalnya tadi ya cerita yang datang anggota keluarga baru hidup bersama, terus dia membandingkan, kok orang tua saya lebih sayang sama anggota baru ya, kok saya jadi tidak diperhatikan ya. Berarti ada perbandingan tuh. Dia membandingkan antara seseorang dengan dirinya, termasuk yang tadi kehilangan pekerjaannya gitu. Kenapa ya dia juga bersalah tapi dia gak dihukum seberat aku, dia membandingkan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah karena ada perasaan luka tadi, trauma ya, aku pernah disakiti sama dia, aku pernah mengalami hal yang sama, sehingga dia punya ketakutan untuk menghadapi situasi itu. Dan yang keempat adalah yang mungkin tidak kita sangka, itu memang ujian yang Allah hadirkan di kehidupan dia. Nah masalahnya keadaan ini tuh akan jadi membuat kita tidak bisa bahagia tadi ya, tidak bisa move on tadi, karena kita tuh nggak memilih untuk sembuh. Jadi memelihara perasaan itu, memupuk rasa tidak adil, membandingkan, tidak menerima, lukanya itu disayang-sayang gitu, bukannya dicepetin sembuh gitu. Nah, cara untuk sembuhnya itu, karena ternyata menurut psikologi itu adalah dengan cara memaafkan. Benar enggak?
3: Ya, dengan cara memaafkan atau melawan. Melawan dengan rasa itu. Misalnya tiba-tiba ada adik baru, orang tua sayang sama adik kita, kita sayang, paksa sayang kita kepada adik kita gitu.
2: Jangan dijadiin saingan.
3: Iya, gitu ya. Jangan dijadikan saingan gitu. Ketika teman kerja kita lebih disayangin, ya paksa kita untuk berprestasi gitu loh. Iya kan? Terus terserah orang mau melihat kita atau tidak gitu. Tapi dampak itu harus ada gitu, harus muncul bahwa kita memang kita yang terpilih, jadi bukannya dia, bukan gitu ya, tapi bukan begitu bahasanya. Kita yang terpilih bukan dia, tidak, tapi ya udah kita sama-sama gitu loh. Sama-sama disayang, sama-sama memajukan perusahaan gitu.
2: Jadi tidak ada objek penderita di sana ya.
3: Iya, enggak ada
2: peran serta gitu.
3: Iya. Bisa jadi kan ada yang boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ya amat baik bagimu, itu udah banyak banget gitu ya.
4: Betul.
3: Yang sering jadi boleh jadi gitu. apa yang kita inginkan belum tentu menyelamatkan kita. Apa yang orang lain dapatkan belum tentu berkah juga buat kita gitu loh. Jadi ya tadi, berarti yang harus kita sampaikan bahwa harus kita pelihara di dalam diri kita, kita yakin bahwa yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Tapi kan untuk begitu tuh susah ya. Nah, salah satunya tadi yaitu dilawan gitu. Pada proses memaafkan itu kan gak mungkin tiba-tiba yaudah saya maafin dia, kan gak mungkin gitu ya. Oh dia udah nyakitin kita. Tapi harus dilawan gitu. Bagaimana misalnya ketika saya pernah melihat ada sesuatu tayangannya, dia lewat di beranda saya, ketika seorang suami berselingkuh gitu dan bertemu dengan seorang istri itu bertemu dengan selingkuhannya lagi berdua dengan suaminya. Dia nggak marah, dia nggak marah, dia nggak apa, dia cuma bilang mohon maaf, memang saya yang salah, saya yang kurang melayani dengan baik. Terus dia sampaikan, ya kalau dengan saya, suami saya suka marah-marah gitu loh, suka begini, suka begitu. Itu kan secara tidak langsung menyampaikan kepada selingkuhannya bahwa lo jangan-jangan dia juga begitu gitu ya ke saya gitu. Tapi ya udah, terus kemudian memang kalau memang harus dilepas, ya harus dilepas. Kalau memang kembali, karena pada dasarnya ketika orang itu tersebut begitu, maka dia akan terjadi lagi begitu gitu loh.
2: Dan orang yang tadi menyampaikan selamat ya, itu yang istri pertamanya itu gimana tadi, apresiasi
3: ya, gitu ya. Oh iya tuh ini ya saya kenalkan, saya istrinya gitu kan ya, saya istrinya ini gitu kan. Terus langsung dia enggak kamu enggak salah, saya yang salah, saya yang mungkin kurang memberi pelayanan
2: tapi
3: yang
2: itu
3: baik
2: tulus ya?
3: Kepada
2: bukan,
3: ini
2: apa,
3: dia ngomongnya biasa banget ya, tapi ya sebetulnya ya begitu ya, sebetulnya dia begitu gitu, kurang memberikan pelayanan yang baik apa-apa, tapi disampaikan suami saya itu suka marah-marah ke saya kalau ngasih duit itu cuman ini, jadi gitu lah. Jadi sebetulnya menyampaikan dia nggak perlu marah-marah, oh kamu nggak perlu gitu, seperti itu ya. Tadi memaafkan itu bukan berarti kita melepaskan husnuzon ya, melepas apa,
2: tidak
3: ya?
2: Selalu tidak orang selalu yang meminta itu. Maaf itu harus kita
3: husnuzonin. Jadi
2: tergantung
3: ya, jadi kalau bahasa melepaskan husnuzon berarti kan suzon ya. Tapi bukan begitu, tetap jadi harus dilihat dulu gitu loh. Jadi bukan berarti ya udahlah dia kita maafkan gitu. Enggak gitu. Tapi kemudian kalau misalnya di dalam pergaulan gitu ya. Kalau misal bukan pergaulan ya, apa ya bahas, kalau dalam kehidupan sehari-hari atau gimana?
2: Hubungan sosial. Dalam hubungan sosial kita misalnya nih melihat kondisi ada si A nih. Si A itu ternyata karakternya itu setegas itu dan misalnya kurang baik akhlaknya, sering nyakitin orang misalnya di sekelilingnya. Dan si A mengulangi itu, tapi dia tuh suatu saat tuh minta maaf ya, maafkan gitu. Nah, ada kan orang-orang itu yang enggak langsung percaya ya. Langsung tapi bertanya dulu, benar enggak nih minta maaf gitu. Terus ada yang bertanya, enggak boleh suuzon, kalau orang udah minta maaf itu harus dimaafkan gitu. Kita terserah dia mau apa, pura-pura atau cari apa ya, katanya apa, pencitraan atau apa namanya gitu. Itu bukan urusan kita gitu. Nah, ternyata ketika si orang yang berpendapat bahwa kita harus berbaik sangka kepada orang yang memang kebiasaannya dia akhlaknya tuh belum sebaik itu gitu ya. Jadi wajar kalau tidak dimaafkan. Tapi terus ada pernyataan itu tadi.
3: Iya, berarti
2: kondisinya kalau seperti itu ya enggak harus
3: yang
2: selalu
3: kita lakukan
2: gitu.
3: Iya, enggak harus selalu kita husnuzon terus. Tapi sebetulnya pada saat orang lain, kita melihat ya orang lain melakukan kesalahan ya kepada kita ya, kalau misalnya seperti itu. Berarti kita harus pisahkan orangnya gitu. Pisahkan orangnya dari perbuatannya. Jadi kalau kita ngelihat, kita boleh kesel, benci kata pada saat melihat orang tersebut gitu kan ya. Tapi yang kita harus bedakan adalah perbuatannya.
2: Jangan ke orangnya.
3: Itu namanya profesional gitu loh. Jadi ketika misalnya kita berdebat nih, berdiskusi, yang muncul adalah kan kesel, benar enggak? Tapi setelah selesai dari sana harusnya selesai gitu loh. Karena kan cuman ngobrol atau misalnya dia melakukan
2: beda pendapat aja ya.
3: Iya, misalnya beda pendapat atau dia melakukan sesuatu ya. Tapi kan itu adalah perbuatannya, tapi bukan orangnya. Nah, justru bagaimana dengan orangnya? Ya harusnya kita kasihan kepada orangnya. ya kan, kepada orangnya, oh dia nggak paham ya, kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu, kenapa dia berkata yang tidak baik ke apa kepada kita, misalnya lu bisa kerja nggak sih misalnya gitu kan, atau misalnya itu selalu yang terjadi.
2: Ini kita misalnya ya, apa, contohnya tuh
3: contoh
2: random,
3: misalnya random ya, ada yang pekerjaan ya kan,
2: atau kita tanya dia, ini ke sahabat MP, ya, biasanya hal apa saja yang bagi sahabat MP itu susah untuk dimaafkan, terkait hal apa gitu, hal apa yang menurut sahabat MQ itu hal yang paling sulit untuk
3: kita memaafkan.
0: Memaafkan ya,
2: memaafkan. Apakah
0: memberi maaf,
3: kalau minta maaf gampang kita maafin ya gitu, tapi ini mah memaafkan itu susah loh,
2: karena apa menjadi sebuah perkara yang tidak mudah. Ini tuh ciri orang yang bertakwa loh, mudah memaafkan tuh. Kira-kira bandingannya tuh surga gitu. Kenapa Allah menjanjikan dalam surat Ali Imran 133-134 ya, bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah yang dia bersedekah di waktu lapang dan sempit, kemudian yang tidak mudah marah dan mudah memaafkan. Jadi kalau gampang itu kayaknya hadiahnya bukan surga deh.
3: Nah, yang tadi sampaikan Umul Harira itu berarti kan sebetulnya itu tuh beban dalam hati kita. Jadi bisa gak kita melepaskan beban dalam hati kita dalam bentuk memaafkan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari misalnya nanti kan di tempat kerja kita bikin ide, ini contoh ya, biar biar pendengar MK juga bisa lebih apa, gimana caranya kita bisa memaafkan
2: sama kehidupan ya.
3: Misalnya kita di tempat kerja ada rekan kerja kita udah bikin tuh ide atau apa gitu, tiba-tiba dia yang ngomong gitu,
2: diambil idenya
3: gitu. Coba bayangkan kalau misalnya seperti itu gitu kan ya, terus gimana cara kita misalnya memaafkan, padahal itu hasil kerja keras kita gitu. Jadi dia menyabotase duluan, tiba-tiba dia ngomong, Pak gimana kalau idenya gitu, lah itu kan ide saya misalkan. Atau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari lagi macet nih di jalan raya, tiba-tiba ada yang nyela gitu kan, nah kan kita kesel tuh, benar nggak? Nah itu jangan salah, itu kan dalam kehidupan sehari-hari di jalan raya, kita mau memaafkan atau mau marah gitu kan, atau mau kesel, itu marah kesel kan ada yang terungkap ya. Terus dalam misalnya marah dengan pasangan, anak atau apa, itu kan sama juga. Ya oke, okay. Baik, silakan.
0: Nah, sahabat MQ, kira-kira dalam hal apa kadangkala sulit untuk memaafkan ya, untuk memaafkan. Silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027. Sahabat MQ, dalam hal apa merasa sulit untuk memaafkan? Silakan bisa berbagi atensinya. Nanti kita
2: bentar, supaya jelas gitu buat sahabat. Contohnya misal gitu.
3: Ada masih contoh lagi ya.
2: Dalam sebuah keluarga yang sulit memaafkan itu, misal ketika dulu aku waktu kecil tuh dianaktirikan. Terus ternyata orang tua sudah tua, butuhnya sama kita. Butuhnya tuh dipelihara sama kita. Nah, masih ada luka-luka, susah gitu untuk memaafkan kakaknya yang tadinya disayang, tidak mau. Contohnya kayak gitu, apakah memaafkan saudara yang tidak amanah itu susah, atau tadi ya memaafkan pimpinan di kantor yang zolim,
3: atau rekan kerja,
2: yang mengambil
3: ide
2: kita, atau tetangga yang tidak mengundang kita pada saat dihajatan
3: di jalan raya ada yang ngerempet,
2: atau sahabat kita yang gak ngasih hadiah umroh spesial pada saat dia umroh gitu, tapi ternyata kok dia mah dapatnya gamis mahal ya, kok aku cuma dapat yang 10 real ya gitu.
3: Mahal ya 400 ribu loh.
2: Gitu saja ya, semoga terbayang.
0: Boleh silakan sahabat MQ berbagi ya, yang sedang menyimak di TikTok juga, di YouTube, di Instagram. Ada sahabat kita nih, kalau di TikTok sahabat Raihan, sahabat Khalid, sahabat Mimin Mintarsih. Sahabat Mimin Mintarsih ini yang artis bukan ya? Ada sahabat
2: menyapa tuh kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat Lia, sahabat iya, menyapa juga ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan yang ingin berbagi juga, menyampaikan berbaginya hari ini karena temanya tadi garis besarnya seputar memaafkan. Kalau sahabat MQ kadangkala susah untuk memberikan maaf, memaafkan ini dalam hal apa? di keseharian ya. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Kami nanti akan menyapa sahabat MK yang sudah berbagi ya. Selepas kita nanti, kita akan jeda terlebih dahulu sejenak, Omu dan sahabat MK, dengan informasi bermanfaat berikut. Tetap di Ruang Inspirasi MKFM.
4: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-195.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

37 menit lepas dari jam 9, sahabat MK menyambung kembali ruang inspirasi kali ini. Masih dibersamai oleh Ummu Harira dan Ummu Salamah. Kita berbincang seputar tema memaafkan ketika hati bertanya kenapa bukan aku. Nah ini kaitannya juga tadi dengan memaafkan beberapa hal-hal yang terjadi di sekitar kita juga yang kadangkala membutuhkan penyikapan maaf itu seperti apa gitu ya. Tadi sudah dibahas bersama dengan Ummu Harira dan juga Ummu Salamah. Dan sahabat MK bisa berbagi di pagi hari ini. Kalau sahabat MK kadangkala susah untuk memaafkan itu ketika orang lain melakukan apa kepada sahabat MK.

0: yang sudah menyampaikan melalui TikTok ya. Ada sahabat Lia nih bertanya, Ustazah bagaimana hukumnya menjaga jarak dari orang tua yang toksik katanya. Orang tua ya ini.
1: Masya Allah. Ini ya apa? Kita bukan ustazah ya. Kita mah cuma pemerhati.
2: Kita mah umu-umu ibu-ibu.
1: Ibu-ibu yang anaknya alhamdulillah gitu ya, pernah diuji.
2: Nah, iya.
1: Kalau menjaga jarak dari orang tua yang toksik, pertama kalau menurut saya ya, saya pernah dapat beberapa ilmu dari guru-guru saya, kita harus terima dulu ya, karena kita salah satu yang gak bisa kita pilih itu adalah memilih orang tua.
0: Iya,
1: kalau jodoh tuh masih bisa milih-milih kalau
0: iya,
1: ada
0: betul.
1: Banyak gitu ya, menentukan kriteria. Tapi kalau kita menentukan kriteria orang tua, memilih orang tua, itu gak bisa. Terus menurut saya juga dapetnya, definisi toksik itu harus kita pahami juga ya. Jangan-jangan toksiknya kita itu, definisi toksik menurut kita itu sebenarnya itu bukan hal yang toksik gitu. Itu bagian dari perhatian orang tua, tapi kita menganggap itu malah jadi racun karena kita gak mau diintervensi oleh orang tua. Nah itu mungkin kita harus merefleksi dulu, apakah benar apa yang dilakukan oleh orang tua itu memang dia tuh ngasih racun, atau dia orang tua tuh menyelamatkan kehidupan kita. Jadi gak boleh terlalu apa, mudah mengatakan orang tua kita toksik. Karena dalam kehidupan kita gak ada tuh kewajiban kita itu untuk mendidik orang tua. Kewajiban kita mah hanya untuk berkhidmat. Tidak ada pilihan. Seburuk apapun orang tua, kita tetap tidak dibolehkan untuk durhaka. Tapi kalau menjaga jarak, itu bagian dari kita tidak menzolimi. Kalau
2: cara
1: saya,
2: ya, cara.
1: Salah satu ikhtiar supaya kita gak berbuat dosa kepada orang tua. Dan juga kita tidak, kalau merasa kita dizolimi orang tua, tidak bertambah luka kita. Nah selama itu hal yang wajar, kalau menurut saya menjaga jarak aman itu aman, namanya juga jarak aman.
0: Yeah.
1: Tapi kalau sampai menghilangkan kewajiban kita kepada orang tua, menjauhkan hidup kehidupan kita dari orang tua, itu mah hati-hati gitu. Takutnya tipu daya setan. Padahal kesalahan orang tua tuh cuma satu, tapi akhirnya kita menghilangkan amal soleh yang banyak. Misalnya mendoakan, memberi hadiah, berakhlak baik, itu kan sesuatu kebaikan ya. Misalnya orang tua tuh toksik, apa sih Ummu Salamah, toksiknya orang tua tuh apa biasanya?
2: Kalau saya mandangnya gini ya, mungkin cara pandang ya. Kembali lagi kepada cara pandang. Kalau saya melihat pengalaman dari bukan saya,
1: orang lain.
2: Saya baik-baik sekali orang tua saya, alhamdulillah. Kalau melihat, jadi sebetulnya itu tadi yang Ummu Harira sampaikan, bahwa bisa jadi itu bagian dari perhatiannya dia gitu. Tapi perhatiannya terlalu kepo gitu.
1: Lalu suka berlebihan
2: dan kemudian bahasanya juga jadi bahasa yang kayak malah menyakitkan ya. Misalnya, kenapa kamu enggak bantuin suamimu misalnya gitu kan?
1: Kenapa sih kamu jadi istri itu enggak ini
2: iya,
1: rumah berantakan?
2: Misalnya ya, rumah berantakan misalnya, atau
1: bisa ngurus,
2: gitu kan? Atau terus kemudian misalnya kenapa kalau sama yang lain dia baik-baik aja gitu, sedangkan sama saya selalu begitu gitu kan ya? Nah tadi jadi mungkin cara pandang aja kita melihat bahwa oh dia sebetulnya bentuk dari perhatian ya. Tapi mungkin caranya aja yang salah. Lalu kemudian apa yang kita harus lakukan? Tetap kita mah baik tadi sampaikan, tetap menjaga jarak agar tidak, kalau saya setuju ya, untuk menjaga jarak itu bukan berarti hilang gitu loh. Hanya menjaga jarak saja. Apalagi kalau yang misalnya itu serumah. Nah kalau udah serumah itu
1: gak
2: lebih
1: bisa juga jarak itu.
2: Ya itu lebih parah lagi gitu kan. Ujian, ya,
1: ya.
2: Emang sekali-sekali kita menghilang agar orang tua juga melihat bahwa kemana ya anak kita, merindukan dan sebagainya gitu. Jadi mungkin yang harus ditanamkan dalam diri kita bahwa sebetulnya itu perhatian dari orang tua, tapi mungkin caranya yang salah. Itu contoh yang sangat sederhana ya, belum kan yang lain-lainnya gitu.
1: Jadi antaranya adalah memaafkan ya. Kita maafkan,
2: nah, itu memaafkan
1: orang tua ya, karena benar sih, mungkin ya di saya punya cerita juga rekan saya ini. Jadi beliau tuh dari masa kecilnya dia punya problemnya luka pengasuhan dari orang tua. Ditakdirkan menikah, ternyata disakiti oleh suaminya. Terus kemudian setelah menikah terus gagal dalam kehidupannya sekarang.

0: air ini sering didekati oleh para suami-suami beristri gitu, yang dia takut menyakiti istrinya tapi diajak menikah juga enggak. Dia punya trauma yang kok saya jadi antras kepada laki-laki ya, kepada pernikahan ya. Karena dia melihat kegagalan dalam keluarga, kemudian melihat sosok orang tua yang tidak sebaik yang dia inginkan, terus dia dapat takdir kehidupan yang kok aku ya, kenapa aku ya yang harus mendapatkan episode ini? Gimana Om Salman?
1: Ya tadi sebenarnya episode yang Allah sudah tentukan, ya kan? Yeah, Allah sudah tentukan tadi, karena kan tetap kalau saya tetap pada prinsip bahwa pada saat seseorang tidak mau menerima, tidak mau memaafkan itu, berarti dia tidak mau berpindah ke masa depan gitu. Kan memaafkan itu bukan berarti kita lemah atau kalah gitu ya, melainkan sebuah keputusan cerdas kita gitu untuk merdeka dari masa lalu. Kalau saya begitu, untuk merdeka dari masa lalu selesai.
0: Ya, harus move on ya.
1: Iya, harus move on. Harus move on. Terus gimana dong caranya? Caranya biar kita bisa, ya udah, okay, kita maafkan. Atau misalnya ternyata dia masih tetap menyakitkan, udah selesai gitu ya. Okay, saya sudah maafkan selesai, tapi saya serahkan kepada Allah. Nah itu kalau udah orang udah benar-benar sakit banget ya, selesai kepada Allah, selesai, jangan diteruskan gitu, karena dia udah selesai dengan masa lalunya,
0: jangan dikorek-korek lagi.
1: Ibaratnya kita udah nitipkan permasalahan kita udah sama Allah, yang sekarang yang terjadi apa, ya udah kita tinggal nonton gitu. Tinggal nonton apa, tapi bukan nontonnya gini, tuh kan bukan gitu gitu.
0: Jangan
1: ya, tuh kan berharap
0: kan,
1: ya jangan berharap menderita, tuh lain lagi. Tapi ternyata oh masya Allah, Allah ini kan bisa jadi malah terbalik. Dianya jadi baik sama kita gitu kan ya. Nah, taunya kita sudah memaafkan itu bagaimana? Pada saat kita bertemu dengan orang tua itu biasa aja. Enggak ada rasa kesal, enggak ada rasa apa, biasa aja ngobrol biasa apa. Karena tadi dia orang yang cerdas ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan untuk masa lalunya untuk yang lebih baik gitu loh. Sebetulnya untuk dirinya sendiri kan. Ya memaafkan itu sebetulnya untuk dirinya sendiri.
0: Betul. Rohaninya ya.
1: Betul, bukan untuk orang tersebut, bukan. Itu adalah untuk dirinya sendiri.
0: Makanya jangan melakukan keburukan sebagaimana orang lain buat keburukan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Karena semua itu akan kembali kepada si pelakunya ya. Kalau kita ikut-ikutan berbuat buruk, ya apa bedanya kita sama dia gitu.
1: Iya, itu dia.
0: Begitu ya. Mungkin,
1: apakah mudah? Ya enggak, mudah-mudah enggak susah-susah sulit, tapi harus dilakukan.
0: Ya clue-nya tadi ya, kalau mudah itu hadiahnya piring cantik. Tapi kalau misalnya susah, ya hadiahnya surga.
1: Surga.
2: Betul. Baik, ini sudah banyak atensi yang masuk juga melalui WhatsApp ya. Kita sapa terlebih dahulu. Ada sahabat Ari di Gempol Sari, Bandung. Yang sulit dimaafkan itu adalah ketika perbuatan buruk pada kita ini dilakukan berulang kali katanya. Jadi mungkin pada awal sudah dimaafkan, tapi karena diulangi jadi ada resistensi memaafkan. Ini seperti apa Umu?
1: Kalau seperti begitu kan itu selalu itu yang selalu itu yang di apa ditanyakan gitu ya. Tapi kan dia berkali-kali begitu. Emang memang pada dasarnya memang begitu kan gitu kan. Yang bikin kita kesal itu ada orang yang seperti begitu, setelah kita memaafkan dia masih begitu. Kenapa? Karena kita belum menyerahkan itu sesuatu itu kepada Allah. Karena pada saat terakhir dia sudah melakukan itu, lalu kemudian kita sudah selesai, kemudian sudah buari kita serahkan aja sama Allah. Ketika dia melakukan itu, ya itu memang urusan memang dia, urusannya dia dengan Allah gitu.
0: Ada sebuah ilustrasi yang menarik nih. Kan kalau misalnya kita ibaratnya hati kita tuh sebuah dinding yang putih gitu, bersih, bagus. Terus orang tuh menanam luka dengan paku ya. Terus kita maafkan itu adalah dicabut tuh pakunya kan, tidak nempel lagi. Tapi kalau bekas pakunya itu kan akan tetap ada. Nah si bekas itu mau kita biarkan tetap ada dan menjadi dinding yang gak cantik lagi, atau kita ambil dempul, kita poles yang apa celah yang terlukanya gitu, terus kita ganti warnanya, kita pasang figura yang cantik. Kira-kira kalau kita menatap ke dinding itu lagi, kebayang gak titik paku yang pernah kita cabut?
2: Enggak,
1: ya. Kelihatan.
0: Kita lupa, ya.
1: Iya.
0: Di sebelah mana yang kemana-mana. Jangan suka ngorek-ngorek paku yang udah didempul, udah di cat cantik, ditutup sama figura. Mungkin ilustrasinya kayak gitu.
1: Ada sebuah cerita ya pada zaman Rasulullah ya, bagaimana pamannya Hamzah ya. Hamzah itu kan di apa diminta dibunuh wafat oleh Hindun, ya pada saat perang Uhud, kemudian hatinya tuh dimakan kan sama Hindun. Itu kan bagaimana Rasulullah bisa memaafkan dan kemudian mereka yang pernah menyakiti masuk Islam gitu. Nah yang terjadi adalah Rasulullah memaafkan, tapi Rasulullah
0: belum sanggup
1: wajahnya. Untuk melihat wajahnya. Iya, jadi benar. Bisa jadi ya palingkan muka, tapi memalingkan muka itu maksudnya agar tidak timbul luka. Apa ya, luka lagi di dalam hati, goresan di dalam hati yang membuat kotor hati. Jadi yang harus dilakukan adalah tadi kan menjaga jarak. Pada saat dia hadir, kalau kita belum bisa nih ya memaafkan, itu diperbolehkan memalingkan muka, tapi nggak boleh ada perasaan yang kayak dendam atau apa, nggak ada. Rasulullah hanya memalingkan muka itu adalah untuk menyelamatkan gitu, sampai akhirnya memaafkan, benar-benar memaafkan gitu. Gitu Bu Ari.
2: Kita wah sudah banyak sekali atensi yang masuk ya, kita menyapa kembali, tapi kita perlu jeda sejenak sebelum menyapa. Satu ya, sebelum jeda ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya ini melalui WhatsApp dari hamba Allah. Susah memaafkan karena selalu dipojokkan di segala kelakuan, katanya di segala kejadian barangkali ya, atau segala situasi barangkali ya, baik itu di rumah maupun di kerjaan, katanya.
1: Iya.
2: Sahabat kita berbagi ya.
0: Harus terima. Jadi memang hati harus seluas samudra ya. Kalau hati kita tadi penuh, kita tuh susah mengisi dengan ruang baru gitu ya. Kita harus nyiapin ruang baru. Jadi kalau orang misalnya punya luka ya, ada luka di tangan, terus kegores sedikit itu sakit tuh. Tapi kalau kita gak punya luka, mau dipukul, mau dicubit, gak ada masalah.
1: Iya, dia cuma merah dikit, tapi pastinya kan tetap sakit dia, sakit dikit. Cuman tetap harus ini. Nah, apa sahabat MK? Sebetulnya kita insya Allah nanti kan ada acara RKSK hari Rabu ke Lusa di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur Atas. Sebelum Lembang ya, Parompong bawah lah ya. Nah itu bisa mengikuti, kita juga akan bahas hal ini
2: sambil
1: makan-makan di sana, terus kemudian bagi-bagi door prize karena kebetulan Milad MKFM, berarti bisa daftar.
0: Kita sudah siapin bisa paket nasi liwet.
1: Sederhana ya, cantik, betul.
0: Gitu. Dan sahabat MP nggak perlu bayar dulu ya, tapi kalau nanti mau support, mau kasih donasi,
1: silakan.
0: Kegiatan betul. Silakan bawa uang sebanyak-banyaknya.
1: Ini berlaku untuk bisa umum, bisa juga majelis taklim. Kalau yang majelis taklim, nah itu luar biasa. Kalau majelis taklim itu insya Allah akan ada goodie bag yang diberikan. Yang umum juga insya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, daftarnya kemana Kang?
2: Silakan sahabat MK untuk tadi yang sudah banyak bertanya tentang memaafkan. Nanti kita akan bahas bersama lebih lengkapnya ya, karena kalau di on air ini waktunya terbatas
1: kurang,
2: dan
1: kurang terus.
2: Dan yang bertanya juga banyak, jadi belum dapat terjawab barangkali dengan lengkap atau dengan lebih detail diskusinya. Silakan bisa ikuti ini Majelis Taklim Rumahku Surga aku menyelenggarakan dalam rangka tasyakur Milad MKFM juga ya,
1: yang
2: ke-25 di Eko Pesantren 2 Darut Tauhid di Villa Agim. Silakan
1: atau Blue Moss ya,
2: Blue Moss, betul. Jadi bisa cari saja di Google Maps ya, Blue Moss.
1: Nah nanti diarahkan ke sana. Blue Moss. Cigugur ya.
2: Iya, silakan bisa cari ke sana. Daftar terlebih dahulu, silakan menghubungi nomor 085-795-301370. 085-795-301370. Silakan sahabat MK bisa menghubungi nomor tersebut untuk daftar, untuk kita silaturahim bareng-bareng nanti diskusi panjang lebar berkaitan dengan tema yang sedang dibahas juga hari ini ya. Seperti Ibu Parilah nih, alhamdulillah menyimak dan insya Allah nanti hadir di Eko Pesantren 2 Tasyakur Milad MKFM. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran untuk bisa ikut juga, katanya.
1: Amin.
2: Nah kalau kaitan memaafkan, kalau Ibu Parilah memaafkan orangnya mah sudah bisa, tetapi dengan kelakuan atau peristiwanya kadang selalu teringat, katanya.
1: Iya, apalagi perempuan, gak bisa.
0: Jadi pelajaran ya.
2: Nah, kalau sahabat MQ kadangkala sulit memaafkan itu dalam hal apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali sahabat MQ ya, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahim yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQFM mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis, dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, mulai jam 8.30 sampai dengan jam 12, bertempat di Villa Hagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis sahabat MQ, siapkan infak terbaik. Informasi lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MQFM Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
4: 102,7 MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: Terima kasih sahabat MG kembali di ruang inspirasi bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku di bersamai Umu Harira dan Umu Salamah ya. Di pagi hari ini kita berbincang, sahabat MG masih kami nantikan juga atensinya untuk berbagi di pagi hari ini kalau dalam hal memaafkan apa yang kadang kala sahabat MG sulit gitu ya untuk memberikan maaf. Silakan bisa berbagi ke 0811-2241027. Baik, Umu, menyambung termin yang terakhir, kita menyapa kembali sahabat MK ya, yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya berikutnya. Ini dari sahabat kita, sahabat Farida di Muhammad Toha. Sahabat Farida ini baru saja bergabung juga katanya ya. Sahabat Farida, alhamdulillah bisa menyimak siaran hari ini. Ingin bertanya, bagaimana caranya untuk bisa memaafkan orang yang menyakiti? Alasannya, ini panjang sekali ceritanya, kita coba baca sedikit-sedikit ya. Alasannya,
1: karena
0: banyak sekali ini kaitan dengan finansial-finansial yang ditanggung oleh sahabat kita ini yang bertanya begitu ya.
2: Oh, itu harus nonton ini YouTube terbaru kita ada di akun YouTube MKFM Bandung. Kita keluarin satu produk baru yaitu cerita inspirasi. Jadi itu bentuknya mungkin lebih ke cerita bergambar ya, ada naratornya. Itu kita ambil inspirasinya dari kisah-kisah kehidupan kita sehari-hari, akhlak gitu.
0: Jadi garis besarnya itu seringkali dibantu masalah finansial, tetapi orang tersebut menjelek-jelekan di belakang. Jadi sakit hati
2: itu
0: ketika melihat orang.
2: Di situ.
3: Ada.
0: Silakan bisa.
2: Oke, buka akun YouTube aja. Ya,
3: di-spill dikit lah akibat.
2: Akibat dari tidak ikhlas ya.
3: Intinya gitu.
2: Jadi kalau dalam hal kita beramal soleh kepada orang lain, sebetulnya kita itu tidak boleh berharap kembali itu dari orang yang kita tolong, kita bantu atau kita berbuat baik ya, harapan
3: dibalas,
2: ya gitu dibalas ya, oleh dia gitu. Tapi yang kita tuju adalah ya rahmat Allah aja gitu. Kalaupun orang tersebut membalas kebaikan dengan keburukan, itu dosa dia.
3: Dosa dia.
2: Nah, jangan sampai amal kebaikan kita berhenti karena kita dapat hal yang tidak kita harapkan dari orang yang kita bantu.
3: Betul. Seperti gini. Ini mah dalam kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana sekali. Kayak misalnya kita mau ngasih pengemis yang lewat atau yang lagi ngamen. Tapi kita banyak pikiran ya, banyak pikiran, duh nanti dipakai mabuk, terus nanti dipakai apa. Gak apa-apa, kita memberi saja. Urusan dia dipakai apa itu adalah urusannya dia. Sama pada saat kita mau menolong orang, ya udah gak apa-apa, kita lakukan itu. Masalah dia apa, ke kitanya jahat ya atau apa ya, ya itu urusannya dia.
2: Ya kalau ekstrimnya kan bagaimana Rasulullah tuh dihina ya, dilegahin oleh wanita buta yang tiap hari Rasul kasih makan. Terus apakah Rasul berhenti?
3: Enggak.
2: Ya, terus kita mau nyontoh siapa? Kalau yang idealnya itu kan mengikuti perilaku Rasulullah. Kalau belum sanggup, mintalah kepada Allah. Ya Allah berikan aku keikhlasan, kemampuan. Itu tuh udah top banget kalau udah doa aja minta ke Allah supaya dimudahkan untuk memaafkan orang gitu.
3: Nah, yang terpenting lagi adalah pada saat kita melihat orang lain melakukan kesalahan, sebetulnya kita sendiri juga banyak melakukan kesalahan. Jadi Allah saja memaafkan ya segala kesalahan kita. Berarti bagaimana kita juga bisa memaafkan orang lain karena kita berharapkan Allah memaafkan kita juga gitu.
0: Baik. Berikutnya Umu, karena sudah ada yang menyampaikan atensi kembali. Ada sahabat kita, seorang ibu di Dago. Saat ini di rumah itu tinggal dengan menantu, dengan anak, menantu, cucu dua. Nah, kalau ada kesalahan jadi susah komunikasinya. Jadi kalau ada kesalahan dan kemudian jadi sulit memaafkan, jadi menyampaikan ke diri sendirinya harus sabar saja.
3: Nah, ini kan jawabannya yang tadi ya. Jawabannya. Jadi mengingat kesalahan sendiri. Sebetulnya kalau misalnya kita marah itu ada ya, ada yang diperbolehkan. Bukan berarti kita tuh kayak gak boleh marah, malaikat banget itu kan.
2: Terus, kita manusia ya.
3: Atau misalnya kita gak ngerti nih, di antara semuanya tadi, baik menantu, anak, atau suami, atau apapun gitu ya. Kita boleh marah, tapi maksimal 3 hari. mendiamkan tuh maksimal 3 hari. Hmm. Ya, mungkin kalau misalnya apa? Kalau suami misalnya istri itu kebayang ya kalau 3 hari gitu ya. Iya, wah itu kebayang. Anak itu, tapi setelah 3 hari itu tidak harus boleh, sudah harus selesai.
2: Jadi kasih jeda juga jarak aman itu mungkin kalau yang serumah itu jangan lebih dari 3 hari, ya. Komunikasikan bahwa aku lagi enggak nyaman. Ya, mungkin diamin juga
3: harus ini, tetap komunikasi.
2: Tapi saya dapat pesan menarik dari ibu ini ya, karena kita sebagai orang tua tuh harus belajar menjadi orang tua yang pemaaf.
3: Sabar tadi ya.
2: Jadi tadi kalau sabar itu kan masih sakit hati ya, masih nyimpen perasaan gak nyaman ya. Tapi kalau udah nerima itu gak ada perasaan sesek atau gak
3: tadi
2: nyaman.
3: Tadi beban
2: ya,
3: beban dalam hatinya itu lepas.
2: Udah lepas. Jadi betul. Oh ya udahlah, anak aku memang belum paham gitu. Kita doain ya Allah. Itu memang semudah itu ya ngomong kayak gitu ya. Tapi emang orang tua tuh katanya ya makin senior tuh emang makin sensitif kan Erlan.
3: Berarti dengan doa. Terakhirnya doa aja kita. Jadi bukan hanya mendiamkan saja, tapi tetap berdoa, ya Allah bukakan hatinya, lembutkan hatinya gitu.
0: Baik, ada sahabat kita di Bandung juga nih bertanya. Ada sahabat kita lah ya yang menyampaikan susah memaafkan dan melupakan kepada seseorang yang kala itu diinginkan dan pernah berjanji juga, tapi sekarang mendengar kabar telah berkeluarga.
3: Oh, Masya Allah.
0: Proses memaafkannya
2: cinta
0: susah katanya.
2: Cinta bertepuk ya. Mintalah kepada yang maha cinta.
3: Ya, itu yang terbaik ya sebetulnya.
2: Jadi kalau dalam kerjaan jodoh ya, kalau kita belum dapat pengganti, biasanya kita belum bisa move on gitu. Jadi masih kebayang-bayang tuh yang dulu, yang ini. Tapi kalau lo udah kasih pengganti, misalnya kita kehilangan pekerjaan, udah dikasih tuh pekerjaan baru yang lebih baik, kita tuh gak akan inget-inget lagi yang lama. Yang lama. Jadi mintalah kepada Allah supaya dikasih si doi yang lebih baik.
3: Iya, karena bisa jadi itu kan bukan yang terbaik buat kita. Dan gini, kalau tentang memaafkan ini ya, sebetulnya kan pada saat kita memaafkan orang lain, itu sebetulnya ganjarannya tuh dari Allah langsung gitu. Iya kan? Jadi dari Allah langsung, bukan dari siapa-siapa. Pada saat kita disakiti, makanya orang yang disakiti itu adalah didengar doanya oleh Allah. Udah, jadi pada saat kita disakiti, dimarah, hentakan
2: doa yang baik-baik ya.
3: Ya, hentakan sabarnya itu adalah jangan lu aja nanti bakalan begini ya, enggak, tapi doa kita gitu ya, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita yang baik-baik, ya Allah berikan rezeki yang melimpah, berkah gitu kan. Sembari gitu bayangin ya, kita lagi dimarahin, kita lagi disakitin, tapi kitanya berdoa sama Allah, dan ganjarannya Allah yang berikan langsung kepada kita. Nah itu
0: insya Allah
3: itu. Jadi kalau ditanya suksesnya orang itu kenapa ya? Karena dia sering memaafkan dan mendoakannya yang baik-baik gitu.
2: Karena doa malaikat itu ketika kita mendoakan orang lain, malaikat itu mendoakan kita untuk kamu juga. Bayangkan kalau kita semoga hidupnya menderita untuk kamu juga. Nah, itu bilang
0: malaikat langsung ya didoakan.
3: Iya, kan kata malaikatnya, ya Allah dia dia melakukan kebaikan, bersedekah atau apa. Tapi kalau memaafkan, ganjarannya langsung dari Allah.
0: Insyaallah.
2: Belum puas kan sampai ketemu hari Rabu di Villa.
0: Di Villa Agim ya. Alhamdulillah.
2: Kita bahas lebih mendalam kayaknya. Yeah. Kalau pertanyaan netizen, pendengar MQ banyak ini, kita bisa nanti bantu sampaikan juga ya. Insyaallah nanti di sesi terakhirnya saya dan Ummu Salama akan coba talk show dengan Ustaz Taufik ya. Kita bahas tema ini gitu.
0: Tema ini ya. Jadi sahabat MQ yang ingin lebih
3: dalam ya.
0: Dalam lebih puas ya.
3: Dan kita silaturahim
0: ya,
3: sambil healing. Itu luar biasa itu pemandangannya, bagus banget.
2: Dan kita tuh pengen ngejamu sahabat MQ. Nasi paket, nasi timbel. Jadi kalau
3: enggak usah bawa makanan ya, kalau mau bawa bawa aja buat ngambil-ngambil. Iya.
2: Masuk nggak bawa kado jangan buat MQ.
3: Iya.
2: Boleh.
0: Boleh. Silakan sahabat MQ ya, di dalam rangka tasyakur milad MQ FM ke-25 sahabat MQ bisa ikut event Majelis Talmi Rumahku Surgaku yang nanti akan membahas temanya kurang lebih sama dengan apa yang dibahas di siaran kali ini. Jadi silakan sahabat MQ yang masih pertanyaan masih ada yang menyampaikan agar lebih lengkap dan jelas, nanti bisa lanjut langsung silaturahim bersama dengan Ummu Harira, Ummu Salamah dan juga Ustadz ya. Langsung saja daftar, silakan ke 085 795 3013 0085 795 3013 7070. Ini seperti Ibu Kartini di Ciberem, alhamdulillah bersemangat untuk hadir katanya.
2: Siap, ditunggu Bu.
0: Bu Kartini
3: di
0: ya.
3: Di bawah teman-temannya Bu.
0: Iya, berusaha memaafkan orang-orang yang sering kepo dan menyakiti, sebisa mungkin seperlunya saja bergaul dengan orang tersebut katanya.
3: Setuju,
2: semangat.
0: Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, waktu kita juga sudah di akhir kebersamaan. Umu Harira dan Umu Salamah ya.
3: 0857 boleh kalau mau daftar sekali lagi.
0: Silahkan, bisa di sahabat MG bisa langsung daftar ya. Untuk yang nanti akan ikut event Majelis Taklim Rumahku Surgaku dalam rangka Tasyakur Milad MG FM ke-25. Ini nanti bisa langsung konsultasi juga seputar maaf-memaafkan sahabat MK ya, seperti tema kita hari ini, langsung dengan Ustadz dan juga Umu Harira dan Umu Salamah. Silakan bisa daftarnya ke 085 795 301370, 085 795 301370. Silakan bisa menghubungi nomor tersebut ya. Untuk sahabat MK yang masih live di TikTok juga silakan langsung daftar ya. Ada sahabat Raihan, sahabat Khalid, sahabat Lia, sahabat Mimin, ada sahabat Lis, sahabat Hindawati, ada sahabat Iwang Komalasari, dan sahabat Kuina Mira. Silakan langsung daftar ya ke nomor tersebut 085 795 301370. Umu, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Di akhir sebelum kita tutup, ada hal yang ingin kembali disampaikan Umu?
2: Baik, kita ketemu hari Rabu insya Allah jam 9 ya. Jangan lupa bawa teman yang banyak, karena kita sudah sediain jamuan yang banyak insya Allah
0: ya.
3: Memaafkan dan berbuat baik itu langsung tanggungannya kepada Allah ya, tanggungannya atas Allah. Maka untuk bisa lebih dalam kita mengkajinya, silakan hadir di RKSK ya, Villa Agim, Majelis Taklim RKSK di Villa Agim
2: Rabu,
3: Eko Pesantren 2, hari Rabu jam 9 mulainya ya,
0: jam 9
3: sampai dengan jam 12, jadi sebentar banget insya Allah. Sisanya healing, ayo kita daftar segera.
0: Baik, silakan sahabat MKI daftar. Informasinya nanti saya sampaikan di akhir kembali. Dan terima kasih Umu sudah berbincang di pagi hari ini. Mudah-mudahan inspirasinya jadi amal soleh, jadi amal jariah ya.
2: Amin.
0: Untuk sahabat
2: MK
0: yang terinspirasi.
2: Amin.
0: Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar selalu aktivitasnya dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Nah itu dia ya sahabat MK, perbincangan kita bersama dengan Ummu Harirah dan Ummu Salamah ya. Tadi kita sudah hadirkan perbincangan seputar memaafkan. Nah, mudah-mudahan manfaat ya apa yang dibincangkan. Dan sahabat MK silahkan langsung gabung daftar ya ke Tasyakur Milad MKFM ke-25. Langsung daftar ke 085-795-301370, 085-795-301370. Dan sudah berada di ujung kebersamaan sahabat MK, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga Ayah Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luasnya langsung sahabat MQ untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MQ, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya ya sahabat MQ. Diberikan berbagai ketenangan dalam menjalankan berbagai juga aktivitas Anda di hari ini, berbagai amanah yang sedang diemban, berbagai peran yang sedang juga diperankan, terus juga peran sebagai seorang ayah begitu ya sahabat MQ ini, Masya Allah. Karena tentu menjadi ayah ini menjadi sebuah karunia yang juga luar biasa begitu ya sahabat MQ, menjadi amanah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya di setiap orang tua terkhusus juga seorang ayah ingin menghadirkan warisan begitu ya, warisan yang tentu ini menjadi kebaikan untuk sang anak begitu ya sahabat MQ. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah warisan terbesar adalah hanya berbentuk materi ataupun properti sahabat MQ, seperti halnya rumah, harta atau hal-hal lainnya, atau ada warisan terbesar yang tentu seharusnya ini menjadi cita-cita bagi setiap ayah sahabat MQ. Nah, di pagi hari ini insyaallah senang sekali sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda sahabat MQ dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari Senin, hari ke-24 di bulan Agustus 2026 Masehi, ataupun juga alhamdulillah ya sahabat MQ sudah memasuki di hari ke-11 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kami juga mengundang Anda sahabat MQ, silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensi kebersamaannya, ikut juga mengabsen ya sahabat MQ ini di pagi hari ini, Anda sembari menyimak, sembari juga beraktivitas apa sahabat MQ. Silakan sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Baik Anda yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 Radio MQ FM Bandung ataupun melalui streaming ya sahabat MQ, silakan Anda juga bisa akses melalui www.mqfmnetwork.com, atau Anda yang juga belum menginstal ya sahabat MQ aplikasinya di handphone Anda, baik melalui Android ataupun juga iOS begitu ya sahabat MQ, Anda bisa menginstal aplikasi di MQ FM Bandung. Termasuk Anda yang menyimak sahabat MQ melalui streaming berbagai platform media sosial Radio MQ FM Bandung, baik melalui Instagram, kemudian juga TikTok, Facebook, X, dan juga YouTube ya. Anda bisa akses untuk channel YouTube di @MQFM Live Kajian. Dan Anda juga bisa sampaikan sahabat MQ, apa sebenarnya yang ingin Anda wariskan kepada seorang anak begitu ya sahabat MQ. Baik Anda sebagai seorang ayah khususnya, ataupun Anda sebagai ibu, atau tentunya Anda sebagai orang tua tentunya, apa warisan terbesar yang ingin Anda wariskan kepada anak-anak Anda sahabat MQ. Silakan sampaikan, dan insya Allah kita akan kembali kuatkan di pagi hari ini pembelajaran kita bersama dengan tentu guru kita, narasumber kita, Ustadz Darlis Pajar, mengenai warisan terbesar seorang ayah. Silakan sahabat MQ sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, dan insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga 1 jam setengah ke depan, hingga menjelang azan zuhur nanti. Untuk itu, kita akan simak sahabat MQ di termin yang pertama untuk kembali kuatkan, yang mau disampaikan juga oleh narasumber kita, Ustadz Darlis Pajar berikut ini sahabat MQ.

0: membicarakan sesuatu yang esensi dalam kehidupan kita sebagai seorang ayah. Yang jelas rujukan kita cuma satu, itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baginda sudah mengatakan telah kutinggalkan dua perkara. Siapa yang berpegang teguh pada perkara ini akan selamat dunia akhirat. Dan itulah Kitabullah wa Sunnati, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku, kata Rasulullah. Artinya ketika kita bicara sesuatu yang sifatnya peninggalan atau warisan, maka kita merujuk pada petunjuk itu sebagai bentuk arahan, sebagai bentuk gambaran bahwa kita akan berbuat apa. Masuk sesuatu yang akan kita wariskan kepada anak kita. Dan ternyata kalau kita perhatikan dalam Al-Karim, kisah-kisah para utusan Allah Subhanahu wa taala diceritakan Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang mereka sudah membangun keluarga dan punya anak-anak, dan apa yang ditinggalkan mereka kepada anak mereka sebagai bentuk warisan. Jadi itu menjadi warisan terbesar harusnya gitu. Cuma persoalannya banyak sekali orang-orang yang berpikirnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Berpikirnya hanya mengenai tentang apa yang dimaukan, apa yang diinginkan, apa yang jadi selera. Yang menurut dia itu akan buat orang bahagia, keluarganya akan senang, keluarganya akan selamat. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an Al-Karim, bagaimana kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika meninggal dunia. Ya, itu kan bicara warisan adalah ketika memang ayahnya sudah meninggal. Baru itu namanya warisan. Ya, tapi kalau ayahnya belum meninggal, ya, dia bukan sebuah warisan. Dan ternyata warisan yang maksud itu kebanyakan harta berupa benda
1: atau harta materi, kata Ustaz ya. Ya.
0: Karena kalau kita lihat kisah Nabi Zakaria, Nabi Zakaria itu sudah tua, rambut sudah memutih, tulang sudah melemah. Dia mengatakan pada Allah, minta petunjuk pada Allah untuk berikan anak agar bisa mewariskan. Dan mau kau sebutkan itu, coba buka surat Maryam. Surat Maryam ini surat 18 ya.
1: Quran surat Maryam di ayat keberapa Ustaz?
0: Nah, ayatnya ya. Di ayatnya ayat ketika dia mengatakan, ya Allah tulangku sudah melemah ya. Surat 19 itu lah Maryam ya, bukan 18. Surat Maryam ya, di ayatnya ya, ayat 5
1: ayat kelima
0: dari ayat 4 lah. Rabbi ini wahanal azmu minni wasa'alal raksu syaiban walam akum bidu'arika Rabbi sakia wa ini fitu mawaliya min warai wakanat amra'ati akhir wa habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ahli fir'aun ahli Ya'qub wa ja'alhu rabbi rahiya. Sampai dibacakan rezeki ya.
1: Dalam Al-Quran surat Maryam di ayat keempatnya, sahabat MQ, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lembah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Kemudian di ayat yang kelimanya, dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, sedangkan istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Di ayat ke-6-nya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sahabat Nabi, artinya, yang akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadilah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhoi.
0: Ya. Nabi Yakub berdoa pada Allah, Pak, minta keturunan agar bisa yarisuni wayarisul min ali Yakub, mewariskan apa yang pernah Nabi Yakub tinggalkan. Berarti Nabi Zakaria keturunan Nabi Yakub. Iya, yeah. Ternyata mengira keturunan Nabi Yakub. Ya, kerabat dengan Nabi Yakub keturunan. Mungkin cicitnya, mungkin generasi keberapa dari Nabi Yakub asal. Kan begitu disebutkan. Jadi apa yang harus kita menjadikan warisan terbesar seorang ayah kepada anaknya adalah ternyata adalah visi misi.
1: Visi misi.
0: Ya. Nah, karena visi misi wujudnya bukan benda, maka dia harus diperjuangkan. Nah, karena diperjuangkan selama dia masih hidup, bisa memperjuangkan itu sebagai bentuk warisan yang akan menjadi warisan. Beda dengan bentuk benda. Dia akan disebut warisan kalau dia sudah wafat.
1: Ah, iya, iya. Harus wafat dulu ya Ustaz ya, baru disebut.
0: Iya. Sementara untuk visi dan misi, ini harus diperjuangkan. Selama dia masih hidup. Makanya kisahnya Nabi Yakub diceritakan ketika akan meninggal. Coba buka surat Al-Baqarah 133.
1: Al-Quran surat Al-Baqarah Ustaz.
0: Iya.
1: Ayat ke
0: 133.
1: 133. Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-133 yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.
0: Ya, Allah mengatakan, kenapa kamu tidak melihat bagaimana proses Nabi Yakub meninggal dunia? Otomatis kalau dia sudah meninggal dunia, maka segala sesuatu peninggalannya adalah warisan. Ya kan?
1: Ya.
0: Maka katakan, amkutum syuhada ishadol Yakubul maut. Dan dia kumpulkan anaknya dengan mengatakan mata budulam ba'di, mengecek ulang warisan akan diwariskan Nabi Yakub pada anaknya apa? Visi-visi tujuan hidup. Mata buduna mimba'ani, kita akan lebih mengetahui ketika jawaban anaknya. Kan jawaban anaknya adalah na'budu ilahaka wa ilaha ba'ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wa ilahu. Iya kan? Jawaban anaknya. Ya biasanya kalau orang secara umum ditanya apa yang kamu sembah, pasti jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami menyembah Allah, cukup benar. Tapi jawaban anaknya ini menunjukkan bagaimana bahwa ini warisan. Na'budu ilah, kami menyembah Tuhanmu, ayahku. Untuk menyatakan kepada Nabi Yakub bahwa apa yang ditinggalkan Nabi Yakub sebagai bentuk warisan yang besar itu sudah menempel pada diri anak-anaknya. Itu isi misi dan tujuan hidup. Disebutkan sampai ke tingkat yang paling tinggi Nabi Ibrahim. Ilaha Ibrahima Ismaila Ishaq wa Yaqub, sampai disebutkan itu sampai ke Ishaq Ismail. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, kakeknya Nabi Yaqub Ibrahim, bapaknya Nabi Yaqub Ishaq, paman Nabi Yaqub adalah Ismail, disebutkan semua itu. Artinya satu keluarga ini memiliki warisan yang sama, yaitu visi-visi dan tujuan hidup. Yang ini mulai diabaikan oleh orang. Dibiarkan anaknya bervisi terserah dia mau jadi apa. Dia punya pilihan. Begitu lah banyak yang terjadi. Ya. Akhirnya apa? Ya kita makin gak jelas. Wah, Allah sudah mengatakan ku ampusaku wa ahliku nama, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kan ketika seorang berpisinya tidak benar, dia akan mengarahkan pada akhir hidupnya, endingnya seperti apa. Maka kita perhatikan orang hidup dengan mengatasnamakan seniman, orang mengatasnamakan seni, orang hidup mengatasnamakan asasi manusia, orang hidup mengatasnamakan nurani dalam artian seleranya dia, gitu kan. Orang hidup atas nama cinta, apa yang terjadi? Berantakan. Apa yang terjadi? Kebuncangan dan kekacauan. Karena masing-masing ego. Gitu. Bahkan sampai ada mengaku Tuhan. Namanya Firaun.
1: Firaun.
0: Ya. Sekarang banyak orang berpikir begitu. Walaupun tidak seperti versi Firaun. Ya kan? Karena merasa dia punya kemampuan. Ketika sudah berpisinya adalah harta, maka yang terjadi adalah kekacauan, bahkan kezoliman, bahkan kerusakan. Ingat ya, kemarin kita mengalami yang cukup luar biasa di Sumatera, di Pulau Sumatera ya, banjir yang luar biasa. Dan ternyata penyebab satu kerusakan hutan. Kenapa hutan terusak? Ya, karena berpikir adalah harta. Ya kan? Nah, ingin mendapatkan untung besar. Yang terjadi ketika hanya mendepankan seperti itu, maka yang terjadilah kerusakan. Allah sudah mewanti-wanti pada kita semua untuk menjaga. Kenapa? Ya tadi karena visi dan misinya tidak sebagaimana yang Allah arahkan pada kita semua. Visi-misinya adalah bagaimana dia memenuhi segala syahwatnya. Syahwat. Dan orang itu sudah samakan tadi ya, panggilan hati yang paling dalam gitu kan. Mereka menyebut istilahnya hak asasi manusia gitu. Padahal adalah syahwati lebih tepatnya. Ya maka kita perhatikan, laki sama laki bisa nikah, perempuan sama perempuan bisa dinikah, bisa dihalalkan nikahnya ya. Karena urusan adalah syahwati selera. Walaupun dibungkus dengan nama hak asasi manusia, dia punya hak. Dia berhak untuk mencintai dan dicintai. Ya kan nggak punya visi dan misi yang jelas, jadi begitulah. Gitu. Kenapa dipikirkan hanya kesenangan aja, kata Allah. Waladzina kafaru yatamattauna wa yaquluna kama taqulul an'am, kata Allah. Orang kufur itu adalah orang-orang yang hanya berpikir senang, syahwati. Makannya mereka seperti makannya hewan. Artinya cara hidupnya mereka seperti cara hidup hewan. Ya kan? Kalau hewan kan pasangan bisa siapa aja, bisa gonta ganti gitu. Tapi kalau manusia gak bisa, ada pernikahan. Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Begitu loh, aku sebutkan. Walazina kafaru yatamattauna ya, wayakuluna kamattakul anak. Makannya seperti makannya hewan. Artinya cara hidupnya seperti cara hewan. Kita aja hewan berubah juga.
1: Tidak, Ustaz.
0: Ya, sekarang manusia yang paling keren bilang gak berbaju. Dipamerkan aurat-auratnya. Tapi diukur aurat-auratnya supaya terkenal nih orang yang tercantik, orang yang terhebat, orang yang terkeren. Sampai tingkat seperti itu. Diukur. Idealnya berapa ukurannya. Begitu. Ya. Sehingga banyak orang akhirnya mengurusin hal yang sifatnya sahwati, sementara tujuan hidup diciptakannya dia gak muncul. Padahal sudah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah pada Allah. Bukan jelas visi misi. Makanya tadi Nabi Yakub mengatakan ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku tiada? Karena itu kan menjadikan arahan hidup yang luar biasa, membuat dia punya nilai dalam segala setindak tanduknya di dunia. Kenapa? Karena Allah suka ya, dengan manusia yang paling terbaik adalah orang yang punya manfaat bagi orang lain. Orang yang menembarkan kebaikan yang banyak bagi orang lain. Itulah kenapa baginda mengatakan inama buistuli utami memakari ma'ar. Aku itu hanyalah untuk menyempurnakan alam. Artinya punya manusia yang berguna bagi orang lain. Bagi orang lain yang berguna, apalagi buat keluarganya, kan begitu. Nah sekarang dibalik. keluarganya dalam artian yang sifatnya syahwati, padahal bukan itu. Bagaimana dia juga punya visi dan misi yang sama dengan orang tuanya, sebagaimana bagi aku pengalaman.

ya, Masya Allah sahabat MK, telah kita simak tadi di termin yang pertama disampaikan oleh guru kita Ustadz Alif Fajar ya, Masya Allah, bahwa seringkali yang menganggap warisan adalah harta benda seperti halnya rumah, tanah, ataupun juga uang. Namun tentu lebih dari itu, sahabat MK, Ustadz Alif juga tadi menekankan bahwa warisan terbesar yang harus ditinggalkan seorang ayah adalah visi, misi, dan tujuan hidup ya, sahabat MK ini, Masya Allah.

Dan tentu juga tadi disampaikan ya sahabat MQ, berbagai kisah yang juga menjadi teladan bagaimana warisan sejati gitu ya, bukan hanya materi. Belajar dari Nabi Yakub alaihissalam di mana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 133 tadi ya sahabat MQ, Nabi Yakub saat menjelang ajalnya tidak menanyakan harta kepada anak-anaknya, melainkan bertanya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Ini menunjukkan ya, Masya Allah sahabat MQ, pentingnya menanamkan tauhid dan juga arah hidup yang jelas, bahkan sedini mungkin gitu ya sahabat MQ. Kemudian juga perjuangan selama masih hidup tentu berbeda dengan tadi warisan materi yang baru bisa diwariskan setelah wafat. Visi dan misi ini harus diperjuangkan, diajarkan, dan dilatih oleh ayah selama ia masih hidup. Wah, Masya Allah sahabat MP. Nah, kalau menurut Anda sahabat MP, ini

baik sahabat MQ, untuk itu kembali kami nantikan Anda untuk ikut juga bergabung ya. Tadi menyampaikan atensinya kalau suatu hari seorang ayah sudah tidak lagi bersama dengan kita, apa yang paling ingin Anda tetap rasakan dari sosok ayah, sahabat MQ? Apakah kehidupan yang sudah ayah siapkan atau ilmu yang pernah ayah ajarkan? Yang ketiga, nilai agama yang tentu ayah tanamkan atau teladan yang tentunya ayah contohkan. Kami nantikan sahabat MQ dan insya Allah akan kita sampaikan.

Ya baik sahabat TMI, masih kami nantikan ya atensinya untuk sebelum kita sambung di termin yang kedua. Anda bisa sampaikan kalau suatu hari seorang ayah sudah tidak lagi bersama kita, apa yang paling ingin Anda tetap rasakan dari sosok ayah sahabat TMI. Kami nantikan dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MG 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, Radio MG FM Bandung mengajak sahabat MG untuk hadir bersama. Insya Allah, akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing season inspiratif, kuis, dan juga lomba majelis taklim serta door prize menarik. Catat waktunya, hari Rabu 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis dan siapkan infak terbaik Anda. Informasi lengkap dan pendaftaran hubungi nomor di 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM. Bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
5: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat di menit ke-50 sahabat MG lepas di jam 10 di pagi menjelang siang hari ini. Masih di frekuensi 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuk di termin yang kedua ya sahabat MG, kita akan kembali menyimak yang disampaikan juga oleh narasumber kita, guru kita Ustadz Darlis Pajar, berkaitan dengan warisan terbesar seorang ayah. Namun sebelum itu tentu silakan sahabat MG, Anda bisa ikut hadir menyapa juga di kesempatan pagi hari ini, menyampaikan atensinya ataupun juga pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ya sahabat MG. Silakan dengan menyertakan nama, spasi alamat, spasi usia, kemudian juga kirim melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224 1027, 0811224 1027. Anda juga bisa berbagi ya pengalaman ataupun sebenarnya apa yang Anda ingin tetap rasakan dari sosok ayah begitu sahabat MG. Jikalau seorang ayah sudah tidak lagi bersama dengan kita, apakah ilmu yang pernah ayah ajarkan, nilai agama yang tentunya ayah tanamkan, atau teladan yang ayah contohkan begitu sahabat MG, silakan kami nantikan dan insya Allah kita akan juga menyapa ini sahabat MG yang sudah bergabung. Terima kasih. Ada Ibu Yanti dari Antapani juga alhamdulillah menyimak katanya di siang hari ini, masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani, dan kita akan simak sahabat MG pembelajaran kita di termin yang kedua disampaikan oleh Ustadz Darlis Pajar berikut ini sahabat MG.
1: Kali banyak orang ya, melihat satu persoalan dalam keluarganya itu adalah ini tanggung jawab siapa. Aksinya yang akan muncul adalah saling menyalahkan. Iya kan? Ada muncul istilah panelis kan di situ. Ketika disurvei oleh para ahli parenting, jawaban istrinya, jawaban anaknya adalah ada ayah yang seperti enggak ada. Itu kan berdasarkan hasil survei, yeah. Dan hasil survei itu berdasarkan objeknya adalah ya keluarga itu sendiri. Otomatis bukan ayahnya yang diteliti, adalah istri dan anaknya. Ya kan? Coba kita lihat kisah Nabi Ibrahim. Ketika dia pengen punya anak, itu Allah berikan Nabi Ismail. Apa yang terjadi? Ditinggalkan di padang tandus, masih bayi itu. Ya kan? Artinya dalam mendidik anak yang berupa masih bayi sampai usia 14 tahun, Ibrahim gak terlibat karena tidak hadir. Iya kan?
2: Iya.
1: Tetapi pernahkah istrinya, anaknya menyalahkan bapak ketika bapaknya sudah datang dan ketemu? Dan ternyata terjadi, malah justru perintah Allah itu sembelih anak. Coba ya. Dan itu menunjukkan kualitas Nabi Ismail, bahwa ternyata warisan ayahnya yang diberikan dia melalui ibunya, itu Siti Hajar. Itu tadi isi dan misi tadi dan tujuan hidupnya, sehingga akhirnya apa? Dia mampu melahirkan kebaikan-kebaikan luar biasa kan tadi. Jadi, orang yang disukai oleh Allah, orang yang punya manfaat itu kan baik. Kalau memang sembelihannya itu adalah solusi dan merupakan perintah Allah, dan ada ketakutan dalam hidupnya, lakukanlah. Ya. Ini cuma dengan ngajak main aja udah nyalahin. Iya kan? Para istri juga begitu, udah tahu jawab bapaknya, mengisi akhirnya dia yang dilihatlah kekurangan suaminya, kelebihan suaminya dari perhatikan. Yang ada adalah kecewa, dan dong kecewa berdampak kepada kebaikan-kebaikan dirinya sebagai seorang istri, kebaikan-kebaikan dirinya sebagai seorang anak, gak keluar. Karena apa? Ada rasa kesal, ada rasa kecewa, rasa pahit. Ya kan? Yang disebut broken.
2: Broken home.
1: Banyak kisah-kisah kalau kita perhatikan nabi-nabi yang gak ada ayatnya secara fisik. Tapi saya sukses dan gak pernah menyalahkan, bahkan mencintai ayahnya luar biasa. Karena tadi yang ditinggalkan oleh ayah itu adalah visi misinya. Dan ketika peran ayahnya hilang, diambil alih oleh para ibu dengan tidak berkeluh kesah, dilakukan dengan kesabaran, dengan perjuangan. Itu karena dia tahu bahwa anaknya akan jadi jaga oleh Allah SWT. Tugasnya adalah berkhidmat. Kalau ini kan mesti terjadi di lapangan, kita lihat sekarang ini adalah saling menyalahkan, dan ini peran siapa, tanggung jawab siapa, gitu. Akan terjadi kekurangan pasangan bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, kan menjadi korban. Dia korbannya anak, ditambah lagi para anak juga menyalahkan orang tuanya, sampai ada tingkat bullyingnya tinggi. Kenapa? Ya dia kecewa, apa kecewa dengan orang tuanya. Kenapa? Merasa nggak ada harganya dia di mata orang tua, nilainya jelek, prestasinya jelek, sehingga membuat orang tuanya kecewa, dan itu membuat dia down. Akhirnya apa? Ambil jalan singkat. Ditambah lagi memang karakter zaman sekarang ini ngebully luar biasa, gitu. Menghina sangat luar biasa, menjelek-jelekkan sesuatu sangat luar biasa, sehingga dia kuat mental. Sekarang buat apa kita punya karya yang banyak kalau anak kayak begitu? Kan kata para ulama, dapat merampas dalam kehidupan kita yang akan merampas apa yang ada pada diri kita. Dua perampas yang bisa kita hindari, dia pasti merampas. Walaupun kita bersembunyi dimanapun, perlindungan apapun, dia akan tetap merampas. Bahasanya merampas. Kenapa merampas? Ya karena kita pertahankan, nggak mau, nggak diambil. Dia akan merampas gitu bahasanya. Yaitu mereka tuh mau sama belatung yang akan menggigit isi kita di alam, ya, di kuburan itu gak bisa dihindari, karena semua yang bernya pasti akan mati, ya kan, yeah. Punya benteng sekampung apapun kalau sudah ajal ya sudah selesai. Maka bagaimana kita adalah bagaimana kita menyiapkan mati kita dengan cara surat itu. Jadi jatuhnya bukan menapas, kita ikhlas. Nah, dua perampas ini bisa kita hindari, ada empat ya. Yang ketiga adalah perasaan kita yang menyakiti orang lain, itu kan merampas amalan-amalan kita. Ya kan, banyak kisahnya kan begitu. Dia menyakiti orang, makanya kebaikan-kebaikan dia itu hilang selama orang itu belum maafkan. Dosa lisan. Yang keempat adalah perampas, yang namanya warisan.
2: Warisan.
1: Iya, harta. Artinya meninggalkan anak tidak beriman, maka seberapapun harta yang dimiliki akan habis dan tidak ada gunanya. Dipakai untuk hanya kemaksiatan, dipakai untuk kelalaian. Nah, ini bisa kita hindari, yaitu dengan cara tadi kita jaga lisan kita, dengan cara kita didik anak yang soleh, sehingga ketika warisannya diwariskan kepada anaknya berupa harta akan bermanfaat. Iya. Yeah. Yeah. Itulah sampai kepada tentang perampas ini. Nah, yang sering terjadi di dalam rumah tangga yang saya pahami, yang saya perhatikan adalah tadi saling mencari, saling menyalahkan. Ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab bapaknya. Bapaknya nggak berperan, bapaknya begini, ibunya begini, akhirnya saling menyalahkan. Ya. Sekarang kita tahu nih pasangan kita adalah seorang pekerja keras, segala macam. Ternyata dia ada waktu libur malah dengan teman-temannya. Ya tinggal kita bangun visinya, kita ajak ngobrol bapak, ya kan, supaya ada pemahaman yang sama.
2: Diingatkan
1: ya, perjuangan cuma diomongin doang di belakang ya, gitu. Tapi udah ngomong Ustaz, tapi yang gini ya sabar. Gitu, kalau sabar, kalau nggak sabar ya gimana lagi, gitu. Kan tetap dia jadi suami kan pilihan dia. Gua harusnya mau dijodohin, iya, tapi jodoh dipilih ya. Kalau nggak mau, nggak jadi. Terpaksa dia, apa aja namanya pilihan. Karena konsekuensinya seorang itu bahagia tidak bahagia nggak bertanggung jawab apa yang sudah diputuskan oleh dirinya. Walaupun dijodoh orang tua dia nggak suka, tapi dia menerima dan akhirnya mau nikah. Tanggung jawab apa? Jadikan dia orang yang baik, jadikan dia pasangan yang luar biasa. Bagaimana Ummu Sulaim menikah dengan sahabat Rasul Tolha gitu kan? Kan dia baru masuk Islam. Menikah dengan Ummu Sulaim, tapi dia mampu mengantarkan suaminya di sahabat terkemuka, sahabat baginda. Ummu Sulaim itu, saya nggak pernah mengeluh dia tentang suaminya. Aku pilihan dia. Jadi suhab di sosmed, suhab di mana-mana. Ya. Jadi artinya suami itu punya kelakuan seperti itu. Jangan lupa bahwa kita sebagai pasangan punya peran, punya andil. Ada andil. Misalnya suami yang berselingkuh, misalnya. Gitu. Kenapa? Saya bilang ya karena setiap dia punya keinginan di rumahnya nggak dipenuhi oleh istri. Dia nyari di luar. Ditambah imannya lemah, udah terjadi lah. Kalau dia nikah lagi, itu boleh. Karena kalau nikah lagi, ini kan yang berselingkuh dia tidak baik. Nikah lagi. Nah itu. Kadang-kadang nggak menyadari gitu loh bahwa ternyata dia punya andil. Atau waktu itu pernah ada seorang istri curhat gitu tentang selingkuhan.
2: Seperti apa sih?
1: Iya, saya cuma bilang sebelum saya masih dimasukkan, buat saya bertanya dulu. Tapi sih mau dijawab apa terserah aja. Tanya ke dia agak privasi gitu. Ketika suami punya keinginan hasrat, kemudian dia ngajak kamu banyak nolaknya, banyak mau. Dia diam aja, sudah usah dijawab. Gitu. Terus saya tanya lagi gitu. Berapa kali dalam sepekan hubungan cimanya ada jawab lagi, ya sudah selesai. Saya bilang, saya sampaikan di samping iman is suami kamu rumah, bicara kamu punya indil yang menjadi keinginan dia dari kemudian istri ya. Saya pamit ya, assalamualaikum, saya pergi.
2: Singkat ya Ustaz ya.
1: Iya, kan Ustaz yang cenderung menyalahkan adalah suaminya. Kenapa ada pelapor berebut laki-laki orang? Ya karena di rumah dia gak dapat. Karena memang kadang-kadang para istri kan mengatakan udah capek ngurusin rumah, ngurusin anak. Iya itu lah makanya
2: perlu kesabaran
1: yang soleh. Iya, cuma cari suami yang soleh di situ kan. Ya kan gak sedikit, cuma cari suami yang datang aja. Iya kan? Yeah. Atau yang punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi
2: kan? Kepribadian. Serba pribadi ya saya.
1: Iya.

Ya sahabat MQ, telah kita simak di termin yang kedua ini tadi disampaikan oleh Ustaz Dalis Fajar gitu ya sahabat MQ, di mana peran ayah dalam keluarga ini tentu bertanggung jawab untuk menjaga diri dari dan juga keluarganya dari api neraka ataupun ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan banyak masalah keluarga terjadi karena tadi kurangnya visi yang jelas kalau disampaikan oleh Ustaz Darlis ya sahabat MQ, sehingga kehidupan hanya berorientasi pada pemenuhan syahwat ataupun keinginan duniawi semata. Dan insya Allah kita sambung ya, masih ada di termin selanjutnya sahabat MQ, kita akan simak kembali dan kembali mengundang juga Anda sahabat MQ. Kalau suatu hari seorang ayah tidak lagi bersama dengan kita, apa yang paling ingin Anda tetap rasakan dari sosok ayah sahabat MQ? Apakah kehidupan yang sudah ayah siapkan? Atau yang kedua, ilmu yang pernah ayah ajarkan? Yang ketiga, nilai agama yang ayah tanamkan ataupun juga teladan yang ayah contohkan? Silakan sahabat MQ sampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Seperti tadi yang juga sudah bergabung Ibu Yanti dari Antapani, terima kasih. Kemudian silakan sahabat MQ yang bisa ikut mengabsen, menyimak gitu ya sahabat MQ siang hari ini. Insya Allah kita sambung di termin selanjutnya selepas beberapa informasi berikut ini.

0: MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang di jam 11:56 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.

0: Masih ditemani sahabat siaran dari si Alvaris di segmen Inspirasi Keluarga. Ya, masa ini dia termin terakhir ya, termin ketiga. Sahabat M, kita akan melanjutkan. Dan untuk itu silakan Anda yang mungkin baru menyimak, silakan Anda bisa memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sebelum kita juga menyapa Anda, kita akan sambung sahabat MQ di termin yang ketiga, disampaikan oleh Ustadz Darlis Fajar berikut ini.
1: Dan Allah telah menyampaikan dalam kisah-kisah para nabinya, maka menjadikan referensi buat kita. Apa yang warisan terbesar yang harus kita warisan kepada kita, dan ternyata adalah bagaimana kita menangkan nilai visi misi dan tujuan hidup. Banyak orang mengistilahkan yang keimanan lah, tauhid lah, apalah namanya lah, tapi intinya adalah bagaimana dia punya makna dalam hidupnya, agar dia nanti ketika ayahnya tidak ada, dia tetap menjadi orang yang paling berguna, karena Allah suka dengan manusia yang punya manfaat dan berbuat baik, menebarkan kebaikan yang banyak gitu kan. Sehingga akhirnya dia betul-betul menjalankan perannya sebagaimana Allah ciptakan manusia dengan maksud menjadi khalifatul bilal, khalifah di muka bumi, selama berjuang semua agar kita betul-betul bisa mewariskan terus kepada anak kita itu berupa visi dan misi dan tujuan hidup dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MG telah kita simak bersama tadi bentuk penguatan ya, yang juga disampaikan oleh Ustadz Darlis Fajar terkait tema kita warisan terbesar seorang ayah. Menjadi pengingat juga untuk kita semua, terus juga sebagai orang tua, sebagai seorang ayah begitu ya sahabat MG. Dimana seringkali orang menganggap warisan adalah yang sejatinya hanya harta misalnya gitu ya sahabat MG, harta benda seperti rumah, tanah ataupun uang. Namun tadi disampaikan oleh Ustadz Darlis Fajar, warisan sejati bukanlah materi sahabat MQ. Warisan terbesar, warisan yang sejati yang harus juga ditinggalkan seorang ayah adalah visi, misi dan juga tujuan hidup. Seperti halnya kisah dari Nabi Yakub alaihissalam yang juga diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-133, di mana Nabi Yakub saat menjelang ajalnya tidak menanyakan harta kepada anak-anaknya begitu ya sahabat MQ, melainkan bertanya apa yang kamu sembah sepeninggalku. Ini menunjukkan pentingnya tadi menanamkan tauhid dan juga arah hidup yang jelas. Menjadi warisan terbesar, warisan sejati ya untuk anak-anak kita begitu ya sahabat MQ, sehingga pada akhirnya kita tidak hanya bersama. Itu menjadi harapan kita. Amin Allahumma amin. Termasuk tadi sahabat MQ, berbeda dengan warisan materi yang baru bisa diwariskan setelah wafat gitu ya, visi dan misi ini harus diperjuangkan, harus diajarkan dan juga dilatih oleh ayah selama ia masih hidup. Dimana peran ayah dan juga tadi keteladanan ini sebagai kunci tadi ya, terakhir juga disampaikan oleh Ustadz Darlis Fajar, dimana ayah adalah jejak teladan bagi anak-anaknya. Tadi istilah yang mungkin juga Anda pernah dengar ya sahabat MQ adalah anak menjadi mesin fotokopi paling handal gitu ya, bagaimana ia melihat ataupun juga tentu memperhatikan orang tuanya berakhlak begitu ya, ataupun juga berperilaku begitu sahabat MQ, bagaimana tutur katanya, bagaimana akhlaknya ataupun kesehariannya sahabat MQ. Jadi memberikan warisan berupa keimanan, akhlak dan juga ilmu yang bermanfaat ini akan lebih kekal nilainya daripada sekedar tadi kemapanan secara materi ataupun secara ekonomi. Terima kasih Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, dan tentu masih akan kita lanjut kebersamaannya di segmen terakhir sahabat MP dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih begitu ya sahabat MQ di kesempatan pagi ataupun pagi menjelang siang hari ini ya sahabat MQ. Ini semangatnya masih semangat pagi insyaallah ya sahabat MQ.

0: Dan untuk pilihan Morotanya, sebelum juga nanti kita masuk di segmen Morota Pilihan dan menyapa Anda yang sudah bergabung sebagai juga pilihan ya, yang bisa Anda pilih dari sekarang sahabat MK. Tiga pilihannya, di pilihan Morota nomor 1 Al-Quran Surat Nuh, kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Qalam begitu ya sahabat MK, dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat At-Tahrim. Itu dia sahabat MG, Anda bisa pilih salah satu di antaranya. Di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Nuh, pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Qalam, kemudian terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat At-Tahrim. Kami nantikan dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda yang sudah bergabung dalam segmen Merota Pilihan siang hari ini selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, bagaimana cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas. Daftar sekarang di Safari.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya kami menyapa Anda sahabat MG dan kita masuk di segmen Morotal Pilihan. Kami sudah siapkan 3 pilihan Morotal. Bisa Anda pilih salah satu di antaranya dan insya Allah pilihan terbanyak akan sama-sama juga kita simak, kita merojaah di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Keluarga di edisi hari ini sahabat MG. Anda yang mungkin baru bergabung silahkan, masih ada kesempatan untuk ikut juga menyampaikan pilihan Morotalnya. Di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Nuh, kemudian pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Qalam, terakhir sahabat MQ di pilihan Morotal nomor 3 Al-Quran Surat At-Tahrim. Anda bisa pilih salah satu di antaranya dan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan Morotalnya. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung di pilihan Morotal nomor 1. Ada Ibu Aidari Cugenang ini, Masya Allah bergabung, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat kita dari Antapani, Ibu Yanti juga kembali hadir menyapa, menyampaikan pilihan Morotalnya di nomor 2 kalau Ibu Yanti. Pilihan Al-Quran Surat Al-Qalam. Selanjutnya juga ada Ibu Rus dari Garut di pilihan Morotalnya nomor 3 Al-Quran Surat At-Tahrim. Terima kasih Ibu Rus. Kemudian juga dari sahabat kita di Cisurupan Garut tepatnya, ada Bapak Taufik. Juga terima kasih sudah bergabung di pilihan Morotalnya nomor 3. Salam silaturahim, doa terbaiknya juga disampaikan oleh Bapak Taufik untuk kru MKFM dan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam perlindungan dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa terbaiknya Bapak Taufik disampaikan di siang hari ini. Kemudian dari Kang Pian, tepatnya di Gunung Letik Ciparai juga bergabung. Ini di pilihan Morotanya nomor 1. Terima kasih Kang Pian. Termasuk juga Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan Morotanya nomor 1 di grup komunitas WhatsApp sahabat MG yang menyampaikan juga following. Kali ini kami sapa ada Bapak Hendi Hidayat di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat At-Tahrim. Sahabat Raya Ramadian dari Ujung Berung di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Qalam juga ini. Terima kasih sudah bergabung sahabat Raya dari Uber Ujung Berung. Kita ke Soreang, ada Bapak Edi ya, ini juga bergabung. Apa kabarnya di siang hari ini Bapak Edi, terima kasih. Bergabung di pilihan Morotanya Al-Quran Surat Al-Qalam di pilihan nomor 2, Masya Allah. Terima kasih banyak sahabat MG Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi ataupun menjelang siang hari ini ya. Mudah-mudahan tentu ini menjadi bekal, menjadi inspirasi juga untuk kita semua sahabat MK. Amin Allahumma amin. Yang baru bergabung juga kami sapa ada Ibu Lina dari Ranca Ekek di pilihan Morotalnya nomor 1. Terima kasih Ibu Lina dari Ranca Ekek. Dan untuk pilihan terbanyak sahabat MK dipilih oleh Anda, ini jatuh di pilihan Morotal nomor 2 sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Qalam. Insyaallah kan sama-sama kita simak, akan sama-sama kita murojaah, menantikan juga kumandang azan zuhur di siang hari ini sahabat MG. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasinya dan selamat juga melanjutkan aktivitas Anda sahabat MG. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Al-Faris dan juga kru MG FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirasi keluarga Ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar Ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.
1: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: janji kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong. agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadati, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM. Ya Quran.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: قرآن is life.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceker satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada Agim?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13

0: 0899 atas nama LSM Umi Maktu Voice.
1: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.net.

0: Sobat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
2: Positif menggunakan narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dari hasil itu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut.
3: Jabar Now edisi Senin 24 Agustus diantaranya mengenai Sekda Kabupaten Bogor tanggapi rumor 6 pejabat terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sindikat penyelundupan benih-bening lobster di wilayah pesisir Garut Selatan berhasil dibongkar. Kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Di Sukabumi, pengoplos LPG 3 kg dan rugikan negara 1,5 miliar berhasil digulung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Beredar kabar operasi tangkap tangan OTT sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Salah satu instansi yang disebut dalam kabar itu adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pejabat yang namanya beredar.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan sejumlah pejabat yang namanya beredar. Menurut Ajat, hasil pengecekan menunjukkan sejumlah pejabat masih menjalankan aktivitas kedinasan, di antaranya sedang bertugas di luar kantor atau mengikuti rapat.
5: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
6: Tapi dicek itu keterkaitan soal dengan KPK?
5: Enggak, kan hanya ngecek aja, kan isu nih.
7: Berarti kepastiannya dari pemerintah nunggu dari pihak
5: ya, tulis deh ya, mungkin kan nunggu dari sana ya. Saya kan nggak ada, sangat menghormati lah karena seperti apa ya.
4: PMK Bogor menegaskan masih menunggu informasi dan klarifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemerintah daerah juga menyatakan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelumnya beredar kabar di masyarakat mengenai dugaan OTT terhadap sejumlah pejabat PMK Bogor. Namun hingga kini informasi tersebut belum dapat konfirmasi resmi dari KPK. PMK Bogor meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan kebenaran informasi yang beredar sambil menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
3: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-bening lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan.
8: Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga Rp8.000 lalu menjualnya ke pasar gelap seharga Rp12.000 per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
1: Bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20.000 BBL atau benih-bening lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10.000 saja, berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
8: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah.
3: Praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terbongkar. Aksi ilegal itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga 1,5 miliar rupiah.
9: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi menangkap 2 tersangka berinisial AM dan AL yang diduga menjalankan praktik pengoplosan tersebut selama 1,5 tahun. Untuk mengelabui pembeli di toko dan warung, para pelaku menyamarkan LPG hasil oplosan menggunakan segel buatan yang dirancang menyerupai segel resmi pemerintah. Menurut Wakil Polres Sukabumi Kompol Agus Susanto, dalam menjalankan aksinya, para pelaku memindahkan isi LPG 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Dari setiap tabung, mereka meraup keuntungan keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam sepekan, para pelaku beraksi sebanyak 3 kali. Mereka membutuhkan sejumlah tabung gas melon untuk memenuhi kapasitas tabung non-subsidi.
10: Tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabungnya dari ukuran 12 kilo itu sekitar 156.000 per tabung gas. Kemudian dari ukuran 50 kilo, tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabung gasnya sekitar 628.000.
9: Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 unit mobil operasional, 256 tabung LPG 3 kg dalam kondisi kosong dan berisi, 35 tabung LPG 12 kg, 8 tabung LPG 50 kg, serta 1 unit timbangan digital. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal terkait migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terancam hukuman berat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban kejahatan seperti korban pembegalan, pencurian, perampokan maupun bentuk kekerasan lainnya.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan Pemprov Jabar akan menanggung biaya pengobatan kejahatan tersebut karena korban kasus tersebut sering terkendala biaya pengobatan. Rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka yang merupakan korban begal, korban pencurian, korban kekerasan karena tidak ada asuransinya, termasuk pihak BPJS-nya juga tidak mau membayar. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan tidak hanya bertanggung jawab atas pengobatan, namun negara juga akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban apabila insiden tersebut berakibat hilangnya nyawa pencari nafkah.
12: Tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, pencurian, kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak mau bayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan itu pertama. Yang kedua, apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka gubernur bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya.
3: Petugas gabungan Polres Cirebon Kota, TNI dan Satpol PP Kota Cirebon merazia sejumlah tempat hiburan malam Minggu 23 Agustus. Razia dilakukan sebagai upaya mempersempit peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
13: Dalam razia yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kawasan pesisir dan Jalan Cipto Kota Cirebon, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerja maupun pengunjung. Sebanyak 50 orang menjalani tes urin dalam kegiatan tersebut. Hasilnya, 3 orang pekerja dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain melakukan tes urin, petugas juga menemukan dan menyita puluhan botol minuman keras dari berbagai merek. Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Cindy Al-Afghani mengatakan, razia dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. 3 orang yang dinyatakan positif narkoba kemudian diamankan ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sementara, puluhan botol minuman keras yang ditemukan turut diamankan sebagai barang bukti.
14: Kami menemukan puluhan botol minuman keras dan beberapa pengunjung dan pekerja tes urin positif narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
13: Polres Cirebon Kota menyatakan, operasi penyakit masyarakat atau PEKAT akan terus dilakukan secara rutin dengan menyasar lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba maupun minuman keras.
3: Wali Kota Bekasi Tri Adianto geram melihat maraknya pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Wali Kota menilai keberadaan PKL di lokasi itu mengganggu kenyamanan masyarakat, mengingat Plaza Patriot merupakan ruang publik yang digunakan untuk berinteraksi, berolahraga, dan berekreasi.
15: Wali Kota Bekasi Tri Adianto saat berdialog dengan pedagang, salah seorang PKL mengaku membayar uang keamanan dan kebersihan kepada seseorang yang disebut mengenakan seragam berwarna orange. Mendengar pengakuan tersebut, Tri langsung mempertanyakan kepada siapa uang itu dibayarkan. Tri kemudian meminta jajaran pemerintah Kota Bekasi melakukan penataan terhadap PKL di kawasan Plaza Patriot. Menurut Tri, keberadaan PKL bukan berarti dilarang sepenuhnya, namun para pedagang harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan aturan. Tri menegaskan penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap bisa berjalan tanpa mengganggu fungsi Plaza Patriot sebagai ruang publik dan kenyamanan masyarakat.
16: Penataan terkait dengan dengan PKL yang ada di Candrabaga Plaza secara aturan bahwa memang tidak diperkenankan ya bahwa PKL berada di dalam tempat bermain dan juga tempat untuk olahraga karena memang peruntukannya bukan untuk PKL.
3: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung untuk Anda sahabat MQ dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MQ, apa kabarnya Anda di siang hari ini? Semoga sahabat MQ, Anda yang mungkin sedang beraktivitas, sedang bekerja, sedang berada dalam perjalanan, atau mungkin sedang menikmati waktu istirahat siangnya ya, sahabat MQ menyantapi santapan siangnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, senang sekali sahabat siar Anda, Rizky Alfaris kembali hadir menyapa Anda kali ini dalam sajian program Inspirasi Siang. Di edisi hari Senin, hari ke-24 di bulan Agustus 2026 Masehi, ataupun juga Alhamdulillah ya sahabat MQ sudah memasuki hari ke-11 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah.

Sajian informasi, tips, kemudian juga teka-teki cerdas insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga 2 jam ke depan, sampai menjelang asar nanti, sahabat MK. Kami sudah siapkan tadi teka-teki cerdasnya, ataupun juga sajian inspirasi dan informasi untuk sama-sama kita kembali kuatkan ya, sahabat MK. Apalagi di era sekarang, kita hidup di zaman ketika pencapaian kita bisa dilihat banyak orang ya, sahabat MG. Dulu mungkin tidak terpikir ya oleh Anda, termasuk juga oleh saya sendiri begitu ya, bagaimana mudahnya akses komunikasi di zaman sekarang ya, sahabat MG. Dan dulu mungkin juga seseorang hanya tahu keberhasilan dirinya sendiri. Tapi sekarang, sahabat MG, ketika mendapatkan sesuatu, kita bisa langsung membagikannya ya dengan story ataupun juga tadi dengan status di media sosial begitu ya, sahabat MK. Dan entah itu mendapatkan penghargaan ataupun juga mendapatkan pekerjaan yang diimpikan begitu ya, sahabat MK. Entah itu pencapaian-pencapaian lainnya. Dan bahkan begitu ya, sahabat MK, aktivitas sehari-hari pun ini bisa menjadi sesuatu yang rutin juga dibagikan kepada banyak orang, kepada kerabat, kepada sahabat, kepada juga lingkungan pertemanan kita. Berbagi kabar baik misalnya, untuk menjadi bentuk syukur, membagikan ilmu bisa menjadi bentuk amal begitu ya, sahabat MG. Dan tentu berbagi pengalaman juga ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan tentu, sahabat MK, di tengah semua itu ada satu hal yang perlu kita sama-sama jaga. Kira-kira apa, sahabat MK? Ya, jawabannya adalah hati. Tentu terkadang yang awalnya hanya ingin berbagi, perlahan berubah menjadi ingin dipuji gitu ya, sahabat MK. Yang awalnya ingin untuk menginspirasi, perlahan berubah menjadi ingin diakui. Yang awalnya juga ingin sebagai bentuk syukur, perlahan berubah menjadi ingin menunjukkan bahwa hidup kita lebih baik daripada orang lain. Dan disinilah sahabat MG ya, tawadu menjadi sangat penting untuk kita sama-sama ikhtiarkan. Maka dari itu, sahabat MK, di siang hari ini, tema yang dihadirkan ya dalam program Inspirasi Siang ini berkaitan dengan tawadu di era digital, sahabat MK. Kita menjaga kerendahan hati sebagai seorang muslim. Nah, habis siapkan juga, sahabat MK, teka-teki cerdas yang bisa Anda coba untuk jawab di siang hari ini. Sahabat MK, dalam Islam, apa istilah untuk sikap rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain? Kira-kira apa, sahabat MK? Anda sudah terpikirkan? Bisa langsung kirimkan jawaban teka-teki cerdas Anda melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Kami ulangi, sahabat MK, sampaikan di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga jawaban teka-teki cerdasnya. Termasuk Anda yang menyimak melalui streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, baik melalui Instagram, kemudian TikTok, Facebook, dan juga live streaming di channel YouTube @MKFM Live Kajian. Bisa Anda sampaikan atensinya, sahabat MK, langsung di kolom komentar. Anda bisa lengkapi juga untuk mengabsen di siang hari ini nih, saya, sahabat MK, silakan Anda bisa absen juga nih, menyimak begitu ya, sahabat MK, dan sedang beraktivitas apa juga nih, silakan bisa Anda bagikan, termasuk salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya di siang hari ini, dan juga Anda yang ingin request nasyid untuk juga diputarkan di siang hari ini. Barangkali Anda mempunyai nasyid favorit ya, untuk juga bernostalgia di siang hari ini, sahabat MK. Silakan, kami nantikan Anda. Untuk itu, kita akan hadirkan tema di siang hari ini, tawadu di era digital, menjaga kerendahan hati seorang muslim
selepas satu buah nasid yang sudah kami siapkan untuk Anda, sahabat MP. Selamat mendengarkan.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

sahabat MQ, siapa yang tidak senang ketika dipuji gitu ya. Hampir setiap orang merasa bahagia di saat mendengar kata-kata penghargaan, kemudian sanjungan, atau pengakuan dari orang lain. Namun, seorang mukmin tentu tidak hanya memandang pujian sebagai sesuatu yang menyenangkan saja begitu ya, sahabat MQ. Dimana ia juga harus melihatnya sebagai ujian yang dapat mengangkat derajatnya atau justru menjerumuskannya ke dalam kesombongan. Apalagi kehidupan di zaman sekarang ya, sahabat MQ. Dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita mengalami kondisi ketika ada orang misalnya yang memuji gitu ya, sahabat MQ, dan menyanjung kita serta menganggap kita sebagai sosok yang baik. Lalu apa sebenarnya yang harusnya kita ucapkan di saat kondisi ataupun dalam keadaan seperti itu? Bagaimana sikap kita apabila mengalami kondisi tersebut begitu ya, sahabat MQ? Nah, tentu kami hadirkan di siang hari ini untuk sama-sama pengingat untuk kita ya, sahabat MQ.

dini bima ya kulun wa firli mala ya'lamun wa ja'alni khairum mimma yazunnun. Di mana yang artinya, wahai Allah, janganlah engkau siksa hambamu ini dengan sebab pujian yang mereka ucapkan. Ampunilah hambamu ini dari perbuatan dosa yang tidak mereka ketahui, dan jadikanlah hamba lebih baik dari perkiraan mereka. Hadis riwayat Bukhari, sahabat MJ. InsyaAllah. Dan dari asar yang mulia ini tentu terdapat beberapa pelajaran yang berharga ya, sahabat MJ. Yang pertama adalah waspada dari kesombongan ketika dipuji. Ya mungkin ini tidak terasa begitu ya, sahabat MQ, bisa jadi kita terperangkap dalam kesombongan ketika dipuji. Karena ketika pujian ini menjadi pintu masuk bagi penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu kesombongan tadi ya, sahabat MQ. Ketika seseorang terus-menerus mendengar ataupun juga menerima sanjungan, ia bisa mulai mengagumi dirinya sendiri, merasa lebih baik dari orang lain, dan lupa bahwa seluruh kebaikan yang ada padanya adalah karunia dari Allah semata. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim nomor 91.

Seorang mukmin tentu memahami ya sahabat MG bahwa manusia hanya melihat sebagian kecil dari dirinya. Mereka melihat kebaikan yang nampak, sementara berbagai kekurangan, dosa dan aib yang tersembunyi hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat MK, semakin banyak pujian yang diterima, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga hati agar tadi ya tidak tertipu oleh penilaian dari manusia. Itu yang pertama, sahabat MK. Waspada dari kesombongan ketika dipuji. Lalu yang kedua, sahabat MK, adalah beristighfar dan juga menyadari kekurangan diri. Ini juga dapat mengobati kesombongan. Kalau misalnya kita coba perhatikan tadi yang doa dari hadis Rasulullah SAW, di mana ada poin ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Tentu ungkapan ini menunjukkan betapa dalamnya pengenalan mereka terhadap diri sendiri. Ketika orang lain melihat misalnya ya kelebihan mereka, mereka justru mengingat dosa-dosa, aib dan kekurangan yang tersembunyi. Dan inilah salah satu obat yang paling ampuh untuk menghancurkan kesombongan, yaitu dengan mengingat dosa-dosa diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat MG, dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat ke-32, di mana yang artinya, maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci, dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Seseorang yang mengenal dirinya dengan baik tentu akan sadar bahwa amalnya masih sedikit, ilmunya masih kurang, ibadahnya juga masih jauh dari kata sempurna, dan dosanya banyak yang tidak diketahui manusia lainnya. Oleh sebab itu, sahabat MK, mari kita sama-sama juga berlatih, belajar gitu ya, sahabat MK, ketika dipuji hendaknya memperbanyak istighfar dan menyadari akan kekurangan diri begitu yang tidak nampak dari pandangan orang lain. Lalu apa yang ketiga, sahabat MK? Yang ketiga adalah rajin berdoa agar dijadikan sebagai orang yang baik. Jadi bagian terakhir juga ya, sahabat MK, dari doa tadi yang juga sangat menyentuh, ada ungkapan, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ini menunjukkan bahwa ketika dipuji, seorang mukmin hendaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar memperbaiki dirinya. Karena seringkali ya, sahabat MK, ada kalanya kita menilai lebih baik daripada kenyataan yang sebenarnya. Orang lain melihat dari sisi luar, sementara Allah Ta'ala mengetahui keadaan

hati dan amal kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika dipuji, jadikanlah pujian tersebut sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika orang lain menganggap kita, misalnya sahabat TV, sebagai orang soleh, itu amin ya. Kita amin menjadi orang yang soleh. Tapi ketika orang lain menganggap kita sebagai orang soleh, sedangkan kita mengetahui berbagai kealfaan dari diri kita sendiri, maka bersalah agar kita benar-benar menjadi soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman sahabat MP dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat ke-17 yang artinya, dan orang-orang yang mendapat mau menerima petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan kepada mereka. Pujian bukanlah tanda bahwa kita tadi telah sempurna ya sahabat MK. Pujian adalah ujian yang menguji keikhlasan dan kerendahan hati kita. Ketika orang lain memuji kita, janganlah hati kita menjadi tinggi, tetapi tundukkanlah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sahabat MK, ini menjadi harapan kita semua ya, harapan Anda, harapan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita hamba-hamba yang rendah hati, tidak tertipu oleh pujian manusia, dan senantiasa berusaha memperbaiki diri di hadapan Allah taala. Amin, Allahumma amin. Apalagi tentu di setiap zaman punya ujiannya tersendiri begitu ya sahabat MK, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang, di era digital. Hidup tidak hanya di dunia nyata, tapi juga hidup di dunia maya begitu ya sahabat MK. Di tengah derasnya pujian yang bentuknya secara online begitu ya sahabat MK, hanya dengan satu sentuhan jari saja, mungkin juga Anda rasakan ya sahabat MK, kita bisa berbagi momen kehidupan dengan ribuan orang, bahkan di seluruh dunia. Mulai dari foto liburan, pencapaian kerja, bahkan sedekah pun bisa diunggah dan mendapat ratusan bahkan ribuan respon. Media sosial seolah menjadi cermin yang memantulkan versi terbaik dari diri kita, menjadi etalase untuk kita juga menghadirkan versi terbaik dari diri kita. Namun di balik kemudahan tadi ya sahabat MK, tersembunyi tadi tantangan besar bagi akidah dan akhlak seorang muslim. Ketika pujian mengalir dengan deras, ketika jumlah followers menjadi kebanggaan, dan ketika setiap unggahan kita menunggu validasi dalam bentuk likes, lalu di manakah posisi tawadu dan keikhlasan dalam hati kita? Nah, tentu sahabat MK, ini menjadi tantangan tersendiri. Dan barangkali mungkin kita juga lupa ya untuk memahami tawadu, di mana tawadu bukan sekedar rendah diri begitu ya sahabat MK. Tawadu adalah rendah hati. Tawadu seringkali disalahartikan sebagai tadi sikap merendah yang dibuat-buat, atau bahkan sebagai bentuk ketidakpercayaan diri. Padahal sahabat MK, tawadu dalam Islam adalah sesuatu yang jauh lebih agung dan mendalam dari sekedar bersikap lembek di hadapan orang lain. Secara bahasa sahabat MK, tawadu ini berasal dari kata tawada'a yang berarti merendahkan diri. Namun makna sebenarnya lebih luas ya, mengetahui, mengakui, dan menerima batasan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa segala kebaikan, kemampuan, dan pencapaian yang dimilikinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dari kehebatan sendiri. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah rahimahullah sahabat yang menjelaskan bahwa tawadu adalah pengetahuan yang menghasilkan kehinaan diri di hadapan Allah, dan ini akan menimbulkan sikap rendah hati di hadapan hamba-hambanya.

Ini berarti ya, sahabat MQ, tawadu bukanlah soal menampakkan diri sebagai orang yang lemah kepada manusia, melainkan soal mengakui kebesaran Allah dalam hati kita. Orang-orang yang benar-benar tawadu tidak akan merendahkan dirinya karena ia lemah, tetapi ia merendahkan diri karena ia mengenal Allah dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat pertama, yang artinya, dan kehambaan seluruh yang ada di langit dan tentunya yang ada di bumi serta gunung-gunung semuanya tunduk kepadanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seluruh alam semesta dengan segala kebesarannya senantiasa dalam kondisi tunduk dan berserah kepada Allah. Maka betapa tidak pantasnya begitu ya sahabat MG, jika kita sebagai makhluk yang terbatas justru bersikap tinggi hati di hadapan Sang Pencipta. Na'udzubillah.

Dan mungkin jadi pertanyaan juga Anda ya, sahabat MQ, mengapa tawadu sulit sekali dipertahankan di era digital sekarang? Ada beberapa tantangan nih tawadu di era digital hari ini, sahabat MQ. Yang pertama adalah kebiasaan untuk memamerkan amal kebaikan. Kemudian juga perbandingan sosial ataupun social comparison begitu ya, sahabat MQ. Kemudian kecanduan validasi. Dan yang keempat adalah mudah menghakimi orang lain. Itu menjadi beberapa tantangan ya, sahabat MQ. Tawadu di era digital ini sulit juga untuk dipertahankan. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan ya, sahabat MQ, dengan tentu sama-sama kita saling mengingatkan, terus juga untuk saya sendiri begitu ya, sahabat MQ, ini menjadi pengingat begitu ya, sahabat MQ, kehidupan kita di dunia maya, di era digital, agar senantiasa bisa tadi ya melewati tantangan-tantangan yang dihadirkan, mulai dari kebiasaan memamerkan amal kebaikan, kemudian perbandingan sosial, kecanduan validasi, dan mudah menghakimi orang lain. Mudah-mudahan kita bisa dijauhkan begitu ya, sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Nah, di siang hari ini tidak lengkap rasanya jika kami juga tidak menyapa Anda yang sudah bergabung ya, sahabat MQ. Jadi silahkan Anda yang sudah menyimak ataupun Anda yang baru menyimak, Anda bisa berbagi, menyampaikan atensinya melalui nomor 0811-224-1027. Anda bisa sampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, atau ikut absen di siang hari ini, menyimak sedang juga beraktivitas apa, sahabat MQ, atau sedang dalam perjalanan misalnya. Silakan sampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Termasuk Anda yang ingin request nasid untuk diputarkan juga kami nantikan. Teka-teki cerdasnya juga bisa Anda coba jawab, sahabat MQ, dalam Islam apa istilah untuk sikap rendah hati ataupun tidak sombong dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Nampaknya jawabannya sebenarnya sudah tersampaikan ya, sahabat MQ. Kira-kira apa ya? Kami nantikan dan insya Allah kami akan hadir kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MKI, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikit pun. Meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
11: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dapat di jam 2 siang hari ini, jam 14.00 waktu Indonesia Barat ya, sahabat MK. Sebelum kami menyapa Anda, kita akan simak bersama sahabat MK informasi dari jurnal LPS PRSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pastikan proyek BRT bermanfaat bagi warga. Dua pohon yang dirusak di Jalan Pahlawan tidak terselamatkan. Kota Bandung berkolaborasi siapkan teknologi pengolahan sampah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah pusat sedang berupaya agar moda transportasi bus rapid transit atau BRT di kawasan Bandung Raya memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keluhan warga terkait pembangunan BRT yang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Farhan mengakui pembangunan BRT masih dipersepsikan negatif oleh warga, sehingga pihaknya berkomitmen memastikan bahwa proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT memberikan manfaat positif bagi seluruh warga Kota Bandung. Oleh karenanya, dinas terkait saat ini sedang melakukan pemberesan agar pengerjaan tidak mengakibatkan kemacetan, serta dapat dilakukan dengan cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan. Menurutnya pembangunan BRT ditargetkan selesai dan beroperasi dalam 2 tahun pada 2027 mendatang sejak pengerjaannya dimulai September 2025.
1: Terang, maaf bisa. BRT ini masih terpersepsikan dengan sangat negatif di mata warga Bandung. Nah untuk itu saya berkomitmen sebagai wali kota akan bekerja keras bersama-sama dengan BRT memastikan bahwa proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan dari BRT ini akan memberikan manfaat yang sangat baik untuk seluruh warga Kota Bandung. Yang jadi paling menantang itu yang bikin macet tidak hanya jalur trotoar kan yang diberesin, tapi jalur mediannya juga itu sedang diberesin. Itu yang bikin macet memang. Ya saya mohon maaf sekali menimbulkan kemacetan, tapi saya akan pastikan bahwa pengerjaannya akan cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan. Lama 2 tahun. Dari September 2025 akan operasional full tanpa konstruksi tambahan lagi, itu pada bulan September 2023.
0: Dari 14 pohon di Jalan Pahlawan Kota Bandung yang dirusak bagian kulitnya, 2 pohon di antaranya tidak terselamatkan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung terus berupaya memulihkan 12 pohon lainnya dan diperkirakan perlu waktu sekitar 3 bulan agar kulit pohon yang rusak dapat tumbuh kembali. Farhan mengakui belum mengetahui maksud dan tujuannya pelaku merusak dengan menguliti secara melingkar belasan pohon peneduh tersebut. Pasalnya kondisi tersebut dapat merusak jaringan kambium, menghentikan aliran nutrisi, dan berpotensi menyebabkan pohon mati atau tumbang.
1: Sebagai kambiumnya dengan cara membungkus dengan menggunakan medium dan juga diberi obat-obat khusus untuk mengembalikan si kulitnya supaya tumbuh kembali. Sekitar 3 bulan. Yang pasti kita lebih mengutamakan pemulihannya dulu. Karena itu motivasinya juga masih belum jelas.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan setiap program pembangunan yang diprakarsai masyarakat di Kota Bandung wajib mempertimbangkan 3 prinsip utama, yaitu pantas, patut, dan patuh. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting agar program pembangunan yang dijalankan tepat sasaran, sesuai kewenangan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Farhan berharap penerapan prinsip pantas, patut, dan patuh dapat menjadi pedoman bersama dalam memastikan program pembangunan berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Bandung.
2: Ada 3 P yang mesti kita terapkan. 1, kepantasan. 2, kepatutan. 3, kepatuhan. Misalnya saya RW, saya bilang, kita bikin septic tank yuk. Maka perlu ditanya, pantas nggak? Pantas, ada seluruh bumi tergaduh septic, ya kan? Oke, yuk, siap, ditulislah septic tank untuk 100 rumah misalnya. Patutkah RW yang mengerjakannya infrastruktur seperti ini atau kita serahkan kepada Pemkot? Sok mangga dietangeulah. Rada gede pisan imahnya. 1.5 juta cuma bisa 20 rumah. Aset itu patutnya. Kalau kita pengen 100 rumah, kita ganti yang lain yuk. Gitu. Pantas dan patut. Ketiga, patuh. Lihat peraturan yang ada atau di akal-akalan.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 20.500 warga binaan di seluruh lembaga pemasyarakatan atau lapas di Jawa Barat mendapatkan remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.154 orang menerima remisi umum 1 dan 346 orang mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas. Remisi juga didapatkan oleh 944 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Bancai Bandung. Kepala Lapas Kelas 2A Bancai Bandung, Eris Ramdhani, mengatakan, dari 944 warga binaan tersebut, ada 23 orang menerima remisi umum 2 dan langsung bebas, sedangkan sisanya hanya mendapat remisi umum 1 atau mendapatkan pengurangan masa hukuman. Menurut Eris, pemberian remisi merupakan wujud negara hadir dengan memberikan penghargaan atas segala pencapaian positif bagi narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
4: Ya, penghuni ada 1.184 dan yang mendapatkan remisi ada 944. Dari 944 ada 23 yang hari ini bebas, jadi sudah habis masa pidananya.
0: Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Badan Pengelola Investasi Danantara menyiapkan pengembangan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular Gede Bage. Usai penandatanganan kerjasama pada Jumat 21 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengembangan fasilitas tersebut merupakan langkah cepat yang dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk menghadirkan solusi pengelolaan sampah dengan teknologi baru. Menurutnya langkah tersebut menjadi penting karena Kota Bandung masih bergantung pada fasilitas tempat pemrosesan akhir yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan dan persiapan fasilitas ditargetkan dapat dipercepat sehingga mulai beroperasi pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027 mendatang. Sehingga diharapkan pengembangan fasilitas di Gede Bage menjadi solusi konkret untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA.
5: Komitmen bersama antara pemerintah Kota Bandung dengan PT Danantara Development Management Fund dan Kementerian Dikti Sains dan Teknologi. Ya, dalam hal ini kita akan membangun satu fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan sebuah teknologi yang baru. Nah, lokasinya itu akan di Satuan Wilayah Kerja Uber Manik, ya. Kemungkinan besar ada di Gede Bage, kita sudah survei ke sana, dan insya Allah ini akan bisa menangani sampah sampai 300 ton per hari. Ini salah satu langkah cepat yang diambil, prosesnya sangat cepat. Dua minggu lalu, di kediaman beliau, seminggu kemudian kita langsung ke lapangan, dan hal ini sudah ada kesepakatan bersama.
0: Festival Film Bandung atau FFB menjadi ruang apresiasi bagi para insan perfilman Indonesia yang terus berkarya dan menjaga keberlangsungan ekosistem sinema nasional. Saat menghadiri malam puncak FFB ke-39 tahun 2026 pada Sabtu 22 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keberlangsungan perfilman tidak dapat dilepaskan dari keberadaan para pelaku yang menjadi bagian penting dalam ekosistemnya. Menurutnya penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi kepada mereka yang telah mencapai pencapaian terbaik. Namun apresiasi tertinggi tetap layak diberikan kepada para insan yang konsisten berkarya dalam dunia perfilman Indonesia. Farhan juga menilai Kota Bandung memiliki hubungan panjang dengan perkembangan perfilman nasional karena banyak karya dan tokoh perfilman memiliki keterkaitan dengan Bandung.
6: Saya sangat bahagia sekali bahwa para pelaku film yang terbaik di Indonesia pada malam ini hadir di sini. Saya memberikan ucapan selamat kepada mereka yang telah mendapatkan penghargaan terbaik pada malam hari ini. Namun, perlu diketahui bahwa apresiasi tertinggi tetap diberikan kepada mereka yang telah berkarya dan konsisten berkarya di dunia perfilman Indonesia.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Sebuahnya sih dari Rizky Abdullah dengan judul Aku Malu, menemani ruang dengar kita sahabat MG tepat di menit ke-17 lepas di jam 2 siang hari ini. Kembali menyapa Anda sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di siang hari ini. Tentu masih ditemani sahabat siar Rizky Alvarez. Anda yang sudah bergabung menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik ataupun juga request nasihat untuk diputarkan di siang hari ini, termasuk juga yang menjawab ya teka-teki cerdas di siang hari ini. Anda yang mungkin baru menyimak sahabat MG, silahkan masih ada kesempatan untuk juga bergabung dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga

Kak Gali. Terima kasih Ibu Yaya dan tetap apa kabarnya di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan jawaban yang Masya Allah. Selamat. Jawabannya betul, betul dan betul. Termasuk juga Ibu Yanti dari Antapani ya, menyapa di siang hari ini dengan jawaban yang juga betul. 100 juga untuk Ibu Yanti. Termasuk juga Ibu Rus dari Garut juga ini Masya Allah jawabannya betul, betul dan betul. Disampaikan salam silaturahimnya, selamat bertugas untuk kru, untuk sahabat siar, operator MG, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Salam silaturahimnya juga untuk anak cucu di Bandung begitu ya, keluarga Asep Angga dan keluarga Nenek Anggi. Semoga sehat selalu dan Allah senantiasa melancarkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung. Termasuk sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung juga ini Masya Allah. Apa kabarnya ya sahabat Mahadi? Terima kasih sudah menyapa siang hari ini. Dan selamat juga sahabat Mahadi, jawabannya betul, betul dan betul. Dari Cimenyan kita beralih ke Cibiru. Ada Mama Nabil juga bergabung dengan jawaban yang betul, betul dan betul. Selamat Mama Nabil, terima kasih sudah menyapa. Dan juga Ibu Parilah ikut absen, hadir, alhamdulillah menyimak katanya. Sambil masak kalau Ibu Parilah, wah Masya Allah. Untuk persiapan untuk nanti maghrib atau makan sore, makan siang nih Ibu Parilah. Terima kasih sudah menyimak juga nih Ibu Parilah. Dan menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya yang juga Masya Allah 100 untuk Ibu Parilah. Jawabannya betul, betul dan betul. Salam silaturahmi untuk Kang Rizky. Selamat siang hari ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Karila. Dan juga untuk kru yang sedang bertugas, semoga sehat dan baik.

0: sahabat MK, selanjutnya kami sapa juga ada Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur dengan jawaban yang juga betul-betul dan betul. Salam silaturahimnya untuk semuanya, untuk keluarga juga, termasuk untuk guru-guru, sahabat siar, kru, dan juga sahabat MK FM dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri dari Cianjur sudah bergabung. Termasuk juga ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, menyampaikan salam silaturahimnya juga di siang hari ini. Untuk kru MK yang sedang bertugas, untuk juga semua sahabat MK FM dimanapun berada, semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas, dan mudah-mudahan aktivitasnya membawa keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbagai aktivitas ya yang mungkin setiap kita berbeda ya sahabat MK. Kalau saya beraktivitas sekarang juga sedang siaran. Ada juga sahabat MK tadi yang sedang masak ya Ibu Parila, ataupun Anda yang sedang menyimak dalam aktivitas apapun, mudah-mudahan aktivitasnya membawa keberkahan, membawa kebaikan yang lebih luas lagi sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Kemudian selanjutnya juga kami sapa Ibu Anissa dari Parken. Nah, menyimak juga ikut absen, alhamdulillah. Ah, nih Ibu Anissa. Kalau Ibu Anissa ini sambil mengiris buncis begitu. Persiapan juga masak nih ya Ibu Anissa, masya Allah. Terima kasih Ibu Anissa. Salam silaturahmi juga disampaikan untuk sahabat MK FM dimanapun berada. Dan jawabannya juga masya Allah barokallah, jawabannya betul, betul dan betul 100 untuk Ibu Anissa.
1: Kau maha sempurna ya Allah.
0: Daripada larang juga Pak Yudi menyapa di siang hari ini, menyampaikan polling di nomor 2 begitu, dimana tetap bersyukur dan mengingat bahwa semua ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Teka-teki cerdasnya juga selamat Bapak Yudi, jawabannya betul, betul dan betul. Dari Bapak Yudi di Padalarang, kita akan beralih ke sahabat kita. Ini dari mana nih? Dari masya Allah, dari Garut lagi ini. Ibu Rus kembali kami sapa, menyampaikan pilihan polling di nomor 1 dan nomor 2. Termasuk kali ini saya sapa ada sahabat Dinda Putri Balkis dari Jakarta Timur. Wah, masya Allah, apa kabarnya sahabat Dinda di siang hari ini? Mudah-mudahan aktivitasnya juga berjalan dengan baik dan lancar ya sahabat Dinda. Terima kasih sudah ikut menyapa, menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya, yang juga masya Allah, tabarakallah, 100 untuk sahabat Dinda. Jawabannya betul, betul, dan betul.

Ya, sahabat MV, silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung di siang hari ini. Masih ada kesempatan ya untuk menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya juga sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224 1027, 0811224 1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Salam silaturahimnya, ataupun juga tadi ya sahabat MG, Anda ingin request nasyid juga untuk diputarkan, silakan kami nantikan. Atau ikut sekedar mengabsen juga silakan ya sahabat MG, misalnya alhamdulillah absen menyimak di siang hari ini sambil juga beraktivitas apa. Tadi ada yang juga sedang mengiris buncis, sedang masak gitu ya. Kalau ini sedang dalam perjalanan juga nih, termasuk juga Ibu Juwita dari Cimindi Raya menyimak, alhamdulillah di perjalanan katanya. Via Manila, Ibu Juwita, selamat. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, berikan ketenangan dalam perjalanannya. Doa terbaik juga ini disampaikan, termasuk semangatnya untuk Kang Rizky dan juga semuanya, mudah-mudahan sehat selalu, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah sudah sampai ke studio nih semangatnya ya, masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung di siang hari ini.

Abaikan sahabat MK atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda. Termasuk kali ini kami akan menyapa yang sudah menyampaikan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Seperti ada sahabat kita Bapak Sandi Kustejo dari Banjaran, Ibu Sri Astuti dari Yogyakarta, kemudian juga sahabat Mahadi dari Cimenyan. Ada sahabat Fahmi Arif juga bergabung di siang hari ini. Terima kasih sudah berbagi menyampaikan pilihan polling

Termasuk juga kami sapa ada Mas Agus Gumelar dari Margaluyu Bandung Barat juga nih, Masya Allah. Apa kabarnya Mas Agus di siang hari ini? Terima kasih juga udah ikut absen menyapa, menyimak juga ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan aktivitasnya juga berjalan dengan lancar ya Mas Agus, terima kasih. Dan kita akan beralih ya sahabat MB, sambil juga menantikan Anda yang ingin juga menyampaikan atensinya. Kita akan beralih di segmen nasyid pilihan. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang tentunya bisa Anda pilih 3 diantaranya. Dan untuk 3 pilihan nasyid terbanyak insya Allah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Apa saja sahabat MK, kami akan terlebih dahulu putarkan previewnya untuk Anda dan silahkan. Nanti Anda bisa pilih mau nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, maksimal 3 pilihan. Nah, untuk pilihan nomor 1, sebuah nasyid dari Muza dengan judul Pesan untuk Sahabat. Berikut previewnya untuk Anda.

Ya, itu dia di pilihan Asia nomor 1 dari Muza dengan judul Pesan Untuk Sahabat. Kemudian kita beralih di pilihan nasyid nomor 2 yang juga bisa Anda simak lengkapnya dari Fahreja featuring Aden, ANB, dan Dimas GSV dengan judul Cinta Tulusku. Berikut reviewnya untuk Anda.

Kemudian beralih sahabat MK di pilihan nasyid nomor 3 yang sudah kami siapkan dari Mirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu.

Silakan dengarkan lengkapnya sahabat MB, pilihan nasyid nomor 3 dari Mirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu. Selanjutnya beralih di pilihan nasyid nomor 4, kali ini dari Ali Sastra dengan judul Lembaran Baru.

Silakan dengarkan lengkapnya sahabat MG di pilihan nasi nomor 4 dari Ali Sastra dengan judul Lembaran Baru. Terakhir sahabat MG di pilihan nasi nomor 5 dari Star 5 dengan judul Hikmah Hidup.

Ya, itu dia sahabat MQ, preview di pilihan nasi terakhir nomor 5 dari Star 5 dengan judul Hikmah Hidup. Lengkap sudah sahabat MQ, 5 preview pilihan nasi di siang hari ini, dan sekarang waktunya Anda untuk sampaikan pilihannya. Maksimal 3 ya sahabat MQ. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasi di siang hari ini. Ataupun untuk Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ, silahkan Anda bisa sampaikan pilihan vollingnya langsung di sana. Insyaallah kami akan kembali hadir menyapa Anda sahabat MQ. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk menyimak beberapa informasi bermanfaat. Namun tadi di pilihan nomor 1 bisa Anda pilih dari Muza dengan judul Pesan untuk Sahabat. Pilihan nomor 2 dari Fahreja featuring Aden ANB dan Dimas GSB dengan judul Cinta Tulusku. Di pilihan nomor 3 dari Mirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu. Pilihan nomor 4 dari Ali Sastra dengan judul Lembaran Baru. Terakhir sahabat yang pilih pilihan nasi nomor 5 dari Star 5 dengan judul Hikmah Hidup. Kami nantikan pilihannya dan kami akan segera hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi berikut ini.

0: MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahim yang terus dijaga. Nah, dalam rangka tasyakur milad ke-25 Radio MQ FM Bandung, mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing season inspiratif, kuis, dan lomba majelis taklim serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik Anda. Informasi lengkap dan juga pendaftaran hubungi nomor di 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 Radio MQ FM Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: Di pilihan nasyid nomor 1 dari Muza dengan judul Pesan Untuk Sahabat. Di pilihan nomor 2 Sahabat MG dari Farejia featuring Aden ANB dan Dimas Giaswi dengan judul Cinta Tulusku. Pilihan nomor 3 dari Mirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu. Pilihan nomor 4 dari Ali Sastra dengan judul Lembaran Baru. Dan terakhir pilihan nasyid nomor 5 yang bisa Anda pilih dari Star 5 dengan judul Hikmah Hidup. Sampaikan pilihannya dengan menuliskan nama spasi alamat spasi usia dan juga 3 pilihan nasyid yang ingin Anda simak lengkapnya.
1: Seindah hari ini, indahnya berpermadani taman surga.
0: Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang juga bergabung. Ada Bapak Irwan Sugiri dari Halte Selatan di pilihan nasyidnya nomor 1, 3, dan nomor 5. Kemudian salam silaturahiminya juga tadi disampaikan untuk sahabat MK dimanapun berada, untuk sahabat Siar, mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya dan terus memberikan pencerahan katanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak Irwan Sugiri, doa terbaik juga untuk Bapak Irwan. Kemudian Bapak Asep Ismail dari Cianjur, tepatnya di Cianjur Selatan, di pilihan nasinya nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih Bapak Asep. Kemudian Ibu Yanti dari Antapani di pilihan 2, 3, dan nomor 4. Doa terbaiknya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian Ibu Rus dari Garut di pilihan nasi nomor 1, 2, dan 3. Bunda Hazima dari Buah Batu di pilihan nasinya nomor 2, 3, dan nomor 4. Terima kasih Bunda Hazima. Kemudian Bapak Bagus Gumelar dari Marga Luyu, Bandung Barat. Ini bergabung, terima kasih Bapak Agus di pilihan nasyid nomor 1, 4, dan nomor 5. Silakan masih kami nantikan sahabat MG, Anda ingin menyampaikan pilihan nasyidnya. Kita akan menyapa selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sahabat MKI, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MKI, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 Radio MKI FM Bandung, mengajak sahabat MKI untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustaz Taufik

Hidayat MAG, sharing riset inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar dan acara ini gratis. Siapkan infak terbaik. Informasi lengkap dan pendaftaran hubungi nomor di 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 Radio MKFM Bandung. Bertumbuh dalam kebaikan, mendebar manfaat untuk umat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang artinya, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku." Sahabat MG, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah, azan asar akan berkumandang di jam 15:15 waktu Indonesia Barat. Sahabat MG, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.

Masih bersama kami sahabat MK di 102,7 Radio MK FM Bandung. Di akhir kebersamaan kita segmen Nasib Pilihan, kembali menyapa Anda yang sudah bergabung ya. Seperti kali ini ada Ibu Ngadiah dari Mekarsari di pilihan Nasib nomor 1, 3 dan nomor 5. Kemudian juga Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika di pilihan nomor 1, 2 dan 3. Bapak Yudi dari Padalarang di pilihan Nasib nomor 3, 4 dan nomor 5. Kemudian Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di nomor 2, 3 dan nomor 5. Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan Nasib nomor 1, 3 dan nomor 4. Kemudian Ibu Naning dari Yogyakarta di pilihan Nasib nomor 3, 4 dan nomor 5. Kemudian Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur di pilihan Nasibnya nomor 1, 4 dan nomor 5. Termasuk Anda yang menyampaikan pilihan polling melalui grup komunitas WhatsApp Sahabat MK. Ini ada sahabat kita, sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung, Ibu Nani Karyani. Kemudian juga ada sahabat kita Bapak Sandi Gustejo dari Banjaran juga yang bergabung. Ya Masya Allah, sebelum kami sampaikan 3 pilihan nasib terbanyak dipilih oleh Anda, kami akan sampaikan terlebih dahulu jawaban teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK. Gimana teka-teki cerdasnya? Tentunya sahabat MK sebagai seorang muslim, dalam Islam, apa istilah untuk sikap rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain? Dan ya sahabat MK, jawabannya adalah tawadu, menjadi jawaban yang betul di siang hari ini. Kemudian untuk pilihan nasyid yang paling banyak pilih oleh Anda, yaitu di pilihan nasyid nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Hingga pada akhirnya sahabat siar Anda, Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka Anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah. Dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar. Belajar.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut dia.

Firatan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan

0: menyebut wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
4: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, serta diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya, sahabat MK, kalau kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu bukan hanya tentang sejarah perjuangan beliau ya. Bukan hanya tentang mukjizat atau bagaimana beliau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal yang justru ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sahabat MK, yaitu akhlak. Ini bagaimana Rasulullah SAW bersikap ketika sakit, bagaimana beliau memperlakukan keluarga, juga bagaimana beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat, dan bagaimana beliau juga tetap lembut. Ini ketika ada dari sahabatnya ataupun dari umatnya yang mencaci beliau ya sahabat, yang seperti yang kita ketahui dari sejarah yang disampaikan oleh para ulama sahabat MK. Al-Quran bahkan memberikan gambaran yang sangat indah tentang kepribadian beliau ya sahabat MK. Dalam Quran surat Al-Qalam ayat keempat, Allah ini berfirman bahwasanya Rasulullah benar-benar memiliki akhlak yang agung. Insyaallah sahabat MK, di kesempatan sore hari ini kita akan kembali menggali ilmu

0: terkait ayat Al-Quran tentang meneladani Rasulullah SAW bersama guru kita, narasumber kita, Kyai Haji Hari Saparjan Mursi, MAG Al-Hafiz, beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran. Sebelum terhubung bersama guru kita, sahabat MQ di sore hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah, sahabat MQ juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung di tautan Zoom MQ FM Bandung bersama guru kita Kyai Haji Hari Saparjan Mursi di sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kabar baik, kabar sehat Pak Kyai di sore hari ini.
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah.
0: Insyaallah Pak Kyai ditemani oleh sahabat Syar Zaini Fauzi hingga satu jam ke depan kita ini menggali ilmu terkait bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah SAW, ini terkait ayat-ayat Al-Quran tentang meneladani Rasulullah SAW. Di awal, Ustaz sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MQ yang sedang menyimak ini, apa nih sebenarnya makna meneladani Rasulullah SAW menurut Al-Quran? Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kang Zaini dan teman-teman di MKFM, semoga selalu dalam penjagaan Allah,
0: amin,
1: dan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wahaikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan nikmat kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dan tentunya menjadi sesuatu penting bagi kita senantiasa mengikuti amanah dan ibadah pada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Tentu ini menjadi suatu kebutuhan bagi kita dalam kita menapaki kehidupan kita seterusnya dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini judulnya sangat bagus ya, Kang Zaini ya.
0: Alhamdulillah, Ustaz.
1: Dan merupakan suatu kita menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadwalkan oleh pemerintah Indonesia. Tentu kita perlu mengkaji ayat Al-Quran tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena meneladani Rasulullah itu menjadi sesuatu bagian terpenting dalam kehidupan kita. Ketika kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan terbuka terang apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau untuk terus kita pelajari, untuk terus kita amalkan, dan untuk terus kita teladani. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam jelas sekali Allah perintahkan, Allah sampaikan berbentuk berita, bahkan ya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 itu, sahabat MQ, laqad kana lakum, dan sungguh-sungguh di sini ada lam taukid, huruf lam penekanan, bahkan ada dua, lam dan qad, nah gitu. Kalau qot saja sebenarnya sudah penekanan gitu ya. Tapi di sana ada lam taukid berarti sungguh-sungguh gitu istilahnya Kang Zaini. Sungguh-sungguh kalau kita ingin mengartikan lebih literal lagi, sungguh-sungguh. Nah, gitu. Laqad kana, bahwasanya bagi kalian itu lakum, yaitu fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu uswatun hasanah, yaitu suri tauladan, uswah, ya, contoh kalau bahasanya, ataupun teladan, hasanah kebaikan. Nah itu, ini contoh kebaikan, teladan kebaikan ada di dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa saja, mulai dari kepala rumah tangga, mulai menjadi pribadi, mulai menjadi pemimpin perang, mulai menjadi pemimpin negara, mulai apa saja ada, lengkap lah, paket lengkap gitu Kang Zaini. Jangan ragukan lagi, ada di beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita memahami itu adalah bentuk yang disebut dengan, kalau disebut dengan berita dari Allah SWT, maka menjadi sesuatu penting dan perlu bagi kita untuk mengkaji apa yang menjadi uswatun hasanah, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi teladan yang baik bagi kita dalam diri beliau, dalam gerak-gerik langkah beliau, dalam ibadah, bahkan dalam semua pergerakan, mau ekonomi, mau politik, mau rumah tangga, mau apa bisnis, mau dalam apa sistem peperangan, ada di beliau semua. Asalkan kita mau belajar, asalkan kita mau menggali, asalkan kita mau mendalami apa saja yang beliau sudah lakukan, tentu ada di dalam hadis-hadis ataupun sunnah-sunnah yang menjadi patokan kita sebagai dasar yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Ada di beliau semua dan beliaulah yang melakukan sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tercinta, nabi kita yang mulia, ya. Bahkan nabi kita yang menjadi apa patokan kita dalam beramal dan beribadah. Al-Qur'an sebagai apa bentuk kalam Allah yang Allah sampaikan sebanyak 114 surat gitu. Kemudian 6236 ayat, dan yang melaksanakan contoh yang terbaik di dalam semua nilai Al-Qur'an itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sekali di dalam penguatan penakitan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini jelas sekali bahwa sungguh kata Allah, sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu, ya, lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, bagi kita semua tentunya, ya. Limangkana yarjullah, yaitu bagi orang-orang yang mengharap Allah. Nah, ini luar biasa nih ayatnya. Memang harus kita lanjutkan, kita selesaikan, karena ketika kita memahami ayat ini secara utuh, maka memang semuanya akan kembali kepada Allah, karena kita yang menjadi hamba Allah berharap hanya kepada Allah pada dasarnya seperti itu. Maka kalau ingin mendapatkan hanya mengharap kepada Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, limpahan rahmat kasih sayang dari Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah. Dan bagi orang yang mengharap Allah, wal yaumal akhir, dan hari kiamat, ya tentunya, wal yaumal akhir dan hari kiamat, ya, wa dzakara Allah katsira, serta yang banyak mengingat Allah. Ini ada iring-iringannya masuk dari ayat ini. Sahabat MP yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, tentu ada sesuatu, satu kesatuan makna apa yang disebut dengan wa dzakara Allah katsira. Ya, tentu kalau ketika kita mengingat ataupun mencontohi Rasulullah SAW, maka mengharapkan, kita hanya berharap limpahan rahmat Allah, dan tentu kita ingin selamat nanti di yaumil akhir, hari kiamat, dan salah satu kuncinya adalah memang banyak-banyak mengingat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan nanti di surat Al-Azab ini juga, Kang Zaini, Allah mengingatkan kita kembali dengan dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah, ingatlah kalian kepada Allah, dzikran katsiran, dengan sebanyak-banyaknya mengingat Allah. Memang diperintahkan untuk banyak mengingat Allah. Ya, sehingga kita perlu ya siapa yang paling banyak mengingat Allah? Ya Rasulullah SAW. Siapa yang paling takwa di antara kita? Ya, di antara manusia ya Rasulullah SAW, orang yang paling takwa gitu ya. Siapa yang paling banyak ilmunya? Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini adalah uswah hasanah, teladan terbaik kan saya ini. Teladan terbaik yang harus menjadi contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ya yang selalu mendoakan kita, yang selalu apa istilah itu menuntun kita di dalam hadis-hadis itu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Maka contoh yang terbaik kita sebagai manusia ini Rasulullah SAW. Maka meneladani beliau bukan hanya dalam ibadah tentunya. Nah ini penting ini. Jadi meladani beliau bukan hanya dalam ibadah sahabat MK ini meladani beliau, tetapi dalam akidah, dalam akhlak, apalagi tadi yang disebutkan dia. Ya, bahkan ketika ditanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana khuluqul Quran," adalah akhlak beliau adalah akhlak Al-Qur'an. Ya, kemudian kesabaran, bagaimana kesabaran beliau dalam menjalani amanah-amanah dakwah, dalam menjalani ketatanegaraan negaraan, dalam menjalani kehidupan ini, tentulah beliau menjadi contoh yang terbaik bagi kita. Bagaimana kepemimpinan, contoh pula kepada beliau Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita bergerak di bidang dakwah, ada di Rasulullah SAW dalam bentuk dakwah. Hubungan dengan keluarga yang tadi di awal sudah disampaikan, hubungan dengan masyarakat, itulah contoh terbaik ada di dalam diri Rasulullah SAW. Asal kita mau belajar saja kuncinya.
0: Mau menggali ya misalnya.
1: Mau menggali, mau belajar, cari ilmu lah intinya. Maka ilmu ini sangat penting. Maka terus kita menggali ilmu, mendalami ilmu, ya. Bagaimana Al-Quran berbicara, bagaimana Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya, sehingga kita dapat menggali itu. Kita nambah wawasan, nambah ilmu setiap hari, ya. Terus kita tambah diri kita untuk semakin menjadi dekat dengan Allah SWT. Sehingga syarat orang yang benar-benar mengambil keteladanan itu mengharap Allah tentunya. Dan akhirat. Nah ingat ya. Jadi syarat orang yang benar-benar mengambil keteladanan itu, orang, kita nih, kita sebagai hamba Allah yang masih diberikan kesempatan dan kesehatan, ya. Syaratnya apa? Yaitu selalu mengharap Allah, mengharap ridha Allah, keselamatan di akhirat kita ya, serta banyak berzikir kepada Allah. Itulah yang disebut orang yang selalu menjadikan Rasulullah sesuatu. Selalu mengharap ridha Allah, selalu ingin selamat. Bagaimana nanti selamat di akhirat? Selalu ingin selamat dengan amalan-amalan di dunia ini, serta banyak berzikir kepada Allah SWT. Itu kuncinya. Jadi kunci ayat ini, sahabat MK, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah atau hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Itulah prinsipnya yang Allah sebut, orang yang berteladan kepada Rasulullah SAW itu pasti selalu mengharap ridha Allah, mengharap Allah dan selamat di akhirat. Ingin mengharap Allah dan akhirat tentunya, serta banyak bahkan di dalam surah Al-Imran dijelaskan juga Kang Zaini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini berkaitan dengan Rasulullah juga, teladan juga kepada Rasulullah sesuai dengan judul kita ya. Bahwa kalau tema kita adalah ayat Al-Quran tentang meladen Rasulullah SAW. Nah ini ayat ini tentang itu juga. Surat Ali Imran ayat 31. Kul, katakanlah. In kuntum tuhibbunallah. Jika kamu mencintai Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, siapa yang tidak butuh dengan ampunan dosa dari Allah? Tentu kita hamba Allah yang begitu banyak dosanya, betul, kita sangat berharap ampunan dosa dari Allah. Maka fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah SAW. Salah satu konteks utamanya, jangan sampai tidak mengikuti Rasulullah dalam kehidupan kita ini. Yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunub. Ya, sudah, kalau kita mencintai Allah dan mengatakan kita cinta sangat kepada Allah, kemudian intinya kita apa, dan nanti Allah akan mencintai kita pula. Tapi nah, ingatlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, niscaya aku, niscaya Allah mencintaimu. Nah, jadi kuncinya kalau ingin mendapatkan cinta Allah, ikuti Rasulullah
0: sallallahu
1: alaihi wasallam. Enggak boleh hanya misalnya apa, hanya ikut Al-Qur'an saja, enggak mau ngikut Rasul, enggak bisa. Atau sebaliknya, ikut Rasul gitu, enggak bisa. Harus menjadi apa, target utama kita mencintai Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintai kita juga nanti kan, saya, dan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Akbar. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita butuhkan, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita banyak dosa. Nah, kemudian wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka poin penting ini, ayat ini juga perlu kita garis bawah, cinta kepada Allah, ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting nih. Jadi ciri amalan yang diterima oleh Allah itu hanya dua. Pertama, ikhlas karena Allah. Kedua, sesuai contoh sunnah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasul itu amal, dua syarat diterimanya amalan kita. Barulah kita mendapatkan cinta Allah dan ampunan Allah. Nah, masyaallah. Sahabat MP dimulakan oleh Allah. Jadi ukuran cinta kepada Allah bukan sekedar pengakuan. Nah, ini nih. Tetapi terlihat dari sejauh mana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah dilakukan, kita lakukan, bahkan bersemangat melakukan apa yang beliau contohkan kepada kita. Ya, baca Qur'annya, salat malamnya, kemudian sedekahnya, ibadah-ibadah yang berkaitan yang pernah dicontoh Rasulullah, kita lakukan dalam bentuk ibadah. Nah, ini yang kita langsung berusaha untuk melakukannya. Nah, kemudian di sesi yang pertama ini kita bahas satu ayat lagi, mana di mana bagaimana kita taat kepada Rasul dan taat pula kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Tuh, ayat yang pertama yang disebut adalah Rasul. Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Ya gitu. Jangan sampai ingkar sunnah gitu. Ingkar sunnah enggak bisa. Ya enggak dapat nanti tujuannya Allah, tapi ingkar sunnah Rasul enggak bisa. Justru barang ayat ini jelas sekali bahwa barang siapa yang menaati Rasul, maka dia sudah sesungguhnya dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka poin ini kita perlu garis bawahi pula, sahabat MK ini dimulakan oleh Allah. Ke titik apanya, kalau kita ambil benang merahnya, mengikuti Rasulullah SAW itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan tentunya, bagian yang paling penting. Ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan diri kita agar senantiasa menjadi bagian pencinta Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah
0: SAW. Masya Allah, alhamdulillah. Ini baru 3 ayat ya, sahabat MK. Pembahasan di segmen yang pertama ini sangat luas sekali, begitu dalam ketika kita menggali. Ini dari tadi ya, beribu-ribu ayat, 3 ayat saja ini sudah luar biasa, sahabat MK, terkait bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dan silakan di sore hari ini pun kami kembali mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan boleh Anda langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan mohon izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang pertama. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000, 14.000, 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen Pentingnya Hidup Bersama Al-Quran. Di sore hari ini sahabat MK, kami membahas terkait ayat Al-Quran tentang meneladani Rasulullah SAW bersama guru kita yaitu Kyai Haji Hadi Saparjan Mursi MAG. Dia juga sebagai founder Takya Belajar Quran. Dan silakan kami mengundangkan sahabat MK di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan sambil kita menyapa nih Ustaz. Baik, yang kan sudah bergabung, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada Ibu Yanti ini dari Antapani. Izin bertanya Ustaz, Alhamdulillah menyimak kajian Ustaz di sore hari ini yang disampaikan dari Ibu Yanti ini. Bila bertemu dengan Rasulullah SAW di surga, apa ini Ustaz yang harus diucapkan dari Ibu Yanti? Dan terima kasih juga atas ilmunya ini, semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan selalu.
1: Masya Allah, semoga kita jadi ahli surga ya semua.
0: Amin. Allahumma.
1: Karena emang sudah, Bu Yanti sudah memikirkan bagaimana saking rindunya ingin bertemu Rasulullah, apa yang diucapkan ya. Sehingga sahabat Yanti yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya kita dalam menapaki kehidupan kita ini selalu mengingat Rasulullah SAW, baik dalam perjuangannya ataupun ingin umatnya selamat gitu. Sehingga kalau kita pikirkan untuk apa, untuk sehari-hari kita dulu di dunia ini tentunya Kang Zaini, ya apa yang kita lakukan gitu. Pertama, emang kita berusaha bagaimana mencontoh beliau, ya. Kemudian yang berikutnya adalah selalu mengucapkan di dunia ini adalah selawat tentunya. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini penting juga. Ya, penting, sangat penting menurut saya ya. Karena ketika kita mengucapkan selawat, ketika kita contohnya umroh, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah, gitu ya. Itu menjadi titik penting untuk kita senantiasa rindu kepada Rasulullah SAW di dunia ini. Ya, bahkan ketika nanti ya kita berharap bertemu dengan Rasulullah SAW. Cinta kita di dunia ini adalah mengikuti, meneladani apa yang beliau lakukan, gitu. Jangan sampai tidak, ya apa yang tidak pernah beliau lakukan kita lakukan. Ya, kita ingin mengikuti, mencontohi, bahkan meneladani kebiasaan-kebiasaan yang biasa lakukan, khususnya dalam hal ibadah. Kemudian ketika Ibu yang tadi bertanya bagi apa yang kita ucapkan Ustaz ketika nanti di surga bertemu Rasulullah SAW, tentu secara spontan kita tentu bisa mengucapkan salam kepada beliau dan ungkapan cinta kepada beliau. Tentu mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Selama ini mungkin kita tidak di hadapan beliau. Bahkan kalau kita ke makamnya itu, ke Masjid Nabawi kan lewat, hanya mengucap assalamualaikum, tidak berbentuk fisiknya. Tapi nanti di surga insyaallah bertemu langsung. Kita mengucapkan assalamualaikum yang langsung berhadapan seperti kita bertemu di dunia ini dengan orang-orang yang kita cintai ataupun pasangan hidup kita, suami ataupun istri kita, anak-anak kita. Maka kita ucapkan nanti bertemu di surga assalamualaikum ya Rasulullah, semoga keselamatan tercurah kepadamu ya Rasulullah. Itu bentuk penghormatan kita ya, bentuk atiyah kita ya, ya bentuk penghormatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang tercinta. Ya. Jadi kita kalau kita membayangkan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Di dunia saja sudah bergetar ya. Sudah sesuatu kenikmatan kita membayangkan ingin dekat sekali dengan beliau, ingin bertetangga nanti di surganya Allah SWT dengan beliau, ingin bercengkrama gitu ya. Maka itulah bentuk cinta kita. Bahkan bisa juga kita melanjutkan misalnya, ya Rasulullah, ya kami rindu kepadamu, ya ya bahasanya istaqona ilaika, ya kami rindu kepadamu, ya wahbabna, kami juga mencintaimu ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan itulah semuanya, bentuk-bentuk cinta itu, kerinduan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga umumnya ya kita menganggap bahwa ucapan kita nanti bertemu dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah yang umumnya seperti itu, ya kita bisa apa, selamat ya, bahasanya kita selamat, kita berusaha mengupayakan dulu bertemu Rasulullah SAW nanti di surga, dan di dunia ini kita harus selamat, sebenarnya selamat. Kita menjauhi hawa nafsu kemalasan kita, kita menjauhi hawa nafsu yang menjadi berat kita untuk beramal, beribadah, yang kita menjauhi hawa nafsu yang berat kita untuk tidak mau mencontoh beliau, itu yang harus kita lawan, sehingga nanti dalam konteks akhirat nanti Allah benar-benar selamatkan kita dari beratnya, dari yaumul hisab ya, dari jembatan sirat, dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menunggu kita di pintu surga. Allahu akbar, satu kenikmatan. Maka Ibu Yanti yang dimuliakan oleh Allah, banyaklah bersolawat kepada beliau dan banyaklah mengikuti sunnah-sunnah beliau ya, dengan terus mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu. Tentunya dengan mencari ilmu tersebut, salah satu bentuk kita selamat di dunia ini, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, man salaka tariqan ya tamisu fi tilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang hidupnya menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita termasuk dalam mengamalkan hadis yang disampaikan melalui lisan yang mulia beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Alhamdulillah, sangat dalam sekali ya sahabat MK. Ini cita-cita semua umat Ustaz ini, ketika ya tadi ketika ingin bertemu dengan Rasulullah di surga. Mudah-mudahan kita semua sahabat MK bisa bertemu di surga kelak. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Dan ini Ustaz, kita tadi di awal sempat disampaikan juga bahasanya, ketika akhlak Rasulullah itu seperti ketika bermasyarakat, ketika dengan umat, kemudian ketika berumah tangga juga sebagai pemimpin kaum, sebagai suami. Ini bagaimana nih Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi pasangan ini ketika terjadi perbedaan. Bahkan ketika ada riwayat juga ketika Siti Aisyah cemburu, ini Rasulullah tetap sabar ya Ustaz. Ini bagaimana nih Ustaz?
1: Iya. Memang konteksnya adalah kalau cemburu memang manusiawi ya Kang Laini ya, kalau dalam menjalani kerumah tanggaan gitu. Tapi beliau sangat menjadi suri tauladan bagi kita ya, dengan bahkan beliau ketika di Madinah dengan beberapa istri ya, dengan di riwayat ada yang menyatakan 9 istri atau 11, ini menyampaikan bahwa keadilan beliau terhadap istri-istrinya itu sangat luar biasa. Bahkan kalaupun ada kecemburuan salah satu istrinya, misalnya salah satunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha seperti itu ya, beliau menghadapi dengan kesabaran, dengan ketenangan, karena dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan beliau ya tentu tidak lain adalah sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu gerak-gerik langkah beliau menjadi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita ya untuk mendekat Allah Subhanahu wa taala kuatkan ruhiyah imaniyah kita, ibadah kita kepada Allah, agar setiap langkah jalan hidup kita itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam rumah tangga. Ya, ketika kita menjalani hidup kita di rumah tangga, tidak lain kecuali adalah kedekatan dengan Allah yang nomor satu menjadi prioritas utama. Bahkan Allah sampaikan di dalam surat Al-Munafiqun itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, ya, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melupakan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah nomor satu. Ya. Dengan kita prioritaskan Allah, maka Allah akan membantu membimbing kita dalam mengelola keluarga kita. Menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Bahkan di dalam surat At-Taghabun ayat surat berikutnya Allah sampaikan pula, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya inna min auladikum wa inna min azwajikum, sesungguhnya pasangan hidupmu, istri-istrimu itu

0: gitu. Maka fungsi ketakwaan di dalam rumah tangga harus menjadi prioritas. Untuk apa? Untuk semakin dekat dengan Allah, agar Allah bimbing rumah tangga tersebut menjadi sakinah mawaddah warahmah, selamat dunia dan akhirat, dan dibimbing dengan bimbingan yang terbaik dari Allah. Maka bimbingan yang dari Allah itu yang kita butuhkan, sahabat MV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rumah tangga, sehingga Rasulullah dalam menjalani kehidupan rumah tangganya memang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Dengan kesabarannya, dengan ketenangannya menghadapi istri-istrinya, menghadapi dalam konteks ketatanegaraan, dalam konteks kehidupan, yaitu dibimbing oleh Allah. Karena orang yang baik takwa telah tentulah Rasulullah SAW. Ya. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak lain fungsi kita yang menjalani hidup di dunia ini yang masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur oleh Allah, maka kita maksimalkan pula. Jangan menjauh dari Allah. Ya, ketika sholat lima waktu, ajak anak-anak kita ke masjid, bagi yang bapak-bapak, untuk anaknya laki-laki. Tentu anak-anak yang di rumah dikuatkan pula dengan yang ahwat, ya, dikuatkan pula dengan sholat tepat waktunya. Baca Quran di rumah, ya, sholat di sepertiga akhir malam bangun untuk kita berdoa kepada Allah untuk memohon bimbingan, ya, yang terbaik dari Allah, ya, karena itulah kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah yang lainnya, baca doa, ya, baca al-maghfirat, baca hal-hal yang berkaitan yang mendekatkan diri kita kepada kita, agar memang dalam riayatillah, dalam keluarga kita itu dalam bimbingan Allah, dalam limpahan dalam konteks dibersamai ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting kan ya Kang Zaini ya.
1: Betul.
0: Karena kita butuh sekali dalam bimbingan Allah ini, kehidupan kita yang luar biasa ini, ya, kita ingin selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT. Barakallahu fikum.
1: Masyaallah, alhamdulillah. Sangat dalam sekali sahabat MK, bahkan saya merinding nih ketika tadi dari awal. Aduh, masyaallah luar biasa. Ternyata ini harus benar-benar kita tiru sahabat MK, bahwasanya Rasulullah adalah sebaik-baik contoh sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen kedua ini, dan kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
5: Halo, assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NF.

0: SP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Quran di segmen Pentingnya Hidup Bersama Al-Quran. Sedangkan sahabat MK, di sore hari ini kami kembali mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Di sore hari ini sahabat MK, kami membahas terkait bagaimana ayat Al-Quran tentang meneladani Rasulullah SAW. Bersama guru kita, narasumber kita, Kyai Haji Hari Saparjan Mursi, MAG Alapis, beliau sebagai founder Takia Belajar Quran. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ini menyampaikan atensinya.
1: Enggak, silakan.
0: Ada Ibu Dede Johana dari Padalarang yang alhamdulillah ini selalu menyimak Ustaz kajian di sore hari ini. Kemudian ada sahabat kita Ustaz dari Hamba Allah, usianya 61 tahun dari Sleman, Yogyakarta ini Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Ini selalu berusaha, yang dilakukan selalu berusaha terus mencintai Allah dan Rasulnya. Ini Allah, bagaimana Ustaz demi berharap mendapatkan ridho Allah dan juga sahabat Rasulullah, ini apa yang harus dilakukan Ustaz?
1: Ya, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagus sekali pertanyaannya. Demi mengharap ridha Allah SWT, apa yang harus kita lakukan? Dan tentunya tadi yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sana jelas sekali sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka apalagi cinta Allah, cinta itu kan bentuk perhatian, bentuk memberi jiwa raga kita, bentuk bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Allah. Maka salah satu bentuk pembuktian cinta kita kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kunci kehidupan kita akan terbuka. Maka di sanalah konteks kita sebagai hamba. Ingin mendapatkan kuncinya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencintai Rasulullah dan mengikuti teladan-teladan beliau yang disunnahkan oleh beliau, maka otomatis akan mendapatkan cinta Allah. Nah, cinta Allah yang memang kita harapkan. Dengan cinta dengan Allah mencintai, dengan kita mencintai Allah, mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana Ustaz mencintai apa, mengikuti Rasulullah tadi maknanya? Ya tentu melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Bagaimana melaksanakan sunnah-sunnah beliau? Ya mengetahui apa yang dilakukan beliau, apa yang harus kita lakukan, mencari ilmu. Makanya ilmu itu sahabat MK ini dimuliakan oleh Allah, faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim, di dalam itu kitab itu dijelaskan bahwa salah satu bentuk kita yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, mencari ilmu. Mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya bahkan ilmu agama itu menjadi penting bagi kita. Makanya kata Rasulullah, talabul ilmi faridah, mencari ilmu itu wajib, ala kulli muslim wa muslimatin, bagi seorang muslim, laki-laki maupun perempuan muslimah. Dengan cara apa pula? Yaitu menggali ilmu-ilmu dengan para, dari para ulama. Ya tentunya bagaimana ilmu zakat, bagaimana ilmu sholat, bagaimana ilmu muamalah, bagaimana ilmu shaum, bagaimana ilmu Al-Quran, bagaimana ilmu hadis, sunnah Rasulullah SAW yang harus kita amalkan. Baik dengan cara membaca, baik dengan cara tentunya paling utama adalah bagaimana kita berguru dengan orang, para ulama yang membimbing kita di jalan yang mendapatkan ridha Allah SWT. Sehingga ilmu ini, sahabat MK, menjadi suatu tuntunan bagi kita. Tadi sudah disampaikan pula hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Ya, rawahul Muslim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang man salaka menempuh yaltamisu fihi ilman man salaka tariqan, barang siapa menempuh tariqan, jalan, yaltamisu fihi ilman, di dalamnya itu kita menempuh, berusaha meraih ilmu, mencari ilmu, sahalallahu tariqan ila jannah, bahkan Allah mudahkan menuju surganya Allah. Maka keridhaan Allah itu tidak lain adalah kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, maka di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa pergilah kalian ke taman-taman surga yang ada di dunia. Sahabat bertanya, di mana ya Rasulullah taman-taman surga yang ada di dunia itu? Bayangkan taman-taman surga disebut. Di mana ya Rasulullah taman-taman surga yang ada di dunia itu? Yaitu majelis ilmu, masya Allah. Majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Di sana ilmu Al-Quran dibacakan, di sana hadis-hadis Rasulullah disampaikan, ya, oleh para ulama kita, oleh para kiai kita, oleh para asatid guru-guru kita yang menyampaikan keilmuan tersebut. Maka kita perlu terus menggali, mencari ilmu. Itulah salah satu bentuk kita meraih ridha Allah, mencontoh Rasulullah SAW. Dari situ kita bisa amalkan. Ya, semoga Allah mudahkan.
0: Barakallahu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimini Raya yang alhamdulillah juga menyimak. Ini selalu menyimak kajian Ustaz di sore hari dan mendoakan juga semoga Allah ini memberikan kesehatan selalu untuk Ustaz bersama keluarga. Dan terima kasih juga, ini temanya amin, sangat bagus Ustaz untuk dibahas di sore hari ini, dari Ibu Juwita dari Cimini Raya. Kemudian kembali menyapa Ustaz, ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini alhamdulillah sahabat Mahadi juga senantiasa menyimak program Inspirasi Quran di setiap hari Senin sorenya nih Ustaz. Alhamdulillah, dari sahabat Mahadi.
1: Alhamdulillah.
0: Menyampaikan juga pertanyaannya, ini menjadi tamparan tentang meneladani Rasulullah SAW dan umat muslim pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini sibuk ketika sibuk mencari Allah dan Rasulnya. Lantas masyarakat muslim ini secara umumnya kemana arah hidup dan dalam meneladani Rasulullah SAW? Dan benarkah ini sudah, ketika sudah benar mencintai Nabi Muhammad SAW, ketika di era gempuran ombak teknologi dan kecerdasan buatan ini apa yang dilakukan? Dan benarkah contoh seorang yang sudah benar mencintai Rasulullah SAW itu seperti apa nih Ustaz?
1: Baik, di antaranya adalah mereka yang menjadikan ilmu yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah, menjadi Al-Quran dan Hadis dari Rasulullah SAW berupa sunnah-sunnah yang beliau lakukan. Itulah salah satu bentuk referensi utama yang dilakukannya, dan salah satu cirinya itu, ya, terus mencari, menjadi talib, menjadi pencari ilmu yang sejati, senantiasa beramal. Tentunya pula dia tidak luput untuk menyampaikan kepada orang lain, selain dia mencari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, dan dia berusaha untuk menyampaikannya semampu dia bisa lakukan. Maka tidak lain, sahabat MK, adalah bagaimana seseorang itu, ya, ingin sekali tentunya dia merasakan kenikmatan dalam beribadah, dia merasa kenikmatan dalam mencari ilmu, dia merasakan kenikmatan dalam konteks ketaatannya kepada Allah. Tetapi juga dia tidak lupa mendakwahkan, mengajak, ya Kang Zaini, terutama dari garis bawahnya, mengajak orang lain untuk apa yang dia rasakan, orang lain juga ingin bisa merasakannya. Tentu di sana ada kesabaran tentunya, kalau memang orang tidak mau, belum mau, belum mendapatkan apa yang kita rasakan, ataupun belum mau apa yang kita ajak, ya, maka kita harus bersabar. Maka itu juga amalan Rasulullah, sabar tadi kan di awal sudah sampaikan. Maka sahabat MK yang dimulakan oleh Allah, Maka ikutilah bagaimana akhlak Rasulullah juga, terutama bagaimana Rasulullah dengan kata Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Ini perlu digas bawah ini Kang Zaini. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 kan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau Muhammad, la'ala pakai lam lagi dalam taukid ini. Sungguh engkau di atas, ya, di atas budi pekerti yang mulia, budi pekerti yang agung. Bayangkan, itulah akhlak Rasulullah SAW. Itu contoh bagaimana kelembutannya, bagaimana kejujurannya nih, penting nih, ya. Jangan sampai korupsi ketika kita berada di kantor ataupun apa. Kejujuran sesuai memang apa yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Bagaimana kesabarannya dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Bagaimana kasih sayang yang beliau ajarkan, tawaduknya beliau, memaafkan beliau, menjaga amanah bahkan. Nah, amanah ini penting jaga, jangan meninggalkan amanah, tiba-tiba meninggalkan amanah. Kecuali kita tidak diperlukan lagi dalam amanah tersebut, bolehlah. Ya, berarti kita kan misalnya, kamu tidak lagi menjalani amanah ini, saya kata pimpinan kita misalnya. Kamu diganti saja ya. Ya, tidak ada masalah, kita legowo juga. Berarti kita legowo dengan apa yang diamanahkan tersebut. Berarti kita tidak menjalani amanah tersebut. Berarti kita menerima apa yang disampaikan tersebut. Tapi kalau misalnya kita apa masih bisa, kita masa seperti bisa kita atur waktu, kita menjaga amanah itu penting, menjalankan, karena memang itu bagian terpenting dalam kehidupan kita agar kita tidak menjadi bagian ciri-ciri orang munafik. Menjaga amanah itu kan agar terjauhkan dari apa ciri orang munafik kan gitu ya. Menjaga amanah itu, jadi orang yang amanah itu adalah orang-orang yang memang apabila diberikan amanah dia menjaganya kan gitu dalam surat apa Al-Ma'arij ya, salah satunya bagaimana kita ciri-ciri penduduk surga itu kita raih di dunia ini.
0: Ya, ya. Salah satu ciri ahlak Rasulullah SAW juga ya, Ustaz ya.
1: Betul.
0: Sibik
1: amanah. Ahlak Rasulullah kan menjaga amanah, menjalani amanah. Nah, kita jalankan itu sesemampu kita. Makanya sahabat MC yang dimuliakan oleh Allah, perlu sekali kita minta bimbingan dalam kepada Allah ya. Ketaatan kita dalam beribadah, ketaatan kita dalam apa baca Quran, sholat malam, baca ketaatan kita dalam apa segala sesuatu, ingin semua dilibatkanlah Allah gitu bahasanya. Pokoknya kita yakin Allah itu membimbing kita, yakin dengan amal-amal ibadah kebaikan kita aja. Itu ya bimbing kami ya Allah, bimbing kami. Makanya kita doa selalu kan ihdinash shiratal mustaqim kan ya. Itu setiap hari kita berdoa 17 kali kita baca minimal dalam sehari sahabat MK. Maka itu insyaallah akan menjadi upaya kita dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu fikum.
0: Masyaallah. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ini di akhir kebersamaan Ustaz ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, apakah ada contoh solawatan tahunan ini? Kalau dari Ibu Aminah di Cipanas Puncak ada Ustaz, ini seperti apa Ustaz? Karena di sini tidak disampaikan juga apa untuk ini Ustaz.
1: Iya, saya mungkin kalau dibacakan enak juga ya apa selawatan tahunan itu. Jadi gini aja prinsipnya Ibu Aminah yang dimuliakan oleh Allah SWT ya, dari Puncak ya, Masya Allah jauh juga. Jadi ya Cipanas Puncak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih pertanyaannya. Yang paling penting bagi kita mengamalkan memang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Saya tidak tahu apa yang menjadi selawatan tahunan itu, tapi yang jelas kita baca selawat yang memang umum saja. Yang selawat yang umum saja diantaranya kita bacakan ketika kita tahiyatul akhir ya, ataupun kita baca salah satu contohnya di sana ya Kang Zaini ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alaihi. Banyak salah satu bentuknya seperti itu, atau yang memang kita biasa apa bacanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, kan itu umum ya. Nah, itu selawat yang memang menjadi rujukan umum ya oleh para ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, ini salah satu bentuk kita membacanya seperti itu, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa salam. Itu salah satu. Yang paling umum ya tadi ya, Kang Zainia, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu selawat. Ya, silahkan dibaca sebanyak-banyaknya selawat yang tadi saya sampaikan, agar kita memang, barang siapa yang bersalawat kepadaku, aku akan bersalawat kepadanya, kata Rasulullah SAW. Maka ini salah satu bentuk kita senantiasa sahabat MQ ingin mencintai Rasulullah SAW. Bahkan setiap Jumat kan dianjurkan kan banyak selawat lah kan, ya.
0: Betul, ya. Di sore hari. Maka,
1: ya, pokoknya setiap mendengar nama beliau SAW, nah, itu yang paling singkat ya kan. Ya. Setiap mendengar nama Nabi kita Muhammad SAW. Setiap, wah itu mah ingin kita ingin mendapatkan syafaatnya Kang Zain. Ya. Karena syafaat itu ada dua nanti kan, syafaat Al-Quran yang Allah berikan dengan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, kita rindu sekali dengan syafaat itu. Maka kita raih dua syafaat ini. Syafaat Al-Quran, karena kita selalu bertaamulat sama Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Sibuk kita bersama Al-Quran di dunia, syafaat Rasulullah SAW kita dapatkan dengan selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah mudahkan ibu ya, kita basah lisan kita dengan dua hal tadi. Selalu bersama Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dan selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Nih nampaknya kurang Ustaz, satu jam untuk membahas.
1: Masya Allah,
0: betul. Masya Allah, tidak terasa kita sudah satu jam lebih ini membersamai sahabat MQ di sore hari ini. Di akhir mungkin Ustaz closing statement terkait penguatan ini, bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah SAW.
1: Baik, Ustaz. Sahabat MQ ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 128, kasih sayang Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh, kata Allah, Allah berfirman yang artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, kata Allah. "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum." Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minin. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu dan terhadap orang-orang mukmin. Raufur rahim. Beliau terhadap orang-orang mukmin sangat penyantun dan penyayang. Maka sahabat MQ, di dalam surat At-Taubah 128 ini jelas sekali bahwa begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita alami beliau tahu. Bahkan beliau sangat menginginkan keimanan kepada kita. Bahkan beliau sangat menginginkan kepada kita keselamatan untuk kita. Maka kuncinya kita fattabi'uni tadi. Kita ingin selalu mencontohi beliau, meneladani beliau dalam bentuk segala sisi kehidupan kita. Semoga Allah mudahkan kita, amin, terus mendapatkan ilmu dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan juga kita semua sahabat MQ bisa mengamalkan apa yang disampaikan, amin, oleh guru kita di sore hari ini. Saya selalu Ustaz bersama keluarga, amin, di sana. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum, amin, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sahabat MQ, itu tadi ya kebersamaan kita di sore hari ini bersama narasumber kita, guru kita Kyai Haji Hari Saparjan Mursi MAG Alapis, beliau sebagai Fonar Takia Belajar Quran. Mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarganya sahabat MQ, mudah-mudahan Allah memberikan selalu kesehatan, keselamatan, memberikan kelancaran, dan diberkahkan usianya, dilimpahkan juga rezekinya. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat MQ bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita di sore hari ini. Dan masih ada satu segmen sahabat MQ di sore hari ini, yaitu berita dunia Islam. Silakan boleh Anda sampaikan tiga pilihan beritanya yang ingin Anda simak di sore hari ini selepas informasi dari MQ FM berikut ini.
2: inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, kita di sore hari ini telah diberikan kesempatan ya untuk sama-sama kita menyimak ilmu ataupun informasi yang insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua sahabat MK. Dan mungkin bagi Anda juga yang sedang melakukan perjalanan pulang ke rumah, hati-hati di jalan sahabat MK, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Dan untuk Anda juga sahabat MK yang melewati jalur Cihanjuang, jalur Amir Mahmud, kemudian jalur Padalarang, ini di sekitaran Pemkot Cimahi sedang ada perbaikan jembatan sahabat MK, dan juga di daerah di jalur jalan Gatot Subroto Cimahi juga ini sedang ada pembangunan. Maka untuk Anda mempersiapkan mencari rute agar tidak terjebak kemacetan sahabat MK di sore hari ini. Dan telah memasuki segmen berita dunia Islam sahabat MK, kami telah siapkan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih di sore hari ini, maksimal 3 sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Zulan Sri yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana sahabat Zulan kabarnya di sore hari ini? Kabar baik juga kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik kabar sehat. Gimana kabarnya sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat sahabat Zulan. Tadi di jalan seperti apa nih sahabat Zulan keadaan daerah kota Bandung nih?
1: Ya, karena mungkin berangkatnya jam 3 ya, yeah. Jadi kejebak macet lumayan lama.
0: Karena bertepatan dengan pulang anak sekolah, pada pulang anak kuliah ya sahabat Zulan. Jadi sehingga terjadi kepadatan di ruas jalan ya sahabat Zulan. Dan telah disiapkan juga ya sahabat Zulan keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan bisa Anda simak sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, MUI Sulawesi Selatan luncurkan program Ganas Anar menuju Sulawesi Bebas Narkoba.
1: Sahabat MK, Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Anar, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menggelar seminar nasional bertema kolaborasi lintas elemen mewujudkan Sulawesi Selatan bebas narkoba. Pihaknya menegaskan narkoba merupakan ancaman serius karena penyalahgunaan telah menyasar kalangan anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
0: Ya sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1 ya, MUI Sulawesi Selatan luncurkan program Ganas Anar menuju Sulawesi Selatan bebas narkoba. Kemudian di pilihan nomor 2, Dinas Syariat Islam Banda Aceh luncurkan dakwah keliling untuk tingkatkan kesadaran publik.
1: Dinas Syariat Islam Banda Aceh, sahabat MK, menggelar program dakwah keliling di Stadion Harapan Bangsa dan beberapa warung kopi di sekitarnya. Program ini bertujuan untuk merawat persaudaraan dan saling mengingatkan di antara masyarakat dengan harapan bahwa setiap langkah dakwah ini akan membawa keberkahan dan kedamaian bagi kota kolaborasi.
0: Ya, silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 2, Dinas Syariat Islam Banda Aceh luncurkan dakwah keliling untuk tingkatkan kesadaran publik. Kemudian di pilihan nomor 3, Mentan ajak Wahdah Islamiyah perangi mafia pangan.
1: Menteri Pertanian sahabat MK mengajak organisasi kemasyarakatan Islam memerangi mafia pangan serta berbagai praktik penipuan. Langkah tegas tersebut dinilai sangat penting demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional sekaligus melindungi kesejahteraan seluruh rakyat.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 3, Menteri Pertanian ajak Wahdah Islamiyah perangi mafia pangan. Kemudian di pilihan nomor 4, sahabat MK, masjid diserbu saat sholat Jumat, puluhan jamaah diculik di Nigeria.
1: Sahabat MKI, puluhan jamaah dilaporkan diculik setelah kelompok bersenjata menyerbu sebuah masjid di daerah wilayah pemerintahan lokal Borgu, negara bagian Niger atau Nigeria, ketika sholat Jumat berlangsung. Penculikan tersebut untuk mendapatkan uang tebusan, dan hal tersebut menjadi modus utama kelompok-kelompok kriminal bersenjata.
0: Sedangkan sahabat MKI, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, masjid diserbu saat sholat Jumat. Puluhan jamaah diculik di Nigeria. Di pilihan nomor 5, Basnas Republik Indonesia bersama GAVI jejaki sinergi penguatan zakat dan pemberdayaan umat.
1: Badan Amil Zakat Nasional, sahabat MKI, menerima kunjungan audiensi dari pimpinan dan delegasi Gerakan Pemuda Islam guna menjajaki sinergi dalam memperkuat tata kelola zakat dan mendorong percepatan program pemberdayaan umat.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 5, Basnas Republik Indonesia bersama Gerakan Pemuda Islam jejaki sinergi penguatan zakat dan pemberdayaan umat. Kemudian di pilihan nomor 6, Israel ancam pembunuhan dan pengosongan pemukiman Gaza sebagai respon terhadap layang-layang.
1: Perdana Menteri Israel dan Menteri Pertahanan Israel mengancam akan melakukan pembunuhan terarah serta mengosongkan sejumlah kawasan di Gaza sebagai respons terhadap dugaan peluncuran layang-layang dan balon dari jalur Gaza menuju permukiman Israel di sekitar wilayah tersebut.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Israel ancam pembunuhan dan pengosongan pemukiman Gaza sebagai respon terhadap layang-layang. Itu tadi sahabat MK, ke-6 pilihan judul berita dunia Islam di sore hari ini yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MK. Boleh sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam Anda yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini, sahabat MK. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Zulan, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, MUI Sulawesi Selatan luncurkan program Ganas Anar, perkuat kolaborasi lintas elemen menuju Sulawesi Selatan bebas narkoba.
1: Di pilihan nomor kedua, sahabat MK, Dinas Syariat Islam Banda Aceh luncurkan dakwah keliling untuk tingkatkan kesadaran publik.
0: Menteri Pertanian ajak Wahdah Islamiyah perangi mafia pangan, bisa Anda pilih di pilihan nomor 3.
1: Di pilihan nomor keempat, sahabat MK, masjid diserbu saat sholat Jumat, puluhan jemaah diculik di Nigeria.
0: Di pilihan nomor 5, Basnas Republik Indonesia bersama GVI dijaki sinergi penguatan zakat dan pemberdayaan umat.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, Israel ancam pembunuhan dan pengosongan permukiman Gaza sebagai respons terhadap layang-layang.
0: Silakan langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak di sore hari ini, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan 3 pilihan beritanya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MG, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustaz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis talim serta door prize menarik. Catat waktunya, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda. Acara ini gratis dan siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap juga pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung. Bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
2: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuatkan

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
7: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam bagaimanakah yang baik?" Rasulullah menjawab, "Kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MKI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhayyul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik dan amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100% dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK dan masih bersama kami dalam berita dunia Islam. Di awal kami sudah sampaikan sahabat MK 6 judul pilihan beritanya, dan mungkin bagi Anda di sore hari ini yang baru saja menyimak, kami akan kembali review ya sahabat Zulan untuk 6 judul pilihan beritanya. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada MUI Sulawesi Selatan luncurkan program Ganas Anar menuju Sulawesi Selatan bebas narkoba.
1: Di pilihan nomor kedua sahabat MK, Dinas Syariat Islam Banda Aceh luncurkan dakwah keliling untuk tingkatkan kesadaran publik.
0: Menteri Pertanian ajak Wahdah Islamiyah perangi mafia pangan, bisa Anda pilih di pilihan nomor 3.
1: Di pilihan nomor keempat sahabat MK, masjid diserbu saat sholat Jumat, puluhan jamaah diculik di Nigeria.
0: Di pilihan nomor 5, Basnas Republik Indonesia bersama GPI ajak sinergi penguatan zakat dan pemberdayaan umat.
1: Dan di pilihan yang terakhir sahabat MK, Israel ancam pembunuhan dan pengosongan permukiman Gaza sebagai respons terhadap layang-layang.
0: Itu tadi sahabat MK ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Juwita dari Cimindiraya menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4 dan juga nomor 6. Ibu Ade dari Ranca Ekek menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan 6. Ada Ibu Dede Johana dari Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga 6. Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 6. Ada Bapak Oji dari Kopo menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan juga 6. Selanjutnya ada sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6.

0: Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 6. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya kompak dengan Ibu Aminah ya, di pilihan nomor 1, 4, dan juga 6. Ada sahabat kita, sahabat Farida dari Muhammad Toha, menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 3 saja. Ini menyampaikan salamnya, sukses untuk MKFM, sehat terus juga seluruh kru yang bertugas di sore hari ini. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan 6. Kemudian ada sahabat Selamat dari Pasir Impun menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan juga nomor 6. Dari SMS MKFM Bandung, ada Pajajang Koswara dari Panumbangan Ciamis juga menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Baru saja masuk, ada sahabat Fitri dari Bogor. Ini menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 5. Oh, ini Bogor Cikeas ya, sahabat Fitri. Ada sahabat kita Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga 6. Selanjutnya kami sapa Anda, sahabat MK yang menyampaikan pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk polling di pilihan pertama ada 8 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 7 suara, di pilihan nomor 3 ada 2 suara, di pilihan nomor 4 ada 4 suara, kemudian di pilihan nomor 5 ini belum ada yang memilih, di pilihan nomor 6 ada 8 suara. Kami sapa ada Pak Ratno dari Jalur Gaza, kemudian ada Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu ada di Ranca Ekek, kemudian ada Nenek Salman dari Ujung Berung, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada Mama Arum dari Perum Bukit Pancirit Jelekong, Ibu Nenen Hasanah dari Batu Jajar, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Baik, bagaimana sahabat Zulan? Nomor berapa saja yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Ya, baik. Terima kasih sahabat Zaini dan sahabat MK. 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan luncurkan program Ganas Anar menuju Sulawesi Selatan bebas narkoba. Dan di pilihan nomor keempat, yaitu masjid diserbu saat sholat Jumat, puluhan jamaah diculik di Nigeria. Dan yang dipilihan yang terakhir, sahabat MK, Israel ancam pembunuhan dan pengosongan permukiman Gaza sebagai respons terhadap layang-layang. Itu tiga berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda di pilihan nomor 1, 4, dan 6.
0: Langsung kita simak sahabat MK Inspirasi Sore Berita Dunia Islam di edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 yang alhamdulillah juga bertepatan di hari ke-11 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Senin 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, Gerakan Nasional Anti Narkoba, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menggelar seminar bertema Kolaborasi Lintas Elemen Mewujudkan Sulawesi Selatan Bebas Narkoba. Dilansir dari laman MUI, kegiatan ini memperkuat sinergi antara pemerintah, MUI, aparat penegak hukum, tokoh agama, serta masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba. Wakil Ketua Umum MUI, Mustara Busra, mengatakan pelaksanaan seminar tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pihaknya menegaskan, narkoba merupakan ancaman serius karena telah menyasar kalangan anak muda. Untuk itu, keterlibatan berbagai unsur, terutama unsur agama, diharapkan semakin diperkuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sulawesi Selatan. Berita selanjutnya, sahabat MK, jemaah dilaporkan diculik setelah kelompok bersenjata menyerbu sebuah masjid di wilayah Borgu, negara bagian Niger, Nigeria. Dilansir dari laman Ar-Rahma, jumlah korban belum dapat dipastikan, sementara warga memperkirakan jumlah jemaah yang dibawa pergi mencapai 60 hingga 80 orang. Juru bicara kepolisian negara bagian Niger, Wasiu Abiodun, mengatakan aparat belum dapat mengonfirmasi jumlah orang yang diculik. Serangan di Borgu kembali menyoroti memburuknya keamanan di utara dan tengah Nigeria akibat maraknya penculikan massal oleh kelompok bersenjata. Aksi penculikan ini menjadi salah satu modus meminta uang tebusan. Selain itu, sejumlah kelompok juga memiliki hubungan atau persinggungan dengan jaringan militan regional. Berita yang terakhir, sahabat MK, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz mengancam akan melakukan pembunuhan serta pengosongan sejumlah kawasan di Gaza. Dilansir dari laman Ar-Rahma, hal tersebut sebagai respons terhadap dugaan peluncuran layang-layang dan balon dari jalur Gaza menuju permukiman Israel. Hamas menilai pernyataan kantor Netanyahu menunjukkan adanya niat untuk melanjutkan serangan terhadap Gaza, serta menjalankan rencana pengusiran warga Palestina dengan menggunakan alasan yang dibuat-buat. Pihaknya mengatakan ancaman untuk menyerang Gaza hanya karena layang-layang merupakan upaya untuk membenarkan agresi dan mengancam anak-anak Palestina. Demikian Inspirasi Sore, Berita Dunia Islam, edisi Senin, 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersama saya Zulan Sri,

0: Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita sama-sama persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Di akhir kebersamaan sahabat MK, kami akan lengkapi ini terkait bagaimana Menteri Pertanian ajak wadah Islamiyah perangi mafia pangan ya, sahabat Zulan. Ya. Sahabat MK, Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman mengajak organisasi kemasyarakatan Islam memerangi mafia pangan serta berbagai praktik penipuan. Langkah tegas tersebut sahabat MK dinilai sangat penting demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional sekaligus melindungi kesejahteraan seluruh rakyat ya sahabat Zulan.
1: Ya, pihaknya juga menyampaikan sahabat Zani, seruan itu saat menghadiri muhtamar 5 Wahdah Islamiyah. Pemerintah turut memaparkan berbagai program kerja untuk memperkuat sektor pangan di hadapan para peserta muktamar.
0: Ya sahabat MK, pihaknya menegaskan komitmen kementerian dalam memberantas korupsi juga mafia pangan nasional. Perwujudan swasembada ini sahabat MK, terutama swasembada pangan, harus selalu diiringi dengan pembenahan tata niaga yang bersih dan juga adil ya sahabat Zulan.
1: Ya, lebih lanjut lagi pihaknya mengungkapkan adanya temuan beras berbutir patah tinggi yang dijual tidak sesuai label mutu. Beras tersebut dikemas seolah menjadi kualitas premium dengan patokan harga sekitar Rp17.000 per kilogram.
0: Ya sahabat MK, pihaknya juga menambahkan bahwasanya ini bukan sekedar menaikkan harga ya sahabat Zulan, ini menipu dan mengambil hak rakyat. Nah ini pemerintah terus mengusut produk pangan dengan klaim tertentu seperti fortifikasi serta tambahan kandungan vitamin. Pemerintah juga akan memproses secara tegas setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam tata niaga.
1: Ketua Umum Wahdah Islamiyah Kiai Haji Zaitun Rasmin menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah tersebut, sahabat MK. Keberanian membongkar praktik penipuan pangan dinilai sebagai pelaksanaan tugas negara demi kemaslahatan seluruh rakyat.
0: Ya, sahabat MK, organisasi kemasyarakatan berharap pemerintah ini terus mengawal agenda pemberantasan mafia demi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pemerintah menargetkan tata niaga komoditas pangan dan dapat berjalan sehat dan harga sewajar, tentu juga mutunya terjamin ya sahabat Zulan. Iya. Dan ini sahabat MK, salah satu langkah-langkah dari Menteri Pertanian ya sahabat Zulan yang dari pihaknya ini begitu berani, karena memang itu tugas negara untuk tentu mendukung ya dari pemerintahan Presiden Prabowo yang sekarang sedang menjabat ya sahabat Zulan. Ya. Itu tadi sahabat MK, informasi di akhir kebersamaan di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf untuk Anda.

0: yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kesempatan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Zulan Sri, beserta kru MKFM pamit undur diri.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah, karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu, manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu, karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain, sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya, gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka, lakukan. Apa yang Allah tidak suka, tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus-menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm. Kita lupa ke Allah, kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

diambil dari kata bahasa Arab roba'ah, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 12 Rabiul Awal di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
0: Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki, di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.
1: وَتَسْرَحُونَ

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru, nomor 11 Bandung, MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam karunia nikmat, sehingga kita bisa berkumpul di waktu yang mulia insyaAllah ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas wasilah beliau Al-Quran bisa sampai dalam kehidupan kita di masa yang ada saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa bersamanya. Hadis riwayat Muslim. Apa kabar Anda sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa dilimpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Muhammad Kahril Al-Gibran dari tim khidmat DKM Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin 24 Agustus 2026 atau bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 96. Silahkan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama usia dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 96.

0: بأحسن أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Baik sahabat, insyaAllah setelah ini kita akan mencoba mengkaji hukum bacaan yang terdapat di ayat ini. Yang pertama, lafaz ma indakum. Ma indakum, ma matabi'i, yaitu cara membacanya adalah huruf mat alif ya, setelah fathah dibaca panjang dua harokat. Iyadakum, iyadakum. Hukum bacanya ialah ikhfa hakiki. Apa itu? Yaitu nun sukun bertemu dengan huruf dal yang dibaca samar dengan dengu 2-3 harokat. Iyadakum. Kemudian iyadakum yang di sini ada hukum bacaan izhar syafawi, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf ya. Ya, di sini indakum ya. Di sini izhar syafawi hukumnya dibaca jelas tanpa dengung. Harus dibaca secara jelas. Indakum ya langsung, tidak ada yang perlu disamakan. Kemudian ya fadu, hukum bacanya ialah ikhfa hakiki, yaitu nun sukun bertemu huruf fa, dibaca sama dengan dengu 2-3 harokat. Yanfadu. Kemudian lafaz berikutnya wama, seperti yang sebelumnya yaitu matabi'i, hukum bacanya yaitu alif setelah fathah ya, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian lafaz berikutnya iada, ini adalah ikhfa hakiki, yaitu nun sukun ya, bertemu dengan dal dibaca sama dengan dengu 2-3 harokat juga. Kemudian ada lafaz iadallah, dallah, dallah. Di sini ada lafaz Allah, yaitu lafzul jalalah, yang di mana lafaz Allah di sini dibaca tafkim, yang artinya tebal. Kenapa? Karena lafaz Allah ini didahului oleh harokat fathah, sehingga kita harus membacanya tebal. Iadallah, dallah, tebal, bukan iadallah, bukan tipis. Jadi iadallah. Kemudian baqiu walanajziyanna. Jika ingin wasal, maka di sini ada idgham bighunnah ya. Baqiu. Kenapa? Karena di sini tanwin. Qafnya berharokat kasrah ta'in, tanwin bertemu dengan huruf wawu. Maka dibaca masuk dengan dengu. Namun apabila ingin waqaf berhenti ya, iyadallahi baq, maka ini dibaca qalqalah, qalqalah kubra, karena berada di akhir dari sebuah kalimat. Maka ini dibaca qalqalah yang terdengar pantulannya. Benar-benar jelas. Iyadallahi baq. Kemudian lafaz berikutnya wala najziyanna, ziyanna. Di sini ada gunna musyaddadah hukum bacanya, yaitu nun bertasydid yang dibaca dengan dengung 2-3 harokat ya. Ziyanna. Kemudian lafaz berikutnya alladzina sabaru liyajziyannalladzina. Di sini ada alif lam syamsiah ya. Nalladzi, alif lam syamsiah adalah lam bertemu huruf zal, sehingga lam ini tidak dibaca ya, lam yang pertama, dan langsung masuk ke huruf zal. Alladzi ziyannalladzi. Kemudian lafaz berikutnya alladzina sabaru. Nah, di sini ada mad tabi'i ya, Dan juga di sini ada majais munfasil. Majais munfasil ialah ketika ada matobi'i bertemu dengan hamzah, ya, di dua kalimat yang berbeda. Sabaru ajrahum. Di sini majais munfasil dibaca 4 sampai 5 harokat. Alladzina sabaru, kemudian ajrahum bi ahsani ajrahum bi. Sini ada ikhfa syafawi, yaitu mim sukun hum bertemu dengan huruf ba. Bi ahsani dibaca sama dengan dengung juga, 2 sampai 3 harokat. Kemudian bi ahsani ma kanu ya'malun. Ma kanu, di sini autobi'i alif pada ma dan juga ada wawu pada man. Di lafaz kanu dibaca 2 harokat. Di lafaz yang terakhir ma kanu ya'malun dan mad arid disukun, yaitu ketika ada huruf matobi'i yang berada di akhir ayat, maka dibaca panjang boleh 2, 3 sampai 5 harokat. Baik, sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahhab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran.

0: Terima kasih sahabat MQ. Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 96. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama usia dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak empat sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. Mari kita simak bersama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati bersama Kalam Ilahi. Sarang Nenek Istiqomah Tiran Cekek Yuswa 76 tahun badai ngiring belajar ngawaskan serat An-Nahl ayat 80

0: rajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi bak falinajjiyannalladzina sabaru ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina cep ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nenek Istiqomah dari Rancaike. Izin kami mengoreksi sedikit bacaannya. Yang pertama ada di lafaz ma'iyatakum yanfa. Di sini hukum bacaannya adalah ikhfa, ya. Ikhfa hakiki yang artinya harus dibaca dengan mim sukun bertemu dengan huruf ba di sini, maka dibaca samar dengan dengung. Ma yadakum yau, nun sukun bertemu dengan huruf ba, ya, harus dibaca dengan dengung dan ditahan selama 2-3 rakaat. Yau fadu. Kemudian lafaz berikutnya iada, masih sama hukum bacaannya yaitu ikhfa hakiki, maka dibaca samar juga dan ditahan 2-3 rakaat. Tadi belum sempurna, hanya baru 1.5, maka disempurnakan menjadi 2-3 rakaat. Iada, iada. Kemudian lafaz berikutnya iadallahi baq. Jika ingin berhenti atau waqaf, maka ba di sini dibaca dulu panjang, pangtobiinya tunaikan baq, langsung qafnya disukunkan. Maka hukum bacanya yaitu qalqalah kubro. Tadi belum terlalu terdengar jelas qalqalahnya, pantulannya, maka harus dijelaskan. Iadallahi baq, baq. Kemudian nafas berikutnya lanajziyanna. Di sini ada gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah yaitu gunnahnya dibaca sempurna, ya, ditahan dengan dengung 2-3 harokat. Lanajziyanna. Kemudian lafaz berikutnya

0: Mim bertemu dengan ba, bi'ahsani, maka ini dibaca dengan dengung 2 sampai 3 harokat juga dan ditahan. Bi'ahsani, ya, harus lebih sempurna lagi. Kemudian yang terakhir, kanu ya'malun. Apa sih ya'malun? Itu di boleh dipilih 2, 3 atau 5 harokat. Ini hukum bacaan adalah madari disukun. Insyaallah selebihnya sudah tepat dan insyaallah sudah benar. Terima kasih Nenek Istiqomah dari Rancai Barokah. Baik, selanjutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang botelis isin dan kereta. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: ako. Wala na diyan alladhina sabaru ajrohum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadakallahul adzim. Atuh nuhun Pak Ustaz. Kan koreksi nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Telis dari Sindakarta. Izin untuk kami sedikit koreksi bacaannya. Pertama ada di lapas iadakum, yaitu hukum bacaannya ialah ikhfa hakiki, yang artinya dibaca dengan samar 2-3 harokat dan harus ada penahanan. Iadakum, jadi masih belum sempurna tadi penahanan, belum 2-3 harokat. Iadakum, kemudian yaufa. Sifat dari ikhfa itu kita bersiap setelah kita menyamarkan bunyi nunnya dan kita langsung bersiap masuk ke huruf fa-nya. Lisan atau lidah kita sudah siap masuk huruf fa. Yaufa, yaufa, yaufadu, ya. Masih sama hukumnya, yaitu ikhfa hakiki ditahan dan dibaca samar 2-3 rakaat. Kemudian lafaz berikutnya pun masih sama hukumnya, ikhfa hakiki iadallah, iadallah. Kemudian lafaz berikutnya lana jaziyanna ziyanna, ya, gunnah musyaddadah. Hukum bacaannya tadi masih belum sempurna dengungnya, ya, disempurnakan menjadi 2-3 harokat ziyanna. Kemudian huruf sod tadi masih terdengar seperti huruf sod yang ada aksen atau pengucapan o-nya. Jadi sod itu pengucapannya, ya, berada di mana, yaitu di bagian os tebal, ya, tebal di dalam os so tebalnya di dalam, jadi bukan dengan vokal o tapi tebalnya di dalam so baru. Kemudian lafaz berikutnya ajrohum bi'ah. Nah, ini tadi hukum bacanya adalah ikhfa syafawi, artinya mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengan dengung juga 2-3 harokat disempurnakan. Ajrohum bi ahsani. Nah, kemudian ya'malun. Di sini ya bertemu dengan huruf ain yang sukun, maka ain di sini punya sifat layyinah. Layyinah itu artinya dia lunak. Maka di sini harus tunaikan sifat layyinahnya ya, ya, masuk ke makhraj huruf ain ya. Itu saja insyaallah untuk selebihnya bacaannya sudah tepat. Barakallahu fikum. Silakan selanjutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan

0: mati dengan kalam ilahi, dengan Ibu Ida di Pangalengan usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma indakum ya fadu wa ma indallahi baq. Walanajziyanna allazina sabaru ajrahum ahsan. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ida dari Pangalengan. Izin kami mengoreksi sedikit bacaannya. Yang pertama ada di lafaz indallahi baq. Tadi sudah betul qalqalahnya, hanya huruf qafnya ini masih seperti huruf kaf. Jadi qalqalah itu di mana makhrajnya, tempat keluarnya, yaitu di tenggorokan, ya, bagian atas, ya, bagian pangkal, kemudian di bagian atas di sini o, kalau kaf itu di bagian tenggorokan, bagian tengah, kalau qaf di bagian pangkal. Jadi terdengar berbeda harusnya, ya. Jadi bukan bak atau bak, tapi lebih ditunaikan lagi makhrajnya di pangkal baq. Kemudian ada sifat itbaq, tebal. Jadi baq. Kemudian lafaz berikutnya ajrahum bi ahsan. Jika ingin waqaf di situ, maka ahsan berhentinya di lafaz ahsan, kemudian nunnya tidak perlu dibaca kalau memang ingin berhenti. Jadi bi ahsan. Kemudian jika ingin dilanjutkan lagi baru dibaca lagi nunnya berharokat kasrah bi ahsani makanu. Seperti itu. Alhamdulillah, masyaallah. Insyaallah yang lainnya bacaannya sudah benar dan insyaallah sudah cukup tepat. Terima kasih Bunda Ida. Baik, selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Walanajziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Halimah dari Cipendei. Izin sedikit kami koreksi bacaannya. Hanya ada satu lafaz yang lebih disempurnakan lagi, yaitu di lafaz Allah, ya. Ma yadallah Allah. Lafaz Allah itu bukan vokal atau mulut kita itu jadi o maju, tidak, tapi tebalnya di dalam, itu dari lidah, bagian lidah kita dan rongga mulut kita. Lam, huruf lam itu kita menempelkan ujung lidah l di mana, di langit-langit l dan dekat dengan tumbuhnya gigi seri ini la, maka iadam. Oh, dia ada sifat takim dan tebalnya di situ. Iyadallah. Jadi Allahnya itu tebalnya murni dari rongga mulut dan juga makhrajnya huruf lam, bukan dari kita iyadallah, tapi iyadallah. Insyaallah untuk yang lainnya sudah tepat dan insyaallah sudah benar. Barakallahu fikum. Terima kasih Bunda Halim. Baik. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah, akan ada kajian dan doa bersama Ustaz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis talim serta door prize menarik. Catat waktunya, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis, siapkan infak terbaik Anda. Untuk info lebih lengkap dan juga pendaftarannya bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 96. Sahabat MQ, kita akan menyimak dua sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Mari kita simak bersama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yuyun, usia 60 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Hatur nuhun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwin dari Bandung. Izin untuk kami koreksi bacaannya. Yang pertama ada di lafaz di huruf dal, ya, ma'iyadakum, kemudian yanfadu. Dijelaskan huruf dal dia punya sifat infitah yang artinya terbuka, ya, da da da da da, di mana makhraj huruf dal yaitu di tempat tumbuhnya, ya, gigi seri da, dan tidak menempel ke langit-langit, hanya di tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas ini, da da da, ya, di du da kum, ya, tadi bacanya masih kurang jelas dan kurang sempurna makhrajnya. Kemudian di lafaz lanaje lanaje, di sini ada qalqalah, jim huruf qalqalah, maka tunaikan pantulannya walaupun tidak terlalu kuat, ya, tapi tunaikan walanaje walanaje. Kemudian ziyanna zi, zi di sini tidak panjang, ya, di sini pendek, cukup satu harokat langsung ke huruf berikutnya ziyanna. Kemudian sadaru sad, ya, dia punya sifat idbar, dia tebalnya di dalam, bukan o tapi as-sol, bukan so tapi as-sol, sol tebal di dalam. Kemudian di lafaz bi ahsani, ahsani di sini ha ada sifat rokhawah, artinya ada udara yang mengalir, maka hanya tunaikan dulu bi ahsani. Itu untuk koreksinya, insyaallah yang lainnya sudah cukup tepat dan benar. Terima kasih Bu Wiwin dari Bandung. Barakallah. Silakan selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eja dari Pemulihan Sumedang. Izin sedikit kami koreksi beberapa lafaz. Yang pertama ada di lafaz wala najaziyanna ziyanna. Di sini tidak panjang ya. Jadi kurang tepat kalau la najaziyanna. Kurang tepat tapi langsung. Di sini tidak ada hukum bacaan apapun ya. Ziyanna langsung. Wala najaziyanna. Kemudian lafaz berikutnya yaitu bi ahsani. Tunaikan dulu hamzahnya. Jelas a kemudian ha yang berharokat sukun rokhwa ahsani. Jadi jangan langsung bi ahsani, tapi jelaskan dulu hamzahnya bi ahsani, baru ha sukunnya ditunaikan dengan sifat rokhwa, udara yang mengalir bi ahsani. Insyaallah yang lainnya sudah benar dan insyaallah sudah tepat. Terima kasih Bu Eja dari Pemulihan. Barakallahu fiikum. Baik, demikian sahabat MQI kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQI yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Sedikit informasi, insyaallah hari Kamis tanggal 27 Agustus akan ada tabligh akbar Ma'rifatullah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Habib Nabil Al-Musawa yang bertemakan kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saudaranya. Hari Kamis ba'da Isya sampai dengan selesai. Kemudian informasi berikutnya yaitu insyaallah tanggal 5 sampai 6 September Sabtu dan Ahad akan ada Mabit Malam Bina Iman dan Takwa spesial bersama Gurunda Kyai Haji Abdullah Gimnastiar dan Dr. Aam Amiruddin yang akan membawakan tema terkait dengan percikan Tauhid langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Ditunggu kehadiran dari sahabat-sahabat MQI sekalian. Baik, saya Muhammad Kahlil Al-Dibran dari tim khidmat Masjid Darut Tauhid Bandung mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQI, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-69, Al-Haqqah, hari kiamat, 52 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Al-Haqqah,
3: hari kiamat.
2: Mal-Haqqah,
3: apakah hari kiamat itu?
2: Wa ma adraka mal-Haqqah,
3: dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: Kazzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah,
3: kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
2: Fa amma Tsamud fa uhliku bil taghiyah,
3: maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
2: Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah,
3: sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars sehingga sana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: nabiyah.
1: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini.
0: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
0: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
1: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
0: Fi jannatin 'aliyah.
1: Dalam surga yang tinggi.
0: Qutufuha daniyah.
1: Buah-buahnya dekat.

0: dunia.
1: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
0: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ.
1: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
0: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ.
1: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
0: Ya laitaha kanatil qadiyah.
1: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
0: Ma aghna anni maliyah.
1: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
0: Halaka anni sultaniyah.
1: Kekuasaanku telah hilang dariku.
0: Khuduhu faghulluh.
1: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
0: Thumma al-jahima salluh.
1: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Shahid, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan thakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya? Yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan. Dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya
milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per

0: sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rejeki, lah Allah yang membuat kita perlu rejeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain? Sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru perlu ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala.
Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati, apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm. Kita lupa ke Allah. Kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran sahabat MK, dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mungkin sahabat MK di malam hari ini, bagi Anda yang sedang di perjalanan menuju pulang ke rumah, tetap hati-hati di jalan sahabat MK, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Dan tidak lupa sahabat MK, ketika ingin memulai suatu, kita awali dengan berdoa sahabat MK. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Zeni Fauzi kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 yang alhamdulillah juga bertepatan di tanggal ke-12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MK, ketika kita melakukan aktivitas apapun, tidak lupa kita harus mengawalinya dengan berdoa sahabat MK. Ini termasuk makan dan minum ya sahabat MK, karena berdoa, doa itu adalah senjatanya umat muslim sahabat MK, dan akan mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Dan insya Allah sahabat MK di malam hari ini akan membahas terkait dari kitab Taisirul Khalaq, Adab Makan dan Minum, bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Olis Abdul Khalis. Sebelum kami terhubung bersama guru kita semua sahabat MK di malam hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami telah terhubung bersama guru kita di malam hari ini melalui tautan Zoom MKFM Bandung ya. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Kang Zaini.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Izin di malam hari ini kita akan kembali menggali ilmu dari kitab Taisirul Khalaq nih Ustaz, terkait bagaimana adab makan dan minum. Nah, ini apa saja nih Ustaz adab-adab yang harus dijaga ketika makan dan minum? Di awal sebagai pembuka, Ustaz boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak. Tafadhol Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil khalaq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi litamimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jarul qalamu talkhisi wal bayan ala sufahatil awraq. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Ya Allah, jadikanlah kami di dunia mendapatkan kebaikan, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa beribadah kepadamu ya Rabb, nikmat diberikan rezeki yang halal barokah, nikmat diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, nikmat diberikan keturunan yang solih dan solihah. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah, jadikanlah kelak kami di akhirat mendapatkan kebaikan, yakni mendapatkan surgamu dan bisa menatapmu ya Rabb. Wa qina azaban nar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Kang Zaini Fauzi atas waktu dan kesempatannya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama mengkaji kembali kitab Taisirul Kholak dalam inspirasi malam, di mana Taisirul Kholak ini merupakan karya ulama luar biasa, yakni Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Beliau mengarang kitab ini, menulis kitab ini dengan nama Taisirul Kholak, yang artinya ini agar memudahkan bagi orang-orang memahami terkait akhlak. Dan di dalamnya pun membahas bagaimana akhlak kepada Allah, makhluk kita sebagai makhluk, adab kepada Allah, adab kepada orang tua, adab kepada guru, dan juga adab kepada teman, bahkan adab keseharian dalam hidup kita, di antaranya yaitu makan dan minum. Tentunya hal ini saya yakin sudah masyhur, sudah maklum, tapi mungkin meskipun ini sudah kita ketahui, sudah masyhur ya, tanpa mengurangi mujahadah kita, sungguh-sungguh kita untuk membahas terkait bagaimana adab makan dan minum ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini dengan niat tolabul ilmi, niat mengkaji ilmu, dan tentunya yang paling mulia itu adalah kita niatkan, kita mencontoh akhlak mulia baginda tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, masya Allah ya, sekarang pun kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal. InsyaAllah ini adalah tanggal di mana dilahirkannya baginda tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama terus perbanyak solawat kepada baginda tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat MQ, mari kita sama-sama langsung kepada materi dari kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifuna fa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul akhli adapun ini adalah pembahasan terkait makan. Adab makan. Amal adabu adapun adab-adab allati qoblahu yang dilakukan sebelum itu makan. Jadi ada adab makan yaitu sebelum, sedang, dan sesudah makan. Yang akan kita bahas pertama yaitu sebelum kita memulai makan. Fahya, maka adapun itu al-adab, itu ghuslul yadain. Pastikan sebelum makan kita membasuh kedua tangan. Cuci tangan terlebih dahulu. Wa wad'u at-ta'ami 'ala sufratin bil ardi. Yang kedua, menyimpan makanan di atas piring, kalau kita piring ya. Kalau mungkin juga ada yang suka dinampan gitu ya. Tapi rata-rata ya makan itu menggunakan piring. Bil arodi, di atas lantai. Jadi yang pertama kita mencuci kedua tangan, yang kedua menyimpan makanan di atas piring. Jadi jangan sampai kita makan langsung dari misalkan tempat masaknya gitu ya. Atau ada tempat menyimpan makanan secara keseluruhan, langsung makan di situ. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Wal julusu, dan duduk. Jadi pastikan makan itu harus sambil duduk. Mungkin menjadi tren atau tradisi ya, misalkan beli es krim gitu tanpa menyebutkan merek, misalkan gitu ya. Mengambil atau beli es krim, wah enak banget tuh es krim yang apa, yang langsung ada itu corongnya gitu kan, sambil jalan gitu ya,
0: betul.
1: Di telinga sambil headset gitu, sambil liatin HP. Nah, sebetulnya meskipun mungkin merasa keren gitu ya, merasa
0: gaul ya, saja
1: gaul ya, tetapi sejatinya sahabat MK, itu kita sudah keluar dari adab makan itu sendiri. Dan tentunya ketika ada kebaikan yang di situ dianjurkan, berarti ada madorot ketika kita meninggalkan tanpa disadari. Mungkin lama kelamaan dengan makan berdiri itu tidak baik untuk kesehatan. Maka dari itu mudah-mudahan nih, dimanapun kita makan gitu ya, pastikan usahakan sambil duduk. Kadang di pesta-pesta gitu ya, mungkin karena ini iya acara-acara besar, sejatinya justru itu harus acara-acara besar kan yang hadir biasanya orang-orang besar juga gitu ya. Harus betul-betul menjadi contoh gitu ya, bahwasanya kita makan pastikan sambil duduk. Dan sebagai panitia misalkan yang mengadakan event, harus ada tempat bagaimana ketika orang mengambil makanan itu mereka tidak makan sambil berdiri, tapi betul-betul mereka semua makan sambil duduk. Dan ini tentunya tanpa kita sadari nih, bagi orang tua gitu ya, kadang-kadang kita nyuapin anak makan, anaknya sambil lari-lari kemana gitu ya, karena kalau diem aja apa suka susah gitu. Sejatinya memang berusaha untuk dilatih dari mulai usia anak-anak kecil ini, bagaimana ketika makan ya duduk gitu, ketika minum juga duduk gitu. Tentunya seusia kita aja ya, Kang Zeni, misalkan saya atau Kang Zeni itu kadang-kadang kalau buru-buru itu bisa jadi minum sambil berdiri gitu ya, makan belum habis gitu ngunyah langsung berdiri. Tentunya ini sahabat MK yang menjadi perhatian kita, betapa pentingnya kita menjaga adab makan ini, yakni harus dalam keadaan duduk. Wa niyatut taqwa 'alal ibadah. Yang keempat, ketika kita makan itu harus diniatkan untuk kuat melaksanakan ibadah. Jadi tidak hanya input lalu output gitu. Tapi masukan yang dalam, yang masuk ke dalam tubuh kita ini betul-betul menjadi kekuatan, menjadi kesehatan. Sehingga makan itu kan secara hukum mubah gitu ya. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Itu Kang Zeni gak makan seharian gak dosa gitu. Karena gimana Kang Zeni itu. Tapi kalau misalkan Kang Zeni gitu ya gak makan sehingga tidak kuat untuk berangkat ke masjid, tidak kuat melaksanakan sholat, makannya menjadi wajib gitu. Tapi di sini pastikan sebelum makan itu adalah niat untuk kekuatan untuk ibadah. Nah, kebalik gitu ya. Saum pas makan kebanyakan makannya, lanjut ibadah lagi bukan malah kuat gitu. Malah ini naik ke otak gitu ya. Bulu mata yang atas menuntut untuk merapat gitu. Sehingga mengantuk lah seperti itu. Nah, ini yang memang harus kita sadari, ketika makan itu niatkan untuk kita mendapatkan kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin manusia itu tanpa makan lemes gitu ya. Tanpa makan lemes, tanpa, terkecuali kan ketika saum ya, beda lagi itu. Tapi saya rasakan gitu ya Kang Zeni, ini mah pengalaman saya pribadi, ketika kita niat saum gitu ya, dan terus ada datang waktu luhur, waktu zuhur, itu memang ada rasa lapar, tapi gak lapar yang bagaimana gitu, biasa aja gitu. Tapi kalau gak saum gitu, pagi-pagi makan terus zuhur lapar, wah itu laparnya beda itu.
0: Ya, kan jadi dan, kurang fokus ya tadi.
1: Iya, kurang fokus, betul. Beda dengan ruh siang lapar tapi dalam keadaan saum. Tapi pastikan sahabat MK, mudah-mudahan meskipun makan ini hukumnya mubah, tapi ketika kita diniatkan untuk kuat dalam beribadah, mudah-mudahan menjadi mendapatkan pahala wajib ataupun ya bahkan mendapatkan pahala wajib gitu. Karena ibadah wajib, ketika tidak makan ibadah jadi nggak jalan gitu. Ibadahnya pun menjadi wajib, bahkan bisa sunat, karena agar kuat dalam melaksanakan ibadah sunat seperti itu. Itu yang keempat ya sahabat MD. Watarkul akli ma'ashiba. Yang kelima, meninggalkan makan beserta kenyang. Nah, jadi sebelum kenyang itu kita harus harus berhenti gitu. Tapi ini harus mujahadah luar biasa gitu ya. Karena kalau kekenyangan punten ya, bisa menambah perut menjadi malah buncit seperti itu. Tidak sehat lah. Berhenti sebelum kenyang, ya. Makan sebelum lapar, seperti itu yang dicontohkan oleh baginda tercinta Nabi Yuna Muhammad SAW. Tapi ini tanggung, semua makanan ada di hadapan. Aduh, bingung.
0: Sayang kalau gak dimakan.
1: Sayang kalau gak dimakan. Ada aja alasannya. Tapi tetap sahabat MK, terlalu banyak makan juga itu bukan akan menjadikan kita sehat. Justru yang ada, kalau misalkan lidah ini masih ingin gitu ya, tapi perut udah gak nampung, sehingga yang ada naudzubillah gitu ya, sehingga mengakibatkan mual gitu ya. Sehingga tidak nyaman tubuh ini, niatnya untuk enak seperti itu ya, tapi karena dipaksakan malah mual gitu. Ada kejadian itu Kang Zeni. Dan kalau makan ke suatu tempat itu ada yang di waktu dengan harga sekian gitu ya. Wah ini sayang nih, mumpung lagi di tempat ini semuanya dicoba gitu. Tak, tak, tak, tak, tak. Mungkin kebanyakan seperti bukan malah sehat kan gitu. Tapi yang ada malah menjadi mual seperti itu. Kak, Masya Allah ini luar biasa ya. Kita harus meninggalkan kenyang kalau makan. Jadi secukupnya aja. Waridho bil hadiri minat ta'am. Dan ikhlas, ridho bil hadiri dengan makanan yang ada. Minat ta'ami dari makanan. Misalkan Kang Zeni gitu ya, dikasih makanan sama istrinya. Kang Zeni mungkin ini mungkin kalau ke suami mah AA gitu ya. Atau Abi ini makanannya. Gitu. Aduh, misalkan Kang Zeni teh, kenapa makannya ini lagi ini lagi? Gitu. Seolah-olah gak ridho gitu. Tapi saya yakin Kang Zeni mah gak seperti itu. Masya Allah gitu kan. Ketika dikasih makanan teh, alhamdulillah terima kasih. Wah enak. Jadi memang harus ridho dengan makanan yang ada di hadapan kita. Jadi ketika makan dengan lauk tempe misalkan ditakdirkan, jangan membayangkan rendang. Gitu. Tempenya gak akan tersyukuri. Nanti gak ridho makan dengan tempe gitu. Ketika makan dengan rendang, itu masih ada aja tuh yang kebayang. Ini gak ada kerupuknya gitu. Sehingga tidak menikmati ini rendang
0: kurang,
1: itu.
0: Kurang, ini gak ada sambalnya. Ini kurang
1: gak ada sambalnya. Nah itu kadang-kadang hal seperti itu terlontar gitu. Tapi sejatinya itu membuat kita memang tidak merasa ikhlas, tidak merasa puas gitu. Dengan makanan.
0: Langsung, berarti, Ustaz, ya?
1: Secara tidak langsung kita merasa tidak puas dengan makanan yang ada di hadapan kita. Sedangkan adab dalam makanan ini di sini dijelaskan waridho bil hadiri minat ta'am. Ridho menerima tuh, makanan yang ada di hadapan kita. Apalagi misalkan seorang suami gitu. Kenapa makannya ini lagi ini lagi? Kadang suka nonton film tuh yang dulu dunia kebalik ya. Kenapa makan teh kangkung lagi? Kenapa ngasihnya 10.000 lagi, 10.000 lagi? Tentunya tanpa ke arah sana ya sahabat MK semua. Tapi bagaimana betul-betul kita ini menerima. Sejatinya Allah lah yang menghadirkan makanan itu ke hadapan kita. Melalui istri misalkan, melalui orang yang ada di sekitar kita. Dan sejatinya tubuh kita ini memang membutuhkan nutrisi itu. Tentunya dalam makanan yang halal. Kalau misalkan makanan yang haram, oh berarti enggak bisa dikaitkan seperti kalau haram ya haram. Tapi kalau ketika ada makanan yang halal terus kita ridho, disitulah kenikmatan yang akan kita rasakan. Selanjutnya yang ketujuh, watar kudamihi, meninggalkan mencela makanan. Nah, tadi ada kesinggung juga ya, apa sih ini gitu? Dibulak baliknya diambil makanan teh dicium dulu, gak enak gitu. Gak boleh seperti itu. Apalagi masakan orang lain. Misalkan saya hadir ke tempat Kang Zeni gitu ya. Saya teh makan. Wah enak gitu ya. Terus misalkan qadarullah rasanya gak enak. Terus saya teh. Wah ini mah gak enak. Gak boleh seperti itu. Itu akan menyakiti hati orang yang membuat makanan tersebut gitu. Jangan mencela. Ataupun kalau memang tidak enak gitu ya. Ya udah, enggak usah ada kata-kata yang mencela gitu. Cukup kita yang merasakan dan kita tidak mengambil lagi makanan tersebut. jangan ini mah misalkan udah dikasih gratis gitu ya, pasti gak enak dicela lagi, wah itu double kill. Kurang bersyukurnya itu, Masya Allah. Ya, jangan sesekali mencela terhadap makanan. Apaan ini? Gitu ya. Ah, bosan ini lagi gitu. Ya, secara manusiawi pasti ada rasa itu, tapi bisa enggak kita menahannya gitu? Menahan. Terkecuali dalam bentuk evaluasi gitu. Misalkan bagaimana nih untuk ke depan? Untuk makanan yang akan kita sajikan. Tentunya itu beda ranah ya, tapi jangan sampai kita mencela terhadap makanan. Wa talabu man ya'kulu ma'ahu, wa talabu dan mencari man orang ya'kulu yang akan makan itu, man ma'ahu besertanya. Jadi kalau makan itu dianjurkan gak sendirian Kang Zeni. Kalau udah suami istri ini, iya justru di situ harus bareng-bareng. Ya suami istri juga ini meskipun ya sudah tidak usia pengantin lagi gitu ya, udah berpuluh-puluh tahun, pastikan usahakan bareng lah makan, kenikmatannya akan beda gitu ya. Jadi berusaha ketika makan itu bagaimana kita tidak makan sendirian gitu ya, biar rasa kenikmatannya, adabnya di sini. Nah ini mohon maaf ya, jangan sampai kita memiliki makanan gitu ditimbun. Tahu ditimbun Kang Zeni ya? Jadi disimpan sendiri gitu ya. Mohon maaf kalau cerita-cerita di pesantren gitu ya. Dikirim makanan sama orang tua gitu ya. Makannya teh ketika yang lain udah pada tidur. Yang lain udah pada tidur baru dia buka makanan. Tutup gitu ya pakai selimut. Gak boleh itu. Tapi bagaimana ketika kita misalkan di pesantren dikasih makanan sama orang tua, dimakan bareng-bareng gitu ya. Adik-adik pun misalkan ada yang menyimak nih pada kesempatan kali ini di sekolah dan lain sebagainya, jangan kita makan sendirian gitu ya. Berusaha kita bareng lah gitu. Adapun jikalau membawa makanan gitu ya, ketika ada orang lain yang ada di samping kita, tawari makanan tersebut. Adapun beliau ikut makan atau tidak, pasti kita sudah mengajak atau menawarkan makanan yang kita bawa. Seperti itu, sahabat. Masya Allah, sepertinya kita jeda terlebih dahulu, Kang Zeni ya.
0: Masya Allah. Ya tadi ya, sahabat MK, beberapa, ada 8 poin. Ini ada sebelum makan, sahabat MK. Lalu, insya Allah nanti di segmen kedua ini adab ketika sedang makan, sahabat MK, apa saja. Dan di malam hari ini kami kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan pertanyaan Anda di malam hari ini. Insya Allah, kami akan kembali menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
3: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya bun?
3: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di syurga.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Demki, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian akhlak. Di malam hari ini kami membahas terkait dari kitab Taisirul Khalaq, Ada Makan dan Minum, bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Holis Abdul Holis. Silakan sahabat MK, kami mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaan Anda di malam hari ini. Dan izin Ustaz, sambil nanti melanjutkan pembahasan materi yang akan disampaikan, ini ada pertanyaan dari sahabat Utik di Jogja ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, memangnya ada benarnya adab ketika makan dan minum ini sambil berdiri, tapi yang lebih dominan itu dari di sini yang dirasakan oleh sahabat Utik, adab soal minum sambil berdiri ini Ustaz. Sangat terasa sekali oleh sahabat Utik ketika minum sambil berdiri ini lebih mudah ataupun cepat terasa ingin buang air kecil ini Ustaz. Dan tidak bisa ditahan, dan walaupun ditahan ini berdampak terkena kencing bantu. Nah ini apakah seperti itu Ustaz, ketika sering minum sambil berdiri ini Ustaz, dari sahabat Utik dari Jogja.
1: Masya Allah, terima kasih sahabat Utik dari Jogja ya. Tentunya itu kan efek ya dari ketika tidak menjaga adab minum ya. Yeah. Dan saya rasa itu adalah testimoni ya, dari betapa pentingnya kita menjaga makan dan minum ini sambil duduk gitu. Kalau saya pribadi secara kesehatan dari dokternya itu kencing batu dan lain sebagainya, wallahu alam ya kan saya ini. Tapi yang saya yakini itu ketika kita melawan kebaikan, berarti kita ada di jalur yang keburukan itu gitu. Ketika Rasulullah menganjurkan makan dan minum sambil duduk, otomatis itu ada kebaikan-kebaikan di sananya gitu. Ketika kita tidak melakukan itu, berarti kita mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan dari bahaya makan dan minum sambil berdiri gitu. Begitu Kang Zeni.
0: Masya Allah, bisa jadi. Izin kembali melanjutkan Ustaz pembahasan di malam hari ini. Ini tadi adab sebelum makan ya Ustaz ya. Nah ini adab ketika makan seperti apa nih Ustaz?
1: Ya. Masya Allah ya. Kita lanjutkan kembali sahabat MK terkait bagaimana adab ketika sedang makan itu sendiri. Wa ammal lati ma'ahu, dan adapun adab yang dilaksanakan ketika makan itu, fahiya al-bad'u bitasmiyah, yaitu yang pertama dia memulai dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim, dan itu jahron secara lantang gitu. Maksudnya di tidak pelan gitu, tapi diterdengar oleh yang lain. Apa sih hikmahnya gitu ya? Kenapa di sini dianjurkan seseorang ketika membaca bismillah itu harus dijaharkan? Itu di sini dijelaskan liyuzakkiru dhairah. Jadi untuk mengingatkan kepada orang selainnya, khawatir di sampingnya ada orang yang lupa membaca bismillah. Itu yang pertama. Jadi membaca bismillah zahron. Wal aqlu bil yumna. Pastikan makan itu dengan tangan yang kanan. Dengan yang kanan. Wat tasghirul luqmah. Yang ketiga itu mengecilkan suapan. Kalau istilah Sunda mah nyomot ya, ngambil nasi gitu ya. Wah, ini jangan besar-besar gitu ya. Tapi ini saking rebutan gitu ya, banyak gitu makan bareng, kalau sedikit ngambil ini gak akan kebagian. Diusahakan gitu ya, kita tasghirul luqmah. Kalau Rasul kan 3 jari ya. Tapi kalau kita rasanya sulit ya. Sulit makan 3 jari ini. Gitu. Tapi intinya bukan ketiga jarinya itu bagi kita, tapi karena saya yakin kita tidak terbiasa dengan hal demikian gitu ya. Tapi kita dengan 5 jari ini

0: perbagus mengunyah terhadap itu lukmah. Jadi ketika ada makanan yang masuk gitu ya, itu harus dibagus, diperbagus itu mengunyahnya. Dulu masih ingat pelajaran SD gitu ya. Jadi gigi depan untuk memotong gitu, gigi seri, terus ada gigi taring untuk mengobrak-abrik katanya gitu. Terus ada gigi geraham untuk menghaluskan. Nah, ini memang Masya Allah gitu ya, sesuai dari keilmuan dan di kita memperbagus mengunyah untuk memudahkan lambung nanti mencerna makanan. Nah ini mah karena takut kehabisan masuk, gak akan terasa nikmat makannya nanti.
1: Ini bukan menjadi kebaikan, malah jadi nanti terjadi sesuatu di dalam perut ya, Seth, ketika makan tidak dikunyah ya, Seth.
0: Betul, betul Kang Zeni. Saya yakin ini dari kesehatannya pun pasti ada hal yang baik gitu ya. Ketika kita mengunyah itu dihaluskan baik gitu, otomatis ke dalam lambung itu akan mempermudah proses pencernaan. Selanjutnya yang keberapa Kang Zeni? Ke
1: yang ke 4,
0: 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya watar kumadiyadihi, meninggalkan menjulurkan tangan ila goiriha pada selain itu lukmah qoblal farogi, sebelum selesai minha dari itu lukmah. Maksudnya gini, yang di mulut itu masih ada. Ini tangan udah ngambil lagi nih. Tapi selesaikan dulu yang ada di mulut, baru ambil lagi. Jadi akan kan kelihatannya kalau misalkan di mulut masih ada ngambil lagi, ya kelihatannya tuh Masya Allah ya, kurang gitu, kurang enak dilihatnya itu dan kurang menikmati. Makanya itu tadi, jangan makan ketika lapar gitu dan berhenti ketika kenyang. Karena kalau lapar itu pengennya teh langsung gitu. Watar kuma diyadihi ila ghairiha qabla al-farog. Keenam.
1: Keenam, Ustaz.
0: Wal aklu mimma yalihi. Dan makanlah dari makanan yang dekat kepada orang tersebut. Misalkan seseorang makan gitu ya, di hadapannya itu ada telur, itu dah ada ikan, ada kerupuk. Ternyata rendangnya agak jauh, tapi ingin rendang, gimana ini? Makan aja dulu yang ada di dekatnya. Jangan memaksakan mengambil apa rendang ke sana jauh gitu. Adabnya memang seperti itu, yaitu wal aklu mimma yalihi, memakan dari makanan yang ada di sampingnya, yang lebih dekat dengannya. Apalagi sampai gitunya ngambil jauh gitu ya, rongkong kayak gitu ya, badan kita menutupi makanan-makanan yang lain, nah, kurang bagus itu. Selanjutnya ketujuh. Tapi di sini mohon maaf, di yang keenam ini wal aklu mimma yalihi illa fil faqihah. Jadi mengambil makanan yang dekat terkecuali dalam buah-buahan. Misalkan buah-buahan itu kan rata-rata disimpan agak jauh itu ya. Nah, itu mah enggak apa-apa buah-buahan mah. Misalkan saya agak jauh nih ke buah-buahan, Kang Zeni mohon saya pengen buah itu. Enggak apa-apa dalam dasar buah-buahan, tapi dalam makanan itu sendiri ambil yang dekat gitu. Wa alla yanfukh, dan tidak boleh meniup wangi dalam makanan. Jadi makanan teh lu panas ditiup-tiup. Gitu ya. Nah ini apalagi untuk makanan orang lain gitu ya. Biar cepat dingin ditiup, enggak boleh, sahabat. Nah itu tidak sesuai adab dalam makan gitu. Ketika sedang makan, wa alla yaqta'ahu bisikin, dan selanjutnya tidak boleh memotong makanan dengan pisau. Maksudnya mungkin pisau ini yang biasa digunakan tidak untuk makanan gitu ya. Tapi kan ada pisau-pisau seperti tanpa menyebut merek, misalkan bonus susu Lembang kayak gitu kan suka.

0: ada pisau-pisau ya itu ya
1: disediain.
0: nggak disediain gitu, itu tentunya boleh gitu. Terus wa'alla yamsaha yadahu bihi, jangan menyapu tangannya dengan pisau. Misalkan habis makan gitu ya, terus ada sisa-sisa di jari, di tangan gitu, terus dibersihin sama pisau, disapu gitu ya, dari atas trek trek gitu sama pisau. Gak boleh gitu ngebersihin jari yang sisa-sisa makanan dengan pisau, gak boleh gitu. Karena khawatir yaitu apa, kena ininya, teriris ya tangan.
1: Ya.
0: Biasanya itu kalau di kampung gitu ya, habis makan nangka itu, habis makan nangka itu kan suka ada lengket-lengket,
1: getahnya Ustaz.
0: bersihin pakai pisau gitu ya, pakai getahnya biar cepat entas aja. Sungguh itu tidak boleh gitu, tidak boleh seperti itu. Wala yajma' baina tamri wan nawafi inain. Selanjutnya tidak boleh mengumpulkan antara kurma dan bijinya di satu tempat. Misalkan disuguhi kurma, ternyata nggak, belum ada nih buat tempat bijinya. Kita ngambil kurmanya, dimakan, dimakan, bijinya disimpan lagi di tempat kurmanya. Kalau misalkan nggak tajilnya, mohon maaf nih, kadang ada juga yang seperti itu gitu ya. Tajil barang ada kurma, gorengan dan lain sebagainya. Nah, biji kurmanya ini disimpan lagi di tempat kurma yang masih bagus, nggak boleh. Pegang aja dulu kalau memang nggak ada tempatnya atau disakuin sama kita gitu. Nanti buang ke tempatnya. Jangan sampai ini contoh buah kurma gitu, tapi sejatinya dalam buah-buah yang lain gitu. Buah-buah yang lain pun. Jadi bijinya itu misalkan habis makan anggur atau makan jeruk, ada bijinya disimpan lagi di tempat jeruk yang masih utuh. Nah, itu nggak boleh. Tapi kasihan orang yang mau ngambil selanjutnya. Wa la yashroba alma illa indal ihtiyaji ilaiha. Selanjutnya, jangan minum di pertengahan makan. Ini saya juga dulu pernah mendengar nih, dari tausiah Dr. Asep ya, Kang Zeni yang sering biasa di CDMP. Jadi ketika pertengahan makan itu dianjurkan jangan minum gitu. Apa itu dampak-dampaknya bagi kesehatan itu? Ada dampaknya. Dan di sini pun dalam adabnya, jangan minum ketika makan gitu. Jadi selesaikan dulu makannya, baru minum. Tapi di sini illa indal ihtiyaji ilaih, terkecuali ketika membutuhkan terhadap minum tersebut gitu. Seperti kesendak gitu ya. Memang harus minum gitu. Nah, itulah sahabat-sahabat di antara hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan. Nah, ini lanjutnya, adapun yang harus kita perhatikan setelah kita melaksanakan makan, yaitu al-qiyamu qobla syiba, berdiri sebelum kenyang. Maksudnya tidak berdiri langsung lompat-lompat gitu ya, biar turun-turun. Tapi intinya kita segera berhenti dari makan, karena makan sambil duduk, kan di sini al-qiyamu qobla syiba, segera berdiri sebelum kenyang. Itu yang pertama. Wa ghuslul yadain, pastikan kita cuci tangan gitu ya. Jangan sampai makan tapi enggak cuci tangan. Ba'da la'tihima, itu cuci tangan setelah membersihkan yadain. Kalau la'ki itu memang asalnya menjilat gitu. Kadang-kadang kita beres makan gitu ada sisa-sisa dijilat ya. Nah, itu enggak apa-apa sebetulnya dijilat gitu kan. Dijilat, misalkan ada di telunjuk ada sedikit, gak apa-apa dijilat. Yang penting jangan dimasukin semuanya, masuk satu jari layap. gak seperti itu ya. Jadi ketika tangan ini kita sudah bersih gitu, apalagi sekarang ada tisu ya, bersihkan dulu. Nah, itu terus kita mencuci kedua tangan kita. Nah, itu yang tadi, yang pertama yang dilakukan setelah makan adalah berdiri sebelum kenyang. Yang kedua, membasuh kedua tangan setelah membersihkan jari-jari kita ini. Yang ketiga, waltiqatul futati, dan mengambil makanan yang terjatuh. Bila ada makanan yang terjatuh, ambil gitu ya. jangan dibiarkan, kan bisa dikasih ke kucing misalkan, bisa dikasih ke ayam gitu, ada rejeki buat yang lain. Walhamdulillah. Dan yang keempat, mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Nah itu sahabat MG, terkait adab makan ini tentunya ada juga adab minumnya. Di antaranya yaitu adalah kita harus mengambil gelas nih. Ketika mau minum, ambil gelas dengan tangan kanan. Wa nadhru fihi qabla syurbi. Kita harus melihat dulu, atau tumbler ya, mengambil tumbler atau gelas dan dilihat gelasnya itu atau tumblernya itu di dalamnya gitu ya. Khawatir ada kotoran misalkan, atau ada semut atau ada apa gitu. Dipastikan yang akan kita minum itu aman. Wa tasmiyatu, pastikan juga membaca bismillah sebelum minum itu. Wal julusu wa masul ma'i. Dan harus duduk minum juga. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh Bautik dari Jogja nih. Terasa katanya kalau misalkan minum sambil berdiri itu. Jadi pengen buang air kecil gitu, qadoil hajat nih. Nah, wal julusu wa masul ma'i li'anna abahu yadur al-kabid. Nah, di sini dijelaskan nih. Selanjutnya menghisap air, maksud menghisap air teh kalau minum teh gitu ya, disuruput lah kalau mungkin ininya ya gitu. Sebab li'anna abahu, kalau misalkan diteguk ya, teguk sampai ini, sampai keluar leguk gitu ya, kadang suka keluar suara itu, yadurru al kabida, itu membahayakan terhadap jantung. Nah, jadi jangan terlalu, nah itu kalau kehausan gitu, apalagi sambil berdiri. Mohon maaf ya, ketika olahraga dan lain sebagainya mungkin gak sempat duduk. Tapi memang dianjurkan ya mungkin duduk dulu lah sebentar gitu, untuk kesehatan. Karena kalau minum juga terlalu diteguk gitu ya, terus-terusan itu membahayakan terhadap jantung. Sebab Nabi bersabda, musu al-ma'a mason wa la ta'ubuhu abban. Hisaplah olehmu terhadap air, jadi di sedikit gitu ya, misalkan minum sedikit, jangan menuang lalu meneguk-neguknya seperti itu. Selanjutnya, minum itu dalam 3 kali nafas. Maksudnya bagaimana? Yusammi fi kulli wahidin wa yahmadu fi akhirih. Jadi setiap 1 kali nafas itu minum. Nah, setiap mau minum itu 3 kali ya, baca bismillah dulu. Minum. Nah, ini ada air, alhamdulillah Kang Zeni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahmadu fi akhirih, di akhirnya alhamdulillah. Awal lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, di sisi lain ya ribet. Gak ribet sebetulnya gitu. Tapi ini ada kebaikan, sahabatnya. Terus kita berusaha melaksanakan itu, mudah-mudahan jiwa raga kita menjadi sehat. Dan pastikan ketika minum, wala yatanaffasu fil ina gitu. Jangan bernapas di dalam gelas, dalam wadah. Lagi minum bernapas, kan napasnya masuk ke mana? Ke air gitu ya. Selanjutnya juga wala yatajasya'u fi, jangan bersendawa ketika di gelas tersebut. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan, sahabat Ki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah segmen jeda informasi berikut.
1: Masya Allah, silakan sahabat MK. Kami kembali mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan boleh Anda sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda, sahabat MK, banyak juga yang bergabung menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MK FM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis talim serta door prize menarik. Catat waktunya hari Rabu 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pila A Game Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan acara ini gratis, siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MK FM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi inspirasi bagi generasi muda dan keluarga muslim ini.

0: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ. Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Tema di malam hari ini sahabat MQ, menggali ilmu dari kitab Taisirul Khalaq terkait ada makan dan juga minum. Bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Olis Abdul Kholis. Dan sahabat MQ, kami kembali mengundang Anda di malam hari ini. Boleh Anda sampaikan pertanyaan Anda maupun juga berbagi atensinya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kita kembali menyapa Ustaz, mohon izin di malam hari ini yang sudah bergabung ini menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama ini Ustaz, ada tadi ketika dari Mbak Utik, ada sahabat Denny Ustaz dari Kebun Gedang. Kalau dari sahabat Denny dari Kebun Gedang ini, tidak pernah meninggalkan adab kepada keluarga, guru serta teman-teman di sekolah. Kalau sahabat ini selalu melakukan hal-hal setiap waktu semata-mata untuk menaruh kehormatan kepada siapapun, tapi di usia yang akan menginjak 30 tahun ini, sahabat Denny masih tetap menjaga adab baik kepada siapapun. Adakah tips atau trik dari Ustadz agar tetap bisa membiasakan hal-hal seperti ini, seperti ketika makan ini duduk atau menggunakan tangan kanan? Nah, ini seperti apa agar menjadi ini kebiasaan yang terus dilakukan oleh sahabat Denny Ustaz?
1: Siap, Masya Allah, pertanyaan luar biasa ya dari sahabat Denny ini. Tentunya betul bagaimana kita ini istiqomah menjalankan gitu. Apa yang telah kita ketahui, apa yang kita telah pelajari. Kadang-kadang kita tahu bahwasanya makan dan minum itu harus duduk gitu. Harus dari adab-adab yang tadi sudah kita sebutkan itu harus kita laksanakan. Tapi dalam aplikasinya belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa tipsnya? Yaitu yang pertama, kita mujahadah kepada diri kita sendiri. Dan enggak bisa kita hanya saya pribadi gitu ya, menyampaikan ini, intinya ini, ya Allah, mudah-mudahan saya pribadi mampu istiqomah melaksanakan demikian gitu. Tipsnya itu, mari kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri. Menguatkan tekad, bismillah, istiqomah, yakin ada kebaikan di dalamnya. Meskipun tadi kayak gaul gitu ya, sambil jalan, makan, dan lain sebagainya. Itu enggak gaul sebetulnya gitu ya. Tapi dia sudah sedikit demi sedikit menjauh dari adab yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kalau kita mencontoh itu dari adab baginda Rasul, pasti banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, sahabat MQ. Dan luar biasanya Islam itu, hal istilahnya hal sekecil ini pun ya, gitu, ada tata caranya, ya, ada adabnya. Dan tentunya saking sayangnya Islam terhadap seluruh umat Islam, agar benar dalam bersikap, bahkan ya ini dalam makan dan minum itu sendiri. Intinya mah, dari saya pribadi Kang, mari kita sama-sama tekadkan, perkuatkan, minta ke Allah, ya Allah, istiqomahkan saya dalam kebaikan ini dengan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik, ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu dan bagus ibadahku. Nah, ini kan makan pun tadi harus diniatkan untuk kuat dalam beribadah. Gitu. Jadi sehingga makan ini betul-betul adabnya kita jaga, dan mudah-mudahan intinya menjadi wasilah jiwa raga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wataala. Itu kan intinya mah, mari kita sama-sama mujahadah pada diri kita sendiri atas ilmu yang telah kita ketahui dan telah kita pelajari, berusaha diamalkan. Bismillah.
0: Masya Allah, baik Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya izin kembali menyapa, ada dari Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah menyimak kajian Ustaz di malam hari ini, dan Ibu Yanti menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, apakah bila melakukan sunnah Rasul ini seperti sholat, kemudian saum, juga meneladani akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, akankah mendapat pahala Ustaz dari apa yang dilakukan ini? Dari Ibu Yanti di Antapani.
1: Masya Allah, insya Allah, bukan hanya pahala yang akan kita dapatkan, tapi nanti akan bersama Nabi di surga. Sebab siapa orang yang menghidupkan sunnah Nabi, maka orang tersebut otomatis mencintai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mencintai Nabi itu akan bersama-sama dengan Nabi di surganya. Maka tadi yang disampaikan sahabat dari Antapani, Ibu,
0: Ibu Yanti,
1: Ibu Yanti, Masya Allah, pasti luar biasa Pak, ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalam sholat saja Kang Zaini ya, ini saya juga mendapatkan ilmu ini dari Pak Ipo Santosa ya. Beliau menerangkan begini Kang Zaini, ketentuan sholat kan kita memang ada 5 waktu yang wajib ya, yang wajib: subuh, zuhur,
0: asar,
1: maghrib, isya. Nah ini subuh ke duhur jaraknya kan jauh ya, gitu. Kalau duhur ke asar
0: ini dekat,
1: asar ke maghrib dekat juga, terus maghrib ke isya dekat juga. Nah isya ke subuh jauh gitu. Masya Allah, kalaulah kita bayangkan gitu ya, kelima ini adalah tiang dalam suatu bangunan. Sebab as-salatu imaduddin ya, salat itu adalah tiangnya agama. Nah ini kalau bangunan-bangunan gitu kan, tiang-tiang yang dekat itu kan dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, otomatis agar lebih kokoh gitu ya, dari subuh ke duhur ini perlu ada tiang lagi. Sehingga Rasulullah mencontohkan, mensyariatkan sunnahnya, yaitu melaksanakan sholat sunnah duha. Nah jadi agar semakin kokoh keimanan kita, jangan menyepelekan sholat duha. Misalkan sudah terbiasa, alhamdulillah, itu menghidupkan sunnah Nabi. Dan juga akan semakin kokoh nih dari isya kemana? Ke subuh gitu ya. Ya ditambah dengan sholat sunnah lagi. Sholat sunnah tahajud gitu. Sholat sunnah witir. Sehingga semakin kokoh gitu. Maka orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, apakah ia mendapatkan pahala? Jelas mendapatkan pahala. Dan dia ikhlas niat karena Allah, nanti dijanjikan akan bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Begitu kan
0: Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kemudian selanjutnya ada sahabat Mahadi Ustaz dari Cemenyan Kabupaten Bandung, yang alhamdulillah menyimak kajian Ustaz di program Inspirasi Malam setiap Senin malamnya ini. Yang ingin sahabat Mahadi sampaikan pertanyaan ini Ustaz, benarkah sudah meniru Nabi Muhammad SAW tentang tata cara makan dan juga minum yang diwariskan oleh generasi ke generasi. Apalagi di zaman sekarang, generasi X, generasi milenial, kemudian Gen Z, ini ketika ada makan dan minum, ini mulai ditinggalkan tadi Ustaz, karena mungkin ada tren makan sambil berdiri. Nah ini bagaimana Ustaz cara menjaga generasi ya kedepannya untuk tetap memakai adab makan dan minum Ustaz?
1: Betul sekali ya sahabat Mahdi dari Cimenyet. Ini menjadi tantangan kita karena tidak dipungkiri anak-anak sekarang sudah lebih tahu dan melihat langsung gitu dari media sosial seperti itu. Dan ini terus harus kita sampaikan kepada anak-anak, baik itu para guru di sekolah, terus guru-guru di madrasah gitu, di pesantren, dan harus ada teguran ketika ada anak yang memang makan sambil berjalan, minum sambil berdiri. Itu harus ditegur gitu, karena kalau ada pembiaran terus anak gak tahu bahwasanya itu salah benar, anak-anak akan menyimpulkan, oh berarti hal demikian ini boleh gitu. Sehingga tidak ada perubahan ke arah yang lebih positif. Maka itu harus ditegur, harus diingatkan, kalaulah misalkan kita menemukan hal demikian. Dan ini menjadi PR kita bersama, orang tua di rumah sama gitu ya, guru di sekolah sama. Jangan sampai misalkan orang tua di rumah harus makan dan minum sambil duduk, pas ke sekolah bebas gitu, jajan kemana saja ini gitu ya. Apalagi sebaliknya, di sekolah kata guru harus duduk minum, di rumah bebas. Otomatis ini betul-betul harus sinergi, bukan hanya satu pihak, misalkan hanya pengajar saja, atau guru di madrasah, terus kalau gak berhasil nyalahin guru madrasahnya, dan lain sebagainya, gak boleh, itu harus sinergi. Ya baik itu orang tua, terus guru di sekolah, guru ngaji, itu apa yang di pesantren, dan harus ada tindakan, minimal dengan teguran. Nah, makan dan minum itu harus sambil duduk, tidak boleh berdiri. Ketika terlihat, jangan dibiarkan gitu. Agar memang ya ini dipahami gitu, dari generasi ke generasi. Jangan sampai hal-hal yang positif ini justru terkalahkan oleh media, dan itu di media mencontohkan hal yang tidak baik. Dan tentunya mungkin ini menjadi media sosial ini menjadi sarana dakwah juga bagi kita, bagaimana mungkin sahabat Mahdi atau siapa saja bisa membuat konten-konten bagaimana memang atau di MKFM sendiri ini ya, dari Fauji membuat konten-konten inspiratif seperti itu, bagaimana makan dan minum yang sambil duduk seperti itu, dan dikaitkan dengan kesehatan-kesehatan, Masya Allah. Wah, terima kasih sekali ini sahabat Mahdi, tentunya ini PR kita bersama, perlu sinergi, sinergi orang tua, pengajar, guru, dan di pondok juga sama harus sinergi, dan tentunya harus ada teguran minimal secara lisan seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, alhamdulillah. Dan selanjutnya Ustaz, kita kembali menyapa ada sahabat Ari Yuniardi dari Parung Bogor Ustaz, yang selalu setia menyimak pendengar MK melalui online ini atau menyimak melalui website ataupun juga aplikasi ini Ustaz. Yang disampaikan oleh sahabat Ari ini izin bertanya sedikit di luar tema Ustaz. Kalau menurut Islam, manfaat tidur menghadap ke kanan itu apa saja Ustaz? Dari sahabat Ari dari Parung Bogor Ustaz.
1: Ya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Ari di Parung Bogor. Dan ini Masya Allah, tentunya tidak ada yang kebetulan Kang Zaini ya.
0: Betul Ustaz.
1: Pembahasan dalam kitab Taisirul Khalaq itu setelah membahas adab minum ini, yaitu adabun naum.
0: dapat tidur.
1: Adab tidur.
0: Dapat tidur saja.
1: Di sini pun adabun naum ya sekalian aja ini ya. Sekil sedikit. Ayat toharom minal hadas, yaitu harus bersuci dari hadas, yakni berwudu dulu. Wa ayyana ma'ala janbihil aiman. Betul di sini. Harus tidur mengarah janbihil aiman, ke arah sebelah kanan, mustaqbilal kiblah, dan itu pun harus menghadap kiblat. Jadi berusaha bermiring ke sebelah kanan itu, yaitu dengan menghadap kiblat. Wa ayak sudahu binomi rohata badanihi liyak wa alal ibadah. Selanjutnya bermaksud tidurnya itu istirahat badannya agar kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa yadhkurullah ta'ala ingza naumihi wa ba'da yaqdhih. Dan senantiasa mengingat kepada Allah gitu ya. Ketika tidur wa ba'da yaqdhih, dan setelah apa? Setelah bangunnya, terbangunnya. Sebelum tidur kan baca doa apa? Bismika Allahumma bismika amut. Lagi dianjurkan kul huwallah gitu ya, terus kul Allah ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, terus ayat kursi, terus ditiupkan ke tangan, diusapkan seluruh tubuh gitu ya. Nah, itu juga menjadi adabnya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti ya, akhadha madjahu minal lail wa da'a yadahu tahta khaddihi tsumma yaqul. Dan senantiasa nih, selain dari apa berbaring ke sebelah kanan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbaring gitunya, berbaring ke sebelah kanan gitu ya, wado ayatahu tahta khodihi, beliau menyimpan tangannya ini di bawah pipinya, nah gitu ya, seperti itu sahabat MP ya, sambil ini gitu ya, terus mengucapkan Allahumma bismika ahya wa amut. Allah, wahai Tuhanku, dengan namamu ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati gitu. Wa idza staiqadha, dan ketika bangun, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kepada kami, ba'dama amatana, setelah Allah mewafat, mematikan kepada kami, wa ilaihin nusyur. Karena tidur itu kan juga seolah-olah setengah mati kayak gitu ya, gak bisa apa-apa gitu. Tapi masya Allah, alhamdulillah kita ya dibangunkan kembali oleh Allah dari tidurnya. Nah, terkait hikmahnya tadi, memang ini kan kalau berbaring itu posisi ke kanan itu, kalau jantung kan di sebelah kiri, betul ya, Kang Zain? Nah, kalau misalkan kita berbaring ke sebelah apa? Ke sebelah kiri, ini jantung kita itu akan terpenuhi gitu ya. Akan berat gitu. Yang harusnya memompa justru berat. Nanti kesehatan pun kurang baik gitu. Terus ketika ke sebelah kanan, otomatis jantung kita ini tidak terbebani gitu. Sehingga jantung kita bekerja dengan optimal, dengan maksimal. Nah, itu yang pertama. Terus itu kalau kita perhatikan, guru saya pernah menyampaikan ketika di pondok dulu, di pesantren Darul Ulum Petir Ciamis, saya menyampaikan ini ketika tidur itu terus tangan disimpan ya, terus kakinya itu agak ditekuk sedikit lututnya itu ya, tidak lurus tapi agak ditekuk, itu dilihat dari atas itu berbentuk lapan Muhammad. Palanya sebagai mim gitu ya, terus haknya itu di bagian bokong ke paha gitu, mimnya itu dari bagian tumit langsung dal gitu. Itu masya Allah, itu secara tidak langsung tidur berbaring ke kanan terus agak ditekuk lututnya, itu membentuk nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah banyak kebaikan di dalamnya. Baik, itu Kang siapa tadi, Kang Zain?
0: Iya, dari sahabat Yuri ini, dari
1: sahabat Yuri ya,
0: dari Parung Bogor. Masya Allah, ini tidak terasa Ustaz, kita sudah bersama sahabat MK 1 jam lebih di malam hari ini. Sebenarnya ini masih banyak juga yang bergabung, Ustaz, alhamdulillah di malam hari ini. Dan di akhir, Ustaz, sebagai closing statement penguatan, ini tema terkait bagaimana adab makan dan minum, Ustaz.
1: Baik, sahabat MK, terakhir, dan ketika kita misalkan ini dalam minum ya, terus ada teman kita yang tidak membawa minum di kiri kanan kita, itu ada sahabat kita gitu. Mana nih yang harus kita dahulukan? Di sini dalam adabnya, wa idza syariba wa arada ayasqiya ghairah, ketika minum seseorang dan dia bermaksud ayasqiya, memberikan minuman kepada orang lain, fal yuqaddim man ala yaminih, maka dia harus mendahulukan orang yang ada di sebelah kanannya, ala man biyasarihi, dan mengakhirkan orang yang ada di sebelah kirinya. Walau kana afdola, meskipun orang yang di sebelah kirinya itu orang yang dihargai, yang dihormati gitu. Nah, ini kalau misalkan dalam diklat-diklat ya Kang Zeni, itu kan suka ada satu botol gitu ya, minuman dialirkan gitu ya ke barengan misalkan satu botol gitu. Emang aturannya itu berarti harus dari mana?
0: Dari
1: maksudnya dari kiri ke kanan gitu. Jadi ngasihnya itu ke kanan, ke arah kanan seperti itu. Jadi dahulukan sahabat yang ada di sebelah kanan itu sendiri gitu. Meskipun yang di sebelah kirinya, oh itu ternyata pimpinannya gitu. Meskipun di sebelah kirinya itu orang-orang lebih sepuh gitu, tetap harus utamakan ke yang sebelah kanan dalam masalah ini. Sebab di sini ada contoh dulu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sako Arabian, Nabi memberi minum kepada orang Arab. Ana terbukti Arab ala yaminihi, orang Arab itu ada di sebelah kanan Rasulullah. Qobla Abi Bakr wa Umar radhiyallahu an, sedangkan Abu Bakar dan Umar itu berada di sebelah kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab dengan sahabat Khulafaur Rasyidin kira-kira mulia mana? Yang mulia sahabat Khulafaur Rasyidin ya, Abu Bakar dan Umar gitu. Tapi Rasulullah memberikan minum kepada siapa dulu? Kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Waqala al-ayman fal-ayman, sehingga Nabi bersabda al-aymana fal-ayman, maka dahulukan yang kanan maka yang kanan, seperti itu. Dan tentunya mudah-mudahan nih saya pribadi ya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada sahabat-sahabat MK dimanapun berada, mari kita sama-sama syiarkan lagi hal yang memang terlihat biasa saja tapi dampaknya ini sangat luar biasa ya. Bagaimana kita menjaga adab makan dan minum ini. Kita sampaikan kembali kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, ya, kepada keluarga kita. Mari kita menjaga adab-adab ini agar betul-betul kita semua mampu mencontoh suri tauladan baginda Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan keberkahan atas setiap apa yang kita makan dan atas apa yang kita minum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Zeni. Demikian yang dapat disampaikan saya pribadi, Olis Abdul Kholis, santri karya di Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid Bandung, dan sekilas informasi juga di PDF sudah dibuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2027 ya, 2028, mudah-mudahan Allah mentakdirkan ada dari sahabat MK yang ikut bergabung mondok di Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid. Khudh ma shofa, ambil yang baiknya, wa dha' ma qadar, tinggalkan yang buruknya. Ikan hiu melambai-lambai. Hiu goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Sehat selalu Ustaz di sana bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, itu tadi ya kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Olis Abdul Kholis. Mari kita senantiasa doakan beliau sahabat MK, mudah-mudahan beliau berserta keluarga diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sahabat MK kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Masih ada satu segmen sahabat MK di malam hari ini, yaitu segmen Murotal Pilihan. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan Murotal Pilihannya untuk menemani waktu istirahatnya di malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Mu'minun, di pilihan kedua ada Quran Surat An-Nur, di pilihan ketiga ada Quran Surat Yusuf. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Mu'minun, di pilihan kedua ada Quran Surat An-Nur, di pilihan ketiga ada Quran Surat Yusuf. Langsung sampaikan murotal pilihan Anda di malam hari ini ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam sajian program inspirasi malam di segmen Murotal Pilihan. Kami telah hadirkan sahabat MK 3 Murotal Pilihan yang bisa Anda pilih di malam hari ini, maksimal satu sahabat MQ untuk menemani waktu istirahat kita di malam hari ini. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Muminun, kemudian di pilihan nomor dua ada Quran Surat An-Nur, di pilihan ketiga ada Quran Surat Yusuf. Sampaikan interaksi pilihan merotalnya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan menyapa Anda sahabat MK di malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Juwita dari Cimini Raya menyampaikan pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Yusuf. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga menyampaikan 3 ataupun murotal pilihannya di nomor 3 ya. Terima kasih. Selanjutnya ada Umu Hafiz dari Cikalong Kulon Cianjur. Ini menyampaikan murotalnya Quran Surat Al-Muminun. Menyampaikan juga salamnya, semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kami kembali menyapa Anda sahabat MK di malam hari ini yang bergabung menyampaikan pertanyaan murotal pilihannya. Ini yang pertama ada Ibu Munawaroh dari Puskesmas Cileunyi menyampaikan pilihannya di nomor 3. Ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung menyampaikannya juga Quran Surat Yusuf di nomor 3. Selanjutnya ada Bapak Sandi dari Banjaran menyampaikan murotal pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Nur. Kemudian ada Mama Ismi dari Cianjur baru saja masuk menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3. Kemudian ada Ibu Juwita dari Cimini Raya menyampaikan murotalnya di Quran Surat Yusuf. Ada sahabat Ibu Neneng dari Cianjur menyampaikan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Yusuf. Ibu Munawaroh dari Puskesmas Cileunyi menyampaikan juga murotal pilihannya di malam hari ini. Ingin menyimak di pilihan nomor 3, yaitu di Quran Surat Yusuf. Alhamdulillah, baik sahabat MK, insyaAllah kami akan hadirkan murotal yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini, jatuh pada Quran Surat Yusuf. Alhamdulillah, baru saja masuk ada Umi Zikri dari Cipayem Cianjur menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3 yang insya Allah nanti kami hadirkan di keruang dengar Anda sahabat MK di kebersamaan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat MK. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf sahabat MK untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya maupun juga berbagi atensinya tidak sempat tersampaikan di kebersamaan malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Zeni Pauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, tuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempit menghidupkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100% dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Sahabat MK, guru kita Ki Gajep Lah Gimas Tiare sering mengingatkan bahwasanya kalau hati kita ingin bersih, insyaallah pikiran, ucapan dan perilaku pun akan lebih terjaga. Sebaliknya, ketika hati mulai dipenuhi iri, dengki, sombong, kecewa atau terlalu cinta kepada dunia tanpa sadar, itu bisa keluar dalam sikap kita kepada orang lain.
1: Semangatku pulih semula.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di pagi hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program Menjamin Kolbu pagi hari ini di hari Selasa, di tanggal 25 Agustus 2026 yang telah juga memasuki hari yang ke-12 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga dipenuhi dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK di pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai hingga satu jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu yang insya Allah akan disampaikan pada pagi hari ini bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnas Tiara.
1: Alangkah susahnya.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com ataupun juga Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sino di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailov di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Setiap hari,
0: sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp maupun juga SMS untuk menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini dan juga menyampaikan doa-doa terbaiknya. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Subur kembali.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Tak sanggup meneruskan perjuanganku, mehnahmu itu.
0: Sahabat MK yang dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat, mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Memuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan

0: Sebelum kami terhubung bersama Gurunda kita di pagi hari ini, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya, sahabat MK. Yang pertama ada Ibu Citra dari Ciamis Cijantung, menyampaikan kualitas siaran di pagi hari terdengar sangat jernih dan juga jelas. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan kepada seluruh kru yang bertugas. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samurai Cianjur. Alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Selasa pagi ini di Perum Samurai Cianjur dapat tersimak dengan baik. Menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya juga buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang alhamdulillah setiap pagi selalu menyimak radio MKFM, sangat bagus dan juga bersih dari Cimindiraya. Menyampaikan doa terbaiknya juga untuk semua guru-guru dan keluarganya, untuk semua kru yang bertugas di MKFM, kemudian juga pendengar MKFM. Semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan selamatkan dunia juga akhirat. Amin ya rabbal alamin.
1: Di akhirat di waktu mengenang roh.
0: Kemudian kami kembali menyapa Anda dari Ibu Reni di Cikarang yang selalu menyimak MKFM setiap hari ini. Dari Cikarang bagus dan juga bersih. Juga menyampaikan salamnya buat kru, guru-guru serta semua pendengar. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Syukurku bertambah alangkah.
0: Kemudian Ibu Eti dari Balai Endah yang juga menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Ibu Parilah dari GBA 3. Alhamdulillah suara MKFM di pagi ini terdengar dengan jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jadi udara dan untuk kru penyiar, guru-guru dan juga pendengar MKFM diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin. Allahumma amin.
1: Wahai Tuhan.
0: Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah menyimak di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Ibu Ade dari Ranca Ekek, alhamdulillah MKFM di pagi ini tersimak baik dan juga jelas. Menyampaikan doanya untuk seluruh kru, operator, penyiar dan juga guru-guru. Santiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan dan dilimpahkan segala keberkahan. Dan setiap langkahnya ini santiasa menjadi dijaga dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Juga menyampaikan sahabat pendengar MK dimanapun berada, santiasa sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dunia dan juga akhirat dan dimudahkan Allah tetap istiqomah. Amin. Allahumma amin.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita terhubung langsung bersama guruna kita Kyai Haji Abdullah Kimastiar langsung dari BSD Tangerang. Selamat menyimak sahabat MK.
2: Apa kabar hadirin sekalian? Masih jet lag nih, baru tiba. Jadi maaf kalau nanti tidak penuh ya. Jadi apakah yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting dalam hidup ini jadi orang yang spesial di sisi Allah. Siapakah orang yang spesial di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau sudah begini ya sudah pol ini. Sudah puncaknya kemuliaan, puncaknya keberuntungan adalah menjadi ahli takwa. Tidak ada lagi yang menandingi. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang sudah puncaknya karunia Allah. Tidak ada tandingannya. Nah, kita akan coba cari tahu apa saja sih keuntungan jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa keuntungannya tidak ada bandingannya. Karena orang takwa adalah orang yang sangat spesial seperti yang tadi diungkapkan. Bahwa di sisi Allah luar biasa spesialnya. Tidak bisa ditandingi dengan apapun. Makanya kalau hidup ingin bahagia, mulia, selamat, pilihannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kita coba. Nah, apa saja keutamaan kita jadi orang takwa? Jadi yang pasti orang bertakwa itu, kenapa kita harus sungguh-sungguh jadi orang takwa? Karena Allah memberikan janji yang luar biasa dan banyak sekali disebut tentang keutamaan orang takwa. Yang jelas orang yang bertakwa itu adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Hudallil muttaqin. Jadi makin seseorang takwa, makin banyak petunjuk Allah yang diberikan kepadanya. Surat dalam surat Al-Baqarah, dalam surat At-Talaq ayat 2 yang sering kita bahas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi hidup ini sudah sangat selalu dibahas. Hidup ini adalah ujian dan terus-menerus akan diuji. Tapi orang yang beruntung adalah yang diuji dan dituntun oleh Allah. Jadi dibimbing jalan keluarnya. Dan itu hanya diberikan kepada orang takwa. Jadi kalau ingin tahu solusi apa yang terbaik dalam hidup ini, adalah solusi yang dibimbing oleh Allah. Nah, kuncinya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi ketakwaanlah sebetulnya yang membuat kita mendapatkan solusi terbaik dalam hidup ini. Maka pemimpin bertakwa itu pemimpin yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam surat At-Talaq ayat 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi keberuntungan orang yang bertakwa itu adalah Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah mengetahui masalah kita dengan sempurna, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, ya, dan Allah tidak ada yang susah bagi Allah, ya, walaupun tidak terbayang solusinya, tetapi tidak terbayang, tidak terpikirkan, tidak ada masalah, karena bagi Allah mudah saja untuk memberikan solusi apapun, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini surat At-Talaq ayat 4-nya ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan min amrihi yusra, kemudahan dalam urusannya. Nah, ya ini luar biasa. Dan kita kan hidup kita repot itu karena selalu berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Semuanya dipikir sendiri, semuanya diperjuangkan sendiri. Pada perintah Allah itu adalah kita ini disuruh untuk menjadi orang bertakwa. Coba di dalam ini ya. Ya Yohanes dalam surat Al-Baqarah itu Allah khalaq menciptakan manusia la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari takwa ini kita akan mendapatkan bimbingan menghadapi hidup ini, jadi tidak rumit hidup ini, ya. Karena kita menjadi berat karena kita jauh dari petunjuk Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk furqan kepada kalian, ya. Yaj'al lakum furqana. Jadi Al-Anfal ayat 29, ya. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu akan memberikan petunjuk. Jadi enak sekali. Kita pasti banyak menghadapi masalah, tetapi kan yang paling berat dari masalah itu kita tidak tahu solusinya. Sedangkan Allah mengetahui segala-galanya, innallaha bikulli syai'in alim. Lalu innallaha ma'alladzina taqau. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi tidak pernah sendirian. Allah senantiasa memperhatikan kita. Surat An-Nahl 128. Allah bersama kita artinya Allah memberikan perlindungan, penjagaan, bimbingan, keberkahan hidup, ya. Ya seperti di surat Al-A'raf 96 itu kan akan dibukakan dari langit dan bumi keberkahan. Makanya orang-orang yang bertakwa itu benar-benar dari segala sisi nikmat dari Allah-Nya melimpah ruah. Dan Allah tuh hanya menerima. Innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah hanya menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Jadi bukan, kita kan sering berpikir sudah beramal seberapa banyak, padahal sesungguhnya yang paling penting bukan berapa banyak amal, tapi apakah amal kita ini diterima atau tidak. Karena kalau kita diterima, itulah yang menunjukkan keberuntungan dari amal kita, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan paling kaya, bukan paling terkenal, bukan paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak followersnya, tapi yang paling bertakwa. Jadi kita sekarang harus memiliki satu tekad yang sangat kuat untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kita akan secara berseri nanti kita simak bagaimana takwa itu menjadi salah satu yang kita mohonkan secara spesial kepada Allah. Doa yang harus selalu dipanjatkan tentang takwa ini diantaranya adalah Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk, wattuqa, minta ketakwaan, wal'afafa, ini minta perlindungan, penjagaan, sehingga kita terpelihara dari apapun yang tidak disukai Allah, wal'ghina, dan kita minta supaya hati kita ini kaya, tidak menghiba, tidak memelas, tidak mengharap ke makhluk, dan Allah mencukupi semua keperluan kita. Doa lainnya yang harus kita miliki adalah doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Jadi ya Allah berikan kepada diri ini jiwa yang takwa, kepada jiwa ini ketakwaan, ya. Allahumma atin nafsi taqwa wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa ini, anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara penjaga jiwa ini. Jadi kita harus tahu bahwa jiwa kita ini sepenuhnya dikuasai oleh Allah, dibulak-balik hati kita oleh Allah. Allah yang kuasa memberikan petunjuk. Dari petunjuk inilah lahir ketakwaan, dari ketakwaan juga nanti akan lahir hidup yang terpelihara dan kecukupan. Dan Allah yang bisa membersihkan jiwa ini, karena yang nanti akan membuat kita jadi perjumpaan dengan Allah adalah qalbun salim, hati yang selamat, ya, yang bersih, yang sehat. Begitu rekan-rekan sekalian, insya Allah nanti secara berseri kita usahakan ayat-ayat tentang takwa ini apa saja, sehingga kita mengetahui arti takwa, kita juga memahami bagaimana ciri-ciri orang takwa, lalu mujahadah untuk menjadi orang takwa. Kita tidak usah takut oleh masalah apapun dalam hidup ini, karena semua masalah yang kita hadapi sepenuhnya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya, ya, terjadinya dengan izin Allah, dan hanya Allah juga yang bisa menyelesaikannya. Allah yang menguasai segala-galanya, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Allah janji akan nolong dengan janji yang pasti ditepati. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, semoga demikian, maka hidup kita akan selalu bersama Allah. Kemudian Allah akan membimbing kita mengatasi persoalan-persoalan hidup. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan ada juga nanti ayatnya, ya, bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan mengajarkan kepada kita ilmu yang manfaat, yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin manfaat bagi hamba-hamba Allah lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ketakwaan ini harus menjadi pikiran kita siang dan malam, ya, karena innallaha yuhibbul muttaqin, Allah sangat mencintai orang yang bertakwa. Allah bersama orang bertakwa. Orang yang takwa itu orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dicukupi oleh Allah, diberikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Sekali lagi, tidak usah cemas dengan apapun yang kita selama ini khawatirkan, karena Allah lah yang menguasai semua kejadian, semuanya. Makhluk itu milik Allah, semua nikmat milik Allah, semua ilmu milik Allah. Allah maha dekat, maha menyaksikan. Allah tahu siapa yang minta ingin jadi ahli takwa, dan Allah juga melihat siapa yang belajar menjadi ahli takwa. Kalau kita lihat urutannya, ya, menjadi ahli takwa itu harus diawali dengan petunjuk ilmu, ya. Makanya yang pertama diminta adalah minta Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk. Baru watuqo wal'afafu wal'gina. Jadi kalau ingin tahu siapa nih orang yang bekal jadi ahli takwa, apa nih pintunya, pintu utamanya orang bisa menjadi ahli takwa, yaitu belajar. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang bertakwa itu nanti penampakannya apa? Akhlaknya mulia, ya. Karena takwa itu kan artinya penjagaan, ya. Jadi orang yang bertakwa itu ada, sebentar, dengan ketakwaan itu orang akan lebih terjaga. Jadi secara bahasa, makna takwa itu ini dari wikayah, ya. Wikayah artinya perlindungan, penjagaan, atau sesuatu yang menjadi perisai. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki perlindungan dengan amal, dengan keyakinan dan amal dari murka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ada ciri-cirinya, ya, yang bisa membuat kita terlindung dari azab dan murka Allah itu apa saja. Nah, ini yang kita lakukan. Makanya orang yang melakukan hal tersebut, dia akan terlindung dari azab Allah dan mendapatkan berbagai bonus. Secara umum kalau kita lihat surat ini dulu, ya, surat Al-Baqarah yang paling sering kita baca, hudallil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini yang pertama kita coba lihat, ya. Apa saja orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah beriman kepada yang ghaib. Jadi kepada Allah, kepada para malaikat, beriman kepada nabi-nabi yang sudah lewat ya, kitab-kitab Allah, kita tidak bisa lihat tuh yang dulu tuh, kepada takdir, kepada hari akhir, kepada sorga, neraka, ada alam barzah, ada yaumal hisab, kepada janji-janji Allah. Orang yang bertakwa itu yakin, sehingga keyakinan ini adalah inti awal dari ketakwaan. Karena orang yang yakin ada Allah yang maha melihat, maha dekat, walau kita tidak bisa melihatnya, karena goib itu kan tidak tertangkap oleh indera kita. Tapi keyakinan itu akan membuat kita terjaga, karena merasa dilihat, merasa disaksikan, merasa ada malaikat yang mencatat dengan yakin ya. Makanya orang bertakwa itu awalnya adalah keyakinan. Lalu ciri kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini, wayuqimuna shalah, yaitu kita lihat orang takwa itu sholat. Tidak bisa disebut bertakwa orang yang tidak mau sholat ya, walaupun tapi dia kan orangnya sopan ya, dia baik, dia suka sedekah ya, tapi kalau kepada Tuhannya tidak mau bersujud. Makanya orang yang bertakwa itu ciri pertamanya adalah senang belajar, karena iman itu kuncinya dari ilmu. Yang kedua adalah bagaimana dia menjalankan hubungan dengan Allah lewat sholat. Sholat itu aqrabu ma yaqudul 'abdu min rabbihi fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sedang sujud. Makanya kita lihat orang takwa itu pasti serius sekali memprioritaskan sholat, memberikan perhatian khusus tentang sholat, kualitas sholat, juga kuantitasnya ya. Kehusuan sholat itu bukan asal sholat, tapi sangat serius memperhatikan kehusuan sholat. Kemudian tempat sholat, lelaki sih pasti ke masjid lah orang takwa tuh, rumah Allah. Tahajud, sholat-sholat sunnah, sholat rawatib, nah itu makin banyak sujud biasanya, makin berkualitas sujudnya, makin takwa. Karena akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan juga orang yang sholatnya bagus selalu ditolong oleh Allah. Wa mimma rojaknahum yunfikun, dan orang yang suka menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi hati yakin ke Allah, kemudian mendirikan sholat dan ke makhluk, nanti akan selalu begitu polanya. Keyakinan, kemudian ibadah mahdo, ibadah yang ada aturannya secara khusus ya, dan ke makhluk. Lihat aja sesudah sholat itu selalu bagaimana dampaknya kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan kegemaran sedekah ini menjadi sesuatu yang luar biasa pentingnya. Lalu sesudah itu adalah yakin kepada kitab-kitab Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada dalam petunjuk Allah, dan mereka itulah orang yang beruntung. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi keberuntungan memang hanya milik orang yang dapat petunjuk, dan itulah orang yang bertakwa. Jadi kepada Allah yakin, dan ke yang goib sholat, sedekah, kemudian meyakini juga dengan kitab-kitab, dan bagi kita sekarang tentu pegangannya Al-Quran. Makanya cirinya orang yang takwa itu sangat dekat dengan Al-Quran, tidak bisa jauh dari Quran, karena Quran itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada akhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan yakin sekali kepada hari akhirat. Jadi dunia ini hanya mampir aja lah. Keyakinan orang takwa tuh dunia cuma mampir sebentar, tidak lama, akhirat yang kekal. dunia cuma tempat ujian saja begini, nanti sukses itu di akhirat. Faman zuhjiha 'anil nar wa udkhilal janna faqad faja. Al-Baqarah Imran 185 ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, ini keyakinan orang takwa itu akhirat. Makanya kalau di dunia enggak punya rumah, ya enggak ada masalah, tenang saja. Nanti juga ditinggalin rumah yang ada tuh. Yang penting punya istana di sorga. Di dunia misalkan sudah berjuang tapi belum punya jodoh, nanti di akhirat mudah-mudahan ketemu dengan bidadara, bidadari. Begitulah. Di dunia dihina enggak ada masalah lah, enggak masalah. Dunia sebentar aja. Yang penting di sorga nanti mulia di sisi Allah. Di dunia misalkan kita gak dapat posisi yang hebat, gak ada masalah, gak ada masalah. Nanti di akhirat dapat posisi tertinggi. Kurang lebih seperti itu sahabatku sekalian. Mudah-mudahan Ustaz Mulyadi sudah hadir bersama kita.
3: Siapa? Insya Allah.
2: Apa kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Oh iya, insya Allah nanti, nanti sore kan ke Perth ya, ke Australia, kemudian akan ada pelatihan tentang mengendalikan emosi selama 3 season itu. Akhirnya manfaat nanti bagi semua tim, karena luar biasa ini selama beberapa hari ini mempelajari ilmu latagdob, menahan marah. Jadi takwa kan diantaranya adalah mengendalikan emosi. Itu aja dulu Ustaz, ingetin aa nanti secara berseri dari surat dari Al-Baqarah 177, Ali Imran 133 sampai 135 kita akan coba bahas sampai kita tahu persis takwa itu apa, apa saja kriteria takwa dan apa saja yang harus kita lakukan supaya jadi orang takwa insyaallah ya. Terima kasih sahabatku sekalian, Ustadz Mulyadi akan membersamai kita. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, kita sudah dapat ilmu yang baru kembali dari nasi ya. Alhamdulillah, semoga serta para jemaah semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga tentunya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umroh, ibadah umroh yang mabrur. Bapak Ibu, alhamdulillah kita juga tadi menyimak tentang nasihat takwa ya, tentang ketakwaan yang menjadi target dari kehidupan kita tentunya, karena Allah mencintai orang-orang yang bertakwa ini, dan surga disediakan bagi orang-orang takwa. Widak lil muttaqin. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi penghuni surganya Allah dengan upaya takwa yang kita lakukan dalam keseharian kita, dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, saya izin melanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan kemarin karena masih banyak yang belum terjawab. Baik yang melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook ya. Ini rata-rata di YouTube kemarin ada sampai 7 pertanyaan yang belum terjawab dari pembahasan fikih kemarin ya. Sebagaimana kita ketahui, orang bertakwa adalah cirinya dia beribadah, dan ibadah itu diterima kalau memenuhi 2 syarat ya. Syaratnya adalah caranya benar dan niatnya juga benar. Niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, akhlasuhu wa aswabuhu, juga cocok sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengikuti contoh Rasulullah, maka kita hendaknya senantiasa untuk mempelajari ilmunya tentunya agar benar yang dilakukan. Karena ibadah tanpa ilmu, ibadah yang tidak mencontoh kepada apa yang disampaikan Rasulullah, berpeluang ibadah itu tertolak ya. Rasulullah pun bersabda, man amala laisa min amrina fahuwa radun. Barang siapa yang beramal, satu amal, amal ibadah yang tidak ada urusan di dalamnya dariku, artinya tidak mencontoh kepada Rasulullah, fahuwa radun, maka amalan itu bisa tertolak ya. Oleh karena itu, salah satu yang mendekatkan kita, ibadah kita ini benar adalah kita mempelajarinya ya, mengikutinya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai ya. Kemarin ada pertanyaan dari sahabat Suparjaya 6261 di YouTube. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau setelah sholat isya sudah sholat witir lalu tidur? Apakah setelah itu masih boleh melaksanakan sholat qiyamul lail? Baik, terima kasih sahabat Suprajaya ya, atau mungkin Pak Suprajaya di YouTube yang bertanya terkait dengan hukum sholat witir. Jadi sholat witir ini secara hukum adalah sunnah bagi kita umat Rasulullah, walaupun Rasulullah SAW mewajibkan buat dirinya. Jadi ini khususnya Rasul, kehususan Rasulullah. Ada yang wajib buat Rasul tapi tidak buat umatnya. Salah satunya adalah witir. Salat witir ini atau bagian dari qiyamul lail Rasulullah tidak pernah meninggalkan dalam hidupnya. Tapi kita hukumnya sunnah, boleh dilakukan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan, dan boleh dilakukan setelah isya, artinya sebelum tidur, atau dilakukan setelah tidur atau di sepertiga malam. Nah, jadi kalau pertanyaan sahabat Supra Dijaya ini, bagaimana hukumnya setelah isya sholat witir lalu tidur, maka boleh. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah tidur kecuali beliau melaksanakan sholat witir dulu sebelum tidur. Ya, namun Umar tidak sholat dulu, dia langsung tidur. Karena kata Umar, saya yakin akan bangun di sepertiga malam. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau ditanya hukumnya bagaimana, boleh kita melaksanakan sebelum tidur sholat witirnya. Lalu apakah masih boleh melaksanakan qiyamul lail? Tentu saja boleh ya. Nanti sepertiga malam bangun, misalkan setelah tidur, lalu melaksanakan qiyamul lail. Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail seringnya itu 11 rakaat karena panjang dan lamanya bacaan Rasul. Jadi jarang lebih dari 13, walaupun pernah satu riwayat sampai 13. Pernah satu riwayat Rasul hanya 7 atau 9, tetapi seringnya adalah 11. Bahkan panjang lamanya qiyamul lail Rasulullah, pernah Rasul semalaman. Artinya kalau semalaman berarti dari ba'da isya sampai menjelang subuh, dan itu dalam 11 rakaat. Bisa membayangkan bagaimana panjangnya setiap rokaatnya ya. Nah, bagaimana kalau tidur setelah tidur qiyamul lail, maka disebutlah atau diistilahkan dengan istilah sholat tahajud kalau setelah tidur dulu. Tapi kalau tidak tidur dulu disebut qiyamul lail, sama-sama ya. Qiyamul lail itu artinya qiyam berdiri, lail malam. Jadi qiyamul lail berdiri malam-malam, tapi yang dimaksud adalah istilah lain dari mendirikan sholat qiyamul lail itu. Maka kalau sebelum tidur sudah witir ya Pak Sufrajaya, maka nanti ketika bangun lalu kemudian salat tahajud tidak usah pakai witir lagi. Dalilnya la witrona fil lail. Rasulullah bersabda tidak ada dua witir dalam satu malam. Berarti kalau sudah melaksanakan witir sebelum tidur, maka ketika bangun tidur sepertiga malam salat tahajud lagi atau qiyamul lail lagi, maka tidak mesti ditutup dengan witir lagi. Gitu ya. Jadi jangan dimaknai witir itu sebagai penutup salat, bukan, tetapi witir itu sebagai bagian dari rangkaian qiyamul lail. Boleh dilaksanakan sebelum tidur, boleh setelah tidur, setelah tahajud. Nah, kalau dilaksanakan sebelum tidur, berarti nanti setelah tidur tidak usah witir lagi, cukup qiyamul lailnya atau tahajudnya. Tahajudnya bisa 8 rakaat, berarti kalau kita mau 11, witirnya 3, 3 sebelum tidur, nanti 11 setelah bangun tidur di sepertiga malam. Atau bisa saja 8 langsung lalu tambah witir 3. Artinya 8-nya 2-2-2 setelah tidur, itu disebut dengan salat tahajud ya. Demikian dari sahabat Suprajaya. Kemudian masih dari YouTube, Ibu Titin Hernawati 5459. Ya, YouTube Titin Hernawati 5459. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya sholat subuh di rumah, qadarullah kesiangan, sedangkan di masjid sudah iqomah. Apakah saya masih boleh melaksanakan sholat fajar? Kalau Ibu sholat subuhnya di rumah, maka boleh Bu. Ya. Nah, kecuali Ibu ikut ke masjid, maka sampai di masjid harus mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Imam ternyata sudah takbiratul ihram, maka ibu masuk langsung takbiratul ihram, tidak sholat sunnah fajar lagi atau tidak sholat sunat qobliyah subuh lagi, langsung mengikuti imam. Ternyata imam sudah ruku, ikut langsung ruku. Ternyata imam sudah masuk rakaat kedua, ikut rakaat kedua sampai selesai, tambah satu rakaat lagi. Nah, itu bagi yang tertinggal sholat berjamaah ketika akan ikut sholat berjamaah. Bagaimana qobliyah subuhnya? Maka sebagaimana riwayat kemarin, riwayat Imam Muslim diantaranya, ada sahabat yang datang lalu Rasul menegur karena sahabat itu sholat lagi setelah sholat subuh, dan karena ternyata sahabat itu belum sempat sholat qobliyah subuh, maka Rasul membolehkan. Itu tentu sekali lagi dalam kondisi yang darurat, yang bukan kebiasaan, tapi yang hanya 1-2 kali saja kesiangan itu, dan bagi yang memang terbiasa senantiasa melaksanakan qiyamul lail di qobliyah subuh di setiap harinya. Nah, kalau seperti ibu di rumah melaksanakannya, maka tidak mengapa bu, qobliyah dulu lalu sholat subuh, karena tidak terkait dengan berjamaah sholat di masjid. Ya, kan pertanyaan ibu, saya sholat subuhnya di rumah. Berarti di rumah sekalipun ibu kesiangan, dari masjid sudah pada bubar, bapak udah pulang dari masjid, ibu baru bangun, ya. Nah, maka ibu silakan qobliyah dulu, ya, qobliyah sholat qobliyah subuh, lalu kemudian sholat subuhnya dilaksanakan di rumah sendiri, atau mungkin di rumah berjamaah dengan putrinya, dengan anaknya yang kecil sebagai pendidikan, silakan. Begitu ibu ya. Ibu Titin Herawati 5459 di YouTube. Masih di YouTube dari sahabat Asti Wahyuni 923. Kalau sholat qobliyah subuh sudah dikerjakan di rumah, lalu ketika sampai di masjid kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, apakah boleh? Boleh, ya. Nah, itu yang baik tentunya keduanya bisa dapat. Artinya biasanya yang posisi rumah tentu tidak jauh dari masjid, ya, sehingga datang ke masjid, di rumah sholat qobliyah subuh, nyampe ke masjid, ternyata lihat timer kan di masjid-masjid kita, sebagian besar hampir sekarang sudah ada timernya ya, jadi menunjukkan waktu iqomatnya berapa menit, ternyata masih ada waktu, ya masih ada waktu nih, ada 3 menit lagi, 4 menit lagi, silakan tahiyatul masjid. Nanti insya Allah ibu dapat dua-duanya pahala. Satu dapat qobliyahnya, dan utamanya qobliyah itu sholat sunnah di rumah. Yang kedua dapat pahala tahiyatul masjid, dan itu sudah kita bahas di pekan lalu, termasuk bagian sunnah yang dianjurkan ya. Setiap kita masuk masjid sebagai penghormatan kita kepada masjid, tahiyatul masjid, menghormat masjid, dan dapat pahala, tentu pahala sholat sunnah di situ. Jadi boleh ibu ya, keduanya dikalakukan, qobliyahnya di rumah, lalu sholat tahajud, ya maaf, sholat tahajud masjidnya ketika masuk ke dalam masjid. Tentu saja kalau qobliyah boleh di rumah, boleh di masjid, ya. Tapi kalau tahajud masjid hanya di masjid, karena namanya juga tahiyatul masjid, menghormat masjid, maka dilakukannya mesti di masjid. Begitu ibu. Nomor 4, yang keempat dari YouTube Humaitu BL. N2W, Masya Allah. Ini namanya lumayan ya, asing-asing. Sholat fardu yang pernah ditinggalkan di masa lalu karena saat itu masih jahil, apakah harus dikodokan sama masa sekarang? Baik, ini pernah kita bahas di kajian kita tentang mengkodok sholat ya. Kesimpulannya sahabat Huma itu memang ada 3 pendapat ya. Satu, mesti dikodok. Berapa jumlahnya seingat dia saja. Dulu masa jahiliyah gitu ya, masih jadi preman gitu ya, nggak ingat sholat, nggak tahu agama, nggak mau belajar agama dan sebagainya, maka pendapat Syafi'iyah diantaranya dia harus mengkodoknya ketika dia sadar sekarang, berapa semampu dia dan seingat dia. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak usah, cukup di apa dengan tobatan nasuha. Kenapa? Karena pertama sudah lupa, tuh sudah hilang berapa jumlah yang tertinggal. Yang kedua, waktu sholat itu habis kalau sudah datang waktu sholat berikutnya. Ya, sholat subuh ini udah selesai nih kalau sudah waktu syuruq. Sholat duhur habis kalau sudah waktu asar. Asar sudah tidak boleh lagi kalau waktu maghrib. Nah, waktu yang dalam sehari saja nggak bisa diulang kalau telawat. Ini bagaimana kalau yang sudah puluhan tahun yang lalu? Maka menurut pendapat kedua, taubatan nasuha. Rapat ketiga, selain taubat dan nasuha, taat bisayyatalah hasanata, seperti disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Maka taubat dengan baik dan tutupi keburukan itu dengan kebaikan. Artinya kalau dulu pernah ada sholat yang tertinggal, pernah ada sholat yang lupa, pernah banyak sholat yang tidak dilaksanakan, sholat tidak dikerjakan padahal itu wajib, maka tutupi sekarang dengan perbanyak amalan sunnah. Seperti tadi tahajud, jangan tertinggal. Setiap ke masjid, jangan lepas tahiyatul masjid. Qobliyah badiyah, jangan ditinggalkan. Tambah sholat duha, tambah sholat-sholat sunat lainnya yang dicontohkan Rasulullah. Maka itu insya Allah akan menutupi segala kekurangan selain ditobati, menutupi kekurangan dan menambah pahala kebaikan dengan amalan sunnah. Begitu ya sahabat Umaytul. Jadi ada tiga pendapat, silakan mengambil yang mana yang lebih meyakini ya. Yang berikutnya dari sahabat Septi Suharsih di Instagram ya. Nah ini di IG ya, kalau tadi dari YouTube banyaknya Instagram. Kalau safar lebih dari 2 bulan di Eropa dan sering menjamak sholat maghrib dan isya karena jarak waktunya panjang, apakah boleh terus dijamak? Baik. Ini pun tentang menjamak ada tiga pendapat ya. Terkait, yang pertama terkait jarak. Tentu saja kalau kita orang Indonesia dan berada di Eropa, jelas ini masuk kepada jarak yang tidak ada perselisihan, ini jarak yang dibolehkan ya. Karena kalau kita melihat kepada tiga pendapat tentang jarak ini ada tiga. Yang pertama adalah

3 hari. Itu diantaranya pendapat Imam Hanafi dan merujuk kepada Rasulullah menyebutkan tentang khuf, ya, yang khuf itu 1 hari 1 malam dan yang safar 3 hari 3 malam. Artinya dikatakan safar sudah lebih dari 3 hari. Pendapat lain diantaranya Ibnu Hazm dan Mazhab Zahiriyah itu menyebutkan tidak ditentukan jarak, tetapi urf. Urf itu kebiasaan saja. Urf itu ya kebiasaan, walaupun kurang dari 80, tapi itu dianggap luar kota, tidak biasa bolak-balik ke tempat itu, maka dianggap sebagai tempat yang safar di situ. Nah, sekarang pertanyaannya di Eropa bagaimana? Ya, pertama tentu sekali lagi sejarah Eropa masuk kepada wilayah yang buat kita jauh dan itu safar, gitu ya. Nah, yang kedua, orang safar itu berarti dibolehkan di situ secara hukum menjama dan mengqasar. Nah, namun batas jama dan qasar kalau menurut Syafi'iyah itu juga maksimal 3 hari. Nah, jadi kalau waktunya panjang berbulan-bulan gitu ya, jarak waktunya panjang, maka sudah tidak boleh lagi kalau kita merujuk ke pendapat Imam Syafi'i yang 3 hari. Nah, tapi pendapat lain misalkan Imam Hanafi membolehkan sepanjang dia merasa safar, karena pernah Rasulullah dalam peperangan itu lebih dari 18 hari, ada pernah sampai 21 hari maksimal itu ya. Artinya itu dirasakan jarak waktu panjang dan memang berpindah-pindah lokasi gitu ya. Kan kalau perang ya, tidak di satu tempat, kadang sembunyi di satu tempat berapa hari, pindah ke tempat berikutnya, terjadi peperangan, kemudian mengungsi ke tempat yang lain. Nah, artinya bisa menambah panjang. Namun kalau terlalu panjang gitu ya, nah, lebih dari seperti yang Rasul lakukan sampai 2 pekan, sampai maksimal 3 pekan, maka sudah tidak boleh lagi. Ya, tetap harus tam sempurna. Tinggal di Eropanya sudah 3 bulan, sudah 3 tahun, maka tidak bisa lagi setiap maghrib bisa dijama, tentu saja. Ya, kenapa? Karena sudah dianggap mukim. Ya, walaupun tadi oh jarak maghrib dan isanya panjang, ya ada resiko itu ya. Ya kalau di Indonesia kan maghrib isa itu jarak terpendek ya, karena ya, tidak sampai 1 jam biasanya, kalau atau 1 jam kurang lebih ya, 1 jaman ya. Kalau maghrib sekarang kalau di Bandung 6.58 kemudian 7.03 PM ya, 7.03 malam itu sudah isya, berarti hanya selisih 1 jam 5 menit kurang lebih ya. Nah, tapi kalau di negara lain bisa panjang, kalau musim panas panjang setahu saya. Kalau contoh ya, kalau umroh di musim panas misalkan, seperti sekarang nih masih musim panas ya di Arab Saudi begitu, maghribnya jam 7.15, isanya jam 21, kan lumayan nih malam isanya ya, jam 3 udah subuh. Mau gak mau kita ikut waktu setempat ya, sehingga kalau tidak apa tidak lama mungkin boleh masih boleh dijama, tapi kalau sudah jarak waktu yang lama, jarak waktu yang panjang, maka tidak boleh dijama qasar lagi.

Demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kemudian dilanjut di sesi kedua bersama Ustadz Haji Mulyadi Al-Fadil di kebersamaan pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan guru-guru kita, gurunda kita, beliau bersama keluarga, semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapakah dapat. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung, kami sampaikan informasi terkait bahasanya sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir.

0: Jika wakaf yang kita berikan terasa kecil karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200.
1: Itu penghapus dosaku.
0: Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200 123 123, 085200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Harus ku memohon.
0: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data peduli semakin melayani dan peduli.

0: Buat MQ, bagaimana yang menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini, kami sapa ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak yang menyampaikan setia mendengarkan MQFM di pagi hari untuk suaranya bersih dan juga jernih ini. Ada Bapak Ahmad Saparojo dari Kampung Rongga, ini suara MQFM jelas. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga terdengar dengan baik dan juga mencerang ya, dari Cipanas Puncak. Kemudian ada Ibu Is dari Banjaran yang selalu menyimak manajemen kolbu di pagi hari ini, laporan suaranya bersih dan juga baik, alhamdulillah. Kemudian Ibu Umi Zikri dari Cipayam Cianjur yang menyampaikan juga alhamdulillah suaranya jelas dan juga mencerang. Ada Abah Akbar dari Ciranjang menyampaikan juga kualitas siarannya mencerang dan juga jelas. Kemudian ada sahabat kita di 0812222 sekian-sekian menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Kemudian ada sahabat Erin dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ini alhamdulillah bisa menyimak streaming di pagi ini terdengar dengan jernih. Dan menyampaikan doanya juga, semoga asap di pagi hari ini sudah mulai menipis ya, kebakaran hutan dan lahan ini semoga ya, mari kita doakan saudara-saudara kita sahabat MQ yang sedang terkena musibah di Kalimantan Selatan ya, ini terjadi kebakaran hutan, mudah-mudahan Allah segera padamkan apinya, amin Allahumma amin. Kemudian ada sahabat Cecep dari Bekasi yang juga menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Kemudian ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta yang setia menyimak di pagi hari ini. Ibu Yanti dari Bantul juga alhamdulillah suaranya jernih dan juga lancar. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua sahabat MQ dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya, memberi interaksi yang dikirimkan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersampaikan satu persatu di kesempatan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar, Anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas sahabat MQ di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hambamu dalam
1: program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Jadi sampai saat ini rata-rata kita baru fokus mengobati penyakit-penyakit kronis yang kalau kita mungkin telusuri bisa menyebabkan 3 penyakit kematian terbesar secara syariat. Kita baru fokus pada obat, kita baru fokus pada makanan. Padahal kita diingatkan dalam hadis riwayat Muslim 2654, ala wa inna fil jasadil mudghah. Tuh, ada segumpal daging. Nabi mengingatkan kepada kita berkali-kali tuh. Apa yang Nabi ingatkan kepada kita ibu bapak semua? Idza salahat salaha jasadul kulluh. Kalau daging segumpal daging itu idza salahat, apabila segumpal daging itu baik, dampaknya apa? Salahal jasadul kulluh. Tuh, pakai kulluh di sana semua. Jika baik, maka seluruh tubuh itu adalah baik. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi jika daging itu rusak, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apa itu? Wahyal kolbu. Dan itulah namanya kolbu. Ketika kita membahas kolbu ibu buat semua, Al-Ghazali membagi menjadi 2 pemaknaan. Yang pertama ada pemaknaan jasadiyah, yaitu berupa segumpal daging yang ada di mana? Fisudur. Fisudur itu di mana? Di dalam rongga yang keras. Berbagai tafsir para ulama menafsirkan apa itu fisudur, daging yang ada di rongga yang keras itu, macam-macam tafsirannya. Ada yang menafsirkan otak secara fisik, ada yang menafsirkan jantung secara fisik. Ada juga penafsiran kata kolbu itu dalam arti metafisik, bukan dalam arti jasad.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh, loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
6: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dahulu kala, ada seorang raja yang dikenal sangat kaya dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Hingga pada suatu hari, raja ingin melihat seberapa jauh rasa empati yang ada pada rakyatnya. Di suatu siang, raja pun akhirnya memiliki sebuah skenario. Ia meletakkan sebuah batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Setelahnya, ia pun bergegas untuk bersembunyi di dekatnya, sambil memantau apakah ada orang yang mencoba untuk memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Hingga beberapa saat berlalu, tibalah orang pertama yang lewat, yang ternyata terdiri dari beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Namun alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Bahkan beberapanya dengan keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Hingga tidak satu pun dari mereka mencoba untuk memindahkan batu itu. Selang waktu berikutnya, akhirnya seorang petani datang. Lengannya terlihat penuh dengan sayuran, dan ketika dia sampai di dekat batu itu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke sisi jalan. Meski butuh banyak usaha, tetapi pada akhirnya dia berhasil juga. Ketika selesai, petani itu pun kembali mengumpulkan bebannya dan siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, sesaat sebelum beranjak, petani menemukan sebuah dompet tergeletak di jalan, tepat dekat di mana batu itu berada. Sesaat ia pun ragu. Namun akhirnya, ia membuka dompet itu untuk mengetahui siapa pemilik dompet ini. Namun, alangkah terkejutnya petani. Ketika ia membuka dompet, ia bisa melihat banyak sekali uang di dalamnya. Dan ada juga sebuah catatan yang ternyata berasal dari sang raja. Dalam catatan tersebut ditulis bahwa segala isi dompet tersebut adalah hadiah bagi siapapun yang tergerak hatinya untuk memindahkan batu yang menghalangi jalan. Sahabat MQ, kisah ini menunjukkan kepada kita sebuah renungan yang mungkin kita pun pernah ada di situasi yang seharusnya membuat kita bisa menjadi manusia yang punya kepekaan yang tinggi. Namun, kenyataannya mungkin masih banyak dari kita yang belum mengerti. Padahal, setiap rintangan dan ujian yang Allah berikan merupakan sebuah jalan juga kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita. Maka, hari ini pun jangan pernah kita kehilangan setiap peluang kebaikan yang disajikan di hadapan kita. Ambil ia, luruskan niat. Semoga Allah catatkan sebagai amal soleh, tabungan akhirat kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dapat menemani ruang dengar Anda kembali mengudara di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam momentum yang begitu spesial di hari Selasa ini ya, kalau tanggal kalendernya kita tanggal merah sahabat MK, memperingati hari kelahiran sosok yang mulia, manusia yang begitu sempurna, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita tarik garis masehinya sahabat MK, sudah sekitar 1456 tahun yang lalu. Kalau kita lihat sosok manusia 1000 tahun ini nampaknya sudah tidak berjejak, tapi sosok Muhammad begitu luar biasanya, bahkan menjadi penuntun hingga saat ini sahabat MK. Mudah-mudahan di momentum yang spesial ini kita bisa kembali meneladani bagaimana sepak terjang perjuangan beliau untuk kita semua bisa menikmati iman Islam, menikmati agama Islam yang sudah begitu sempurna dan dikuatkan juga dalam mengamalkan setiap ajaran-ajarannya sahabat MK, insya Allah. Tenang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa dapat menyapa di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah kami akan temani ruang dengar Anda di momentum spesial ini hingga jam 9 pagi nanti. Mengawali pagi di tanggal merah biasanya libur sahabat MK, apa aktivitas Anda? Apakah menghabiskan ataupun mengeluangkan waktu berkualitas bersama dengan keluarga? Atau pagi hari ini sudah ada yang kemudian beraktivitas berolahraga? Atau ada perayaan-perayaan lain sahabat MK memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan Anda juga bisa bergabung berbagi atensi pagi hari ini, berbagi semangat kebaikannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan temani ruang dengar Anda dengan rangkaian segmen sahabat MK. Kita nanti akan awali dengan inspirasi pagi ya, dalam segmen jurnal pagi. Anda bisa berbagi jurnal syukurnya di hari ini, berbagi atensi ataupun juga pantauan cuacanya sahabat MK, karena matahari bersinar cerah ya alhamdulillah di Bandung hari ini. Kemudian juga pantauan lalu lintasnya seperti apa, apakah cukup lengang karena hari libur ya, tidak mengantar anak ke sekolah atau tidak berangkat ke kantor. Anda juga bisa berbagi sahabat MK. Kemudian kita sambung nanti dalam segmen sudut pandang, kita akan berbincang sahabat MK terkait dengan untung rugi penyaluran bansos melalui koperasi desa Merah Putih. Ini kalau kita telaah kembali, ada sebuah wacana ya, dengan hadirnya koperasi desa Merah Putih di berbagai titik di Indonesia, ini ternyata menjadi salah satu platform ataupun tempat untuk menyalurkan bansos. Kalau menurut Anda seperti apa, nanti bisa berbagi dalam segmen sudut pandang. Kemudian setelah sudut pandang, kita akan hadirkan juga bincang parenting sahabat MK. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan mengelola emosi sebagai orang tua, dari yang reaktif menjadi responsif seperti apakah? Insya Allah nanti kita akan bahas dan ditutup dengan segmen MKpedia. Kita akan mulai kebersamaan di pagi hari ini dalam segmen jurnal pagi terlebih dahulu berikut ini.
1: Informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: mengawali segmen Jurnal Pagi Sahabat MK. Sebelum kami mulai sapa Anda yang sudah berbagi semangat, berbagi doa, salam silaturahmi di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi seputar perakiraan cuaca. Insya Allah menjadi ikhtiar terbaik kita dalam mengantisipasi hal-hal yang mungkin kalau dari segi cuaca ya sahabat MK, Anda yang sudah hendak beraktivitas di luar ruangan ini bisa disesuaikan kembali, atau Anda yang sedang mencari sudut matahari ya sebelah mana. Nah ini insya Allah yang mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat. Anda juga silahkan bisa berbagi kabar bagaimana pantauan di daerah Anda. Cuacanya sudah cerah sahabat MK, atau mungkin masih ada daerah Anda yang dingin, berawan, silahkan Anda bisa laporkan. Pantauan lalu lintasnya juga, Anda yang sudah mulai berkendara, mungkin ada yang mudik di momen Maulid Nabi, sahabat MK merayakan kebersamaan bersama dengan keluarga besar, Anda juga bisa berbagi salam silaturahmi di hari ini. Kita akan mulai terlebih dahulu perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung. Nanti kami juga hadirkan untuk Kabupaten Subang, Yogyakarta, sahabat MK. Anda yang berada di wilayah lainnya juga silahkan bisa berbagi. Karena alhamdulillah ya, dengan kecanggihan teknologi, sekarang siaran MK FM di Bandung sudah bisa disimak di berbagai penjuru dunia, bahkan dengan melalui media platform streaming sahabat MK. Anda bisa juga menyimak kalau sedang pergi keluar kota, tidak nyampe untuk channel frekuensi di 102,7-nya, Anda bisa menyimak melalui website mkfmnetwork.com/streaming sahabat MK. Kami hadirkan untuk perakiraan cuaca di hari ini Kota Bandung dan sekitarnya ya, mulai dari Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, Bojong Loakaler, hingga Kecamatan Andir. Perakiraan cuaca hari ini cerah sahabat MK. Ini cukup terik bahkan ya, mencapai 31 derajat Celcius. Sama halnya dengan di sekitar Kecamatan Cicendo. Anda yang berada di wilayah Sukajadi, kemudian Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, dengan di daerah Kiara Condong dan Bojongloa Kidul ini juga sama cerah sahabat MK. Sehari ini insya Allah akan cerah ya. Kemudian bergeser ke Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, juga Cibiru ini cerah mencerang sahabat MK. Di daerah Ujung Berung, Gede Bage, Panjilekan, Kecamatan Cinambo, dan Mandala Jati sama cerah ya. Berarti untuk Kota Bandung, mayoritas bahkan semuanya ya, ini cerah sahabat MK untuk perakiraan cuaca. Namun ada anomali-anomali biasanya. Ketika sudah cukup cerah, bahkan sangat panas di siang hari, tiba-tiba hujan turun gerimis, entah itu di daerah tertentu ya. Tapi kalau dari perakiraan cuaca di laman BMKG, insya Allah hari ini cerah. Berarti saatnya menyiapkan payung, payungnya anti UV ya sahabat MK, atau juga jangan lupa untuk mengenakan tabir surya ketika Anda hendak beraktivitas di luar ruangan. Bergeser sekarang kita setelah ke Kota Bandung, kita ke Kabupaten Subang. Di Kabupaten Subang tidak jauh berbeda ternyata, untuk perakiraan cuaca hari ini mayoritas cerah sahabat MK. Mulai dari di Kecamatan Sagala Herang, kemudian Cisalak, Subang, Kalijati, ini bahkan suhunya mencapai yang tertinggi nampaknya ya, 35 derajat Celcius. Di Kalijati, Kecamatan Pabuaran, kemudian Purwadadi, Pagaden, Binong, sahabat MK, ini cerah dengan suhu tertingginya 35 derajat Celcius. Bergeser ke Ciasem, Pusakanegara, ini juga cerah sahabat MK, namun tidak setinggi suhu di daerah sebelumnya ya, 35 derajat Celcius. Kali ini cukup menurun di Kecamatan Ciasem, 34 derajat Celcius, sama seperti di Pamanukan. Kemudian bergeser ke Jalan Cagak, Blanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo. Ini kalau masuk Cibogo sudah mulai gerah lagi sahabat MK, 35 derajat Celcius, sama halnya seperti di Cipunagara. Kecamatan Cijambe, Cipendei, ini bahkan menjadi yang tertinggi, di Cipendei bisa mencapai 36 derajat Celcius untuk cerahnya sahabat MK. Kecamatan Legon Kulon juga sama, masih cerah. Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, Dawuan, Pagaden Barat, Ciater hingga Pusaka Jaya, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Subang ya sahabat MK, ini cerah mencerang alhamdulillah. Anda yang juga di Kabupaten Subang dan sekitarnya, mungkin dari Cianjur juga silahkan ya bisa berbagi di kesempatan pagi hari ini, melaporkan bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda. Kita berlanjut ke kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kalau di Yogyakarta tidak jauh berbeda, ternyata cerah ya. mulai terasa musim kemarau, sahabat MK. Kali ini di Kulon Progo cerah, Kota Bantul, Kabupaten Bantul juga cerah, Gunung Kidul sama, Sleman dan juga Yogyakarta. Ternyata kalau untuk perkiraan cuaca suhunya, ini Yogyakarta tidak sepanas Subang, sahabat MK. Karena kalau tertingginya di Yogyakarta itu di Kota Yogyakarta hanya mencapai 32 derajat Celcius ya, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan terik matahari yang kemudian menyinari di hari ini menjadi penyemangat energi tubuh kita, sahabat MK, agar bisa senantiasa hangat. Dan juga Anda yang sudah bersiap untuk mencuci pakaian barangkali ya, ini bisa segera kering, alhamdulillah, Masya Allah. Silakan Anda bisa bagikan laporan Anda di lapangan seperti apa, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM, Jurnal Syukur, Jurnal Pagi Anda di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah menyapa di hari ini, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Panggilan indah menuju Tanah Suci kini semakin dekat bagi Anda, warga Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Safari Suci Roadshow resmi hadir menyapa masyarakat Priangan Timur. Kunjungi booth resmi kami di Plaza Asia Tasikmalaya, lantai dasar, mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026, pukul 10 hingga 21 WIB. Dapatkan konsultasi dan informasi komprehensif mengenai program haji dan umrah, serta nikmati berbagai penawaran eksklusif, door prize menarik dan eksklusif gift, potongan biaya pendaftaran umrah sebesar Rp2 juta, serta diskon pendaftaran haji sebesar Rp7.500.000 bagi Anda yang mendaftar di lokasi. Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Semoga langkah awal Anda bersama kami menjadi jalan kemudahan menuju Baitullah. Safari Suci, membimbing sejak 1988.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
3: apa aku gak ikhlas ya.
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi enggak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustaz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan

Terima kasih sahabat MK yang masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di momentum yang spesial ini, silakan Anda juga bisa berbagi atensi, semangat paginya, sahabat MK, jurnal pagi, jurnal syukur yang sudah Anda panjatkan sejak bangun tidur ya, alhamdulillah, di momentum spesial perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau di sekitar tempat saya, sahabat MK, ini semalaman itu ada kegiatan ya, bersolawat bersama, berjanji hadroh ya sahabat MK, masya Allah. Kalau di daerah ada seperti apa kira-kira? Di momentum yang spesial juga karena di bulan Agustus ini momentum Milan MK FM, kami juga hadirkan ya sahabat MK, insya Allah besok akan diselenggarakan kegiatan bersama, kegiatan offline. Anda sudah mendaftar belum? Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi langsung ya, berjumpa di Eko Pesantren 2, insya Allah sahabat MK. Kami juga hadirkan challenge menarik ya, cerita pendengar bersama MK FM. Anda bisa cek di Instagram ataupun juga TikTok postingan MK FM terkait dengan challenge menarik untuk memeriahkan Milad MK FM yang masya Allah alhamdulillah sudah di usia yang ke-25 ya, masya Allah. Dan terima kasih Anda juga sudah berbagi jurnal pagi, jurnal syukurnya di hari ini sahabat MK. Anda bisa kirimkan juga melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Seperti di pagi hari ini, kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung ya, berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah, diawali dari Cimahi. Ada sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi ya, alhamdulillah. Jurnal syukurnya hari ini, Allah masih bangunkan dan disehatkan untuk bisa curhat di sepertiga malam tadi ya, alhamdulillah. Kemarin sempat sakit dan alhamdulillah ini ternyata membawa hikmah, jadi bisa bangun lebih awal dan sholat, masya Allah. Kita doakan bersama ya sahabat MK, saudara-saudara yang sedang sakit, sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sakitnya jadi penggugur dosa, dan segala rasa tidak enak di dunia ini bisa

sahabat Handa ini untuk hikmahnya ya. Allah sangat memberikan, sangat mampu untuk memberikan rezeki yang tidak terduga katanya. Alhamdulillah. Jurnal paginya cuacanya mendung berawan kalau di Cimahi. Ada tanda-tanda cerah juga, suhunya sejuk ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Doa terbaiknya agar Allah melimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, operator, dimanapun berada. Hari ini libur ya, karena momentum maulid Nabi Muhammad SAW, tapi tetap bertugas kalau sahabat Handayani ya. Ada tugas di kampus, penutupan acara Jambore Internasional, Masya Allah. Ya sarallah sahabat Handayani, lancar dan sukses kegiatannya, Alhamdulillah. Dari Cimahi sahabat MK, kita berlanjut kali ini menuju Buah Batu. Ada Pak Yandi di Buah Batu, Alhamdulillah ini berbagi jurnal paginya. Cuaca cerah, sejuk, lalu lintasnya lancar kalau di jalan Cijaura Hilir Buah Batu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bersyukur juga di hari Selasa penuh berkah ini masih bisa bangun, bisa bernafas, bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa beraktivitas juga seperti biasa ya, sarapan pagi, berolahraga sambil mendengarkan MKFM. Fi amanillah Pak Yandi yang sedang beraktivitas di luar ruangan ya olahraganya. Biasanya sepedahan nih kalau Pak Yandi ya, Masya Allah. Doanya semoga nikmat yang begitu banyak dan besar ini bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak atas ilmunya. Untuk seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa tersenyum pagi hari ini ya, Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi energi positifnya ya hari ini ya, Alhamdulillah. Semangat untuk bisa terus berolahraga, istiqomah setiap hari nih Pak Yandi, Masya Allah. Terima kasih sudah berbagi. Dari Buah Batu kita berlanjut ke Soreang sahabat MK. Kali ini ada Ibu Ella yang menyapa. Alhamdulillah, barakallah, pagi yang sejuk, segar ya, cuacanya cerah, Masya Allah. Barakallah, masih bisa ibadah juga di hari ini. Masih bisa aktivitas dalam rumah sambil menyimak MKFM, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah, doa terbaik juga untuk guru tercinta. Terima kasih atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Ini agar selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, bahagia dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Ibu Ella di Soreang ya. Sehat selalu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Ini aktivitas di tanggal merah libur hari ini ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ella. Dari Soreang sahabat MK, kita masih terus berlanjut ya. Anda juga yang ingin berbagi atensi, mungkin ada yang dari luar kota baru pertama kali ketemu dengan channel MKFM, silahkan juga bisa menyapa, berkenalan kita sahabat MK di 0811-224-1027. Alhamdulillah, insyaallah di momentum spesial ini kita bisa saling mengingatkan, saling bersilaturahmi di udara ya. Alhamdulillah, seperti dari Garut nih, ada Ibu Rus yang menyapa kali ini berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah, Allah telah berikan kembali kesempatan untuk menghirup oksigen yang gratis ya, Masya Allah. Kenikmatan yang tidak terbatas, doa terbaiknya agar bisa istiqomah menjalankan ibadah fardu, sunnahnya juga ya. Amin, amin, Allahumma amin. Kalau di sekitar Garut, di dekat rumah Ibu Rus, ini cuacanya cerah ya. Alhamdulillah, siaran MKFM juga bisa tersimak dengan baik. Terima kasih untuk kru, operator, penyiar. Doa terbaiknya agar senantiasa sehat dan selamat milad MKFM yang ke-25. Semakin jaya di udara dan semakin sejuk juga di hati para pendengar semuanya. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Terima kasih juga ya untuk seluruh kru manajemen MKFM, narasumber ya, ustadz dan ustadzahnya. Sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Ibu Rus di Garut dan sahabat MK semuanya ya. Barakallah. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Garut kita kembali ke Bandung lagi ya, sahabat MK. Kali ini di GBA 3 ada Ibu Parilah yang sudah berbagi jurnal syukurnya. Ini jurnal syukurnya, alhamdulillah bisa bernafas dengan lega sahabat MK. Karena Masya Allah ya sahabat MK, kalau kita lihat kondisi Indonesia sekarang dengan musim kemarau, apalagi saudara-saudara kita

Kalimantan, di NTT sahabat MK, dan juga di daerah-daerah lain ya, Papua, Sumatera, Sulawesi, yang qadarullah kalau kita berkaca dengan rasa syukur kita bisa menghirup nafas dengan lega. Ada kondisi-kondisi di mana kebakaran terjadi di berbagai pelosok sahabat MK di wilayah Indonesia, dan ini menjadi sorotan kita bersama untuk senantiasa menjaga lingkungan kita. Mulai kurangi sahabat MK membakar sampah sembarangan begitu ya, tidak terpantau, karena ini bisa menjadi titik-titik api yang kemudian meluas, melebar ini di musim kemarau ya. Dan alhamdulillah kita masih bisa bernafas lega. Kita doakan juga bersama-sama saudara-saudara kita yang tengah diuji dengan kondisi alam yang luar biasa ya. Ini tentunya harapannya bisa segera padam ya kalau kebakaran sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah, ini mengingatkan kita akan rezeki yang Allah berikan, rasa syukur bisa menghirup oksigen dengan gratis juga, rasa syukur bisa beribadah, bisa beraktivitas dengan lancar ya. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah beri. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kalau pantauan lalu lintasnya belum berkendara ya Ibu Parilah karena libur. Tapi kalau untuk cuacanya di GBA 3 cerah berawan ternyata. Hawanya sejuk. Doa terbaiknya agar penyiar dan kru yang bertugas diberikan kelancaran, dan semoga kita semua juga diberikan kesehatan yang afiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah doa baiknya ya. Insyaallah besok sudah mendaftar ya Ibu Parilah, kita berjumpa langsung ya di Eko Pesantren 2 insyaallah. Alhamdulillah ada sahabat MK yang juga ingin bersilaturahmi langsung bersama dengan kru MKFM, pendengar MKFM, insyaallah besok di momentum tasyakur Milad MKFM yang ke-25 kita akan berjumpa langsung sahabat MK di sekitar Blue Mosque ya, Eko Pesantren 2. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah sudah menyapa. Dari GBA 3 sahabat MK, kita berlanjut kali ini menuju Antapani. Di Antapani ada Ibu Yanti berbagi jurnal syukurnya juga. Alhamdulillah masih diberi usia, usia yang sehat, bisa melantunkan solawat juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Doa terbaiknya agar kita semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Antapani cuacanya cerah ya, alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih Ibu Yanti sudah berbagi kabarnya ya di lapangan, berbagi energi positif, semangatnya juga di momentum yang luar biasa ini, sahabat MK. Masya Allah, ini menjadi sesuatu yang menarik ya kalau kita tafakuri di momentum Maulid Nabi. Ini beberapa kegiatan anak muda zaman sekarang ya sahabat MK, ini alhamdulillah semakin masif giroh dakwahnya. Kita sama-sama dukung, kita sama-sama perjuangkan, karena di tengah kecanggihan teknologi digital ini juga menjadi peluang untuk menyiarkan kebaikan-kebaikan. Anda juga silakan bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 hari ini. Insya Allah kita juga akan sambung kebersamaannya dalam segmen berikutnya di segmen Sudut Pandang Sahabat MK. Kita akan hadirkan informasi yang menarik juga, bagaimana kemudian wacana penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih ini, bagaimana pendapat Anda? Apakah menurut Anda ini menjadi sesuatu yang tepat dilakukan, atau ada kekhawatiran-kekhawatiran yang perlu diwaspadai sahabat MK? Anda nanti bisa berbagi sudut pandangnya juga. Kita akan simak terlebih dahulu sebuah nasyid penuh semangat berikut ini.